0: Lagu-lagu 60-an ni memang saya minat habis lah. Memang tak jemu-jemu saya dengar. Hai, hari-hari kalau boleh dengar lagu 60-an ni.
1: Mak memang sukalah lagu-lagu 60-an. Terutama dekat Joy FM. Ya, memang the best lah.
2: Jangan dikenangkan kisah kita berdua.
3: Jangan tinggalan carta Pop Ye Ye setiap Ahad 18 minit pagi hingga 10 pagi. Pastinya di Johor FM.
0: Memang terbaik lah.
4: Frekuensi untuk anda yang berada di Johor Bahru dan Singapura 101.9 MHz FM. Jam yang ketiga waktu ini masih lagi bertemankan saya Lily Khalid. Sabar, tahu. Masing-masing tanya mana lagu Pop Ye Ye ni. Sabarlah, baru nak siarkan ni. Kita dah dapat dah beberapa nama yang buat permintaan lagu awal-awal lagi. Bukan hari ni tau, awal-awal lagi. Beberapa hari sebelum hari ni . Jadi insyaAllah Lily akan tunaikan. Ya, ikut rezeki siapa yang kena hari ni ya. Jangan marah-marah. Kita santai di hujung minggu ni. Ramai buat permintaan tau. Apa pun lagu yang ke udara, kita santai layan sambil minum kopi, sambil sarapan pagi. Boleh . Jangan tidur pula. Baik, untuk anda yang mana mendengarkan menerusi tiga frekuensi tu, sebenarnya ikut RTM klik pun boleh. Siapa boleh muat turun, boleh muat turun dahulu. Sebab apa, percuma saja. Selain menonton Piala Dunia, boleh juga dengarkan radio-radio RTM seluruh Malaysia. Ada 34 stesen kesemuanya, termasuklah Johor FM sendiri. 8.19 minit pagi waktu ini. Nak tunaikan lagu permintaan daripada Kak Marfa Palan. Katanya nak dengarkan lagu Tak Mengapa. Tak Mengapa-apa tu. Lagi lagu Idaman Tercapai, permintaan daripada Latif JDT. Juga ada Abang Nip Banjari kita. Katanya nak dengarkan lagu Hidup Bersama. Boleh. Tak ada masalah. Tapi sebelum tu, kita layan dulu lagu Sayang Jangan Mengenang. Permintaan daripada Sadiah. Kak Sadiah, Kak D kita ya. 8.20 minit pagi, terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Ye-ye menghiasi ruang udara Johor FM Permata Selatan setiap Ahad ya, sehingga pukul 10 pagi. Itu yang seronoknya dekat Johor FM ni kan. Siapa suka lagu pop ye-ye, irama 60-an, uish, kena dengar setiap Ahad eh. Kan, orang kata mengimbas kembali kenangan lalu kan, menerusi rentak dan juga irama lagu. Yang mana sedang memandu tu, harapnya terhibur dengan lagu-lagu pop ye-ye. Harap maklum, ini info dari Plus Trafik ya. Pengaktifan Smart Lane arah utara dari Pandan ke Kempas. Ya, dan juga dari Dato' On ke Pasir Gudang. Yang mana lorong kecemasan boleh dilalui di lokasi untuk kenderaan ringan. Sila pandu dengan berhati-hati sambil dengar lah Johor FM. Terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang mana dah hadir, dah menghantarkan ucapan tu. Dekat Facebook, dekat WhatsApp Johor FM eh? Kita menyapa sekejap rakan-rakan kita yang hadir ni. Masya Allah, ramai betul. Ada sapaan daripada Kak Rubiah. Kak Ruby lah eh, mesra dengan panggilan Kak Ruby. Salam Ahad katanya buat pendengar Johor FM, ditujukan kepada semua saudara mara dan juga keluarga di Kepulauan Riau, Indonesia. Juga ada Kak Ani dan juga Dadut Smarons, antara yang hadir di ruangan komen Facebook page Johor FM ya. Selamat pagi kembali buat Fatimah Ima. Salam hujung minggu kembali. Terima kasih menjadikan Johor FM sebagai peneman setia anda awal pagi ini. Untuk lagu seterusnya, jom kita layan permintaan daripada Yusnita Ibrahim. Katanya nak dengarkan lagu Kisah Dongeng Pelangi. Ini seronok dengar. Kita hayati baik-baik liriknya ya. Lepas ada permintaan daripada Kak Asma Mazlan, katanya nak dengarkan lagu Syurga Idaman. Ada juga lagu Inai Dijari, permintaan daripada Mas Armin. Tapi sebelum tu, layan dulu lagu permintaan daripada Mak Ani. Nak dengar lagu apa Mak Ani? Oh, lagu Salam Terakhir. Teruskan Kak Setia di Aura Permata.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.

0: Bagi anda yang sudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: biasa.
1: Kau kawan, kalau lagu 60-an ni memang kau betul-betul minat. Memang sedap lagu dia.
2: Masih bertenaga.
3: Saya kalau lagu 60-an ni memang saya minat sangat. Lagu-lagu dia semuanya mengambil kenangan. Boleh tinggal kerja orang kata.
4: Di lembah sungai yang indah.
2: Menggegarkan.
5: Lagu-lagu dia main sedap sok mo. Memang best lah.
2: Pasti menghiburkan.
6: Saya mau kata lagu 60-an cukup mau lah.
1: Lagu-lagu 60-an ni memang saya minat habis lah. Memang tak jemur-jemur saya dengar. Hai, hari-hari kalau boleh dengar lagu 60-an ni.
7: Mak memang sukalah lagu-lagu 60-an. Terutama dekat Joy FM. Ya, memang the best lah.
4: Jangan dikenangkan kisah kita berdua.
2: Jangan tinggalan. Carta Pop Ye Ye setiap Ahad 8.15 minit pagi hingga 10 pagi. Pastinya di Johor FM.
1: Memang terbaiklah.

9.11 pagi waktu ini di Johor FM Permata Selatan. Sudah pun melangkah ke jam yang keempat. Dan kalau di konti Johor FM ni memang TV kami buka perlawanan bola sepak untuk Piala Dunia FIFA 2026 ya. Siapa tertinggal itu hari untuk perlawanan antara Perancis dan juga Spanyol, ada ulangannya sekarang ini di TV Sukan Plus. Ataupun stream saja secara percuma, tonton di aplikasi RTM Klik. Nampak inilah antara perlawanan yang mencabar juga itu hari. Buat kita sakit jantung juga. Kalau nak tengok kali kedua, apa masalahnya kan? Seronok je, betul tak? 4 tahun sekali, tak tahu bila lagi Spanyol akan bertemu dengan Perancis kan? Dan esok 20 Julai 2026, seawal pukul 3 pagi, kita menantikan pertembungan untuk menentukan juara Piala Dunia FIFA 2026 antara juara Copa America dan juga juara Eropah 2024. Juara Copa America, Argentina. Juara Eropah 2024, Spanyol. Jadi dua juara ni bertembung esok untuk merebut Piala Dunia FIFA 2026. Banyak sebenarnya perubahan kalau kita saksikan sendiri. Warna bola pun dah bertukar. Itu hari warna-warni kan. Biru, merah, hijau. Kali ni dah warna.

Banyak lagi yang Lily akan kongsikan sekejap lagi. Dengarnya ada cincin juga tau. Nanti kita cerita lebih ya. Ni nak menyapa rakan-rakan kita ni, mana hadir dekat Facebook dan juga WhatsApp Johor FM. Antaranya kita ada Syari. Apa khabar? Abang Jalil Paimin. Saya tahu nak bagi tahu dia punya aktiviti hari ni kan. Apa tu? Rehat saja di rumah sambil layan Johor FM terbaik Abang Jalil. Pak Yon Senai JDT pun hadir sama memeriahkan lagi ruangan komen Facebook page Johor FM eh. Ada orang kota singa lah. Mak ngahanggun. Cak, jeng. Selamat pagi kembali buat Nida Wahidah, Muhammad Kamarul dan juga Kak Biah kita dari Sarawak. Tunaikan lagi lagu. Ini permintaan daripada Saima Paidi, kata nak dengarkan lagu Jelingan Manja. Lepas tu, Kak Azila kita nak dengar lagu Mas Mona ke? Boleh, tapi selepas lagu Doa dan Harapan. Ini permintaan daripada Irma Razi. 9.14 minit pagi, terus kekal setia di Johor FM.

Frekuensi untuk anda yang berada di utara Johor 105.3 MHz FM. 9.24 minit pagi waktu ini, hari Ahad 19 Julai 2026 bersamaan 4 Safar 1448 Hijriah. Lagi beberapa hari saja nak melangkah ke bulan kebangsaan kan? Jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang. Kalau boleh satu rumah satu jalur gemilang. Dapat lebih lagi bagus. Tak kisahlah saiznya besar ke kecil ke benderanya eh. Janji kita kibarkan, zahirkan rasa cinta kepada negara. Bukan saja pada bulan kebangsaan tetapi juga hari-hari lain sebenarnya eh. Dan hari ini pun ada majlis peluncuran bulan kebangsaan dan kibar jalur gemilang 2026. Pada pukul 10 pagi nanti bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia, Sultan Azlan Shah Perak. Perak jadi tuan rumah tahun ni eh. Jadi anda boleh saksikan di saluran RTM ataupun stream sahaja secara langsung menerusi aplikasi RTM Klik. Yang penting jalur gemilang jangan lupa. Dengan megahnya kita boleh kibarkan juga pada kenderaan kita. Cantik bila berkibar tu kan. Tapi itulah, pastikan gamnya melekat kuat. Risau bawa kereta laju, benderanya terbang, dah ganggu penglihatan lagi-lagi penunggang motosikal dekat jalan raya tu eh. Jadi hati-hati, kena kibarkan dengan bijak untuk keselamatan bersama ya. 9.26 minit pagi waktu ini, siapa lagi hadir tu dengan ucapannya? Kita dekat Jaimah Ramli lah. Datuk Pak Selega, ucapan untuk siapa tu? Salam hujung minggu untuk sahabat dan semua yang mengenali diri ini. Juga kepada adik-beradik dan pendengar setia Johor FM Permata Selatan. Orang Sarawak nenjara di sana, kakak pantun kita. Siapa lagi kalau bukan Nuri Angkasa? Jauh di mata, dekat di hati, selamat pagi. Tetap nak bagi pantun. Walaupun dua kerat eh, Kak Nuri eh. Sepanyol, Argentina tetap terbilang sorakan peminat suara keramat, yang mana juara akan dijulang lembaran baharu sejarah tersemat. Terbaik, terbaik. Ucapan untuk Nur Azizah Drama, Nursia Bakri, Siti Nur Cahaya, Siti Safina Wati, Haji Habibah dan juga Rugaya Osman. Baik, nanti Lily akan keudarakan ucapan yang lain juga. Nak tunaikan lagi lagu permintaan daripada orang Singapura, Mak Ngah Anggun. Katanya nak dengarkan lagu Oh Teruna. Boleh, boleh. Tak ada masalah ya. Walaupun dekat sini bukan kumbang yang ke udara pagi ni, tetap Mak Ngah minta lagu Teruna. Ni Chanisa katanya nak dengarkan lagu Zenikam. Azman Sarmo dengan lagu pilihan hatinya, Di Mana Kasihku. 9.27 minit pagi waktu ini. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

9.40 minit pagi waktu ini baru saja berlalu. Lagu China Janda Muda, antara lagu pop ye-ye menjadi kegemaran ramai sampailah ke sekarang kan. Seronok sebenarnya tau kalau kita layan irama pop ye-ye. Siapa tak pernah dengar tu, baru nak dengar, cuba layan dulu sampai pukul 10 pagi nanti dekat Johor FM ya, setiap Ahad. Setiap Ahad ada eh. Yang mana peminat tega irama pop ye-ye ataupun 60-an, pastinya ternanti-nantikan untuk ruangan lagu-lagu pop ye-ye hashtag kawan yang pilih. Betul ke betul? Sedang bersiaran langsung sekarang ini di TikTok Johor FM, dan rata-rata ni cerita tentang Piala Dunia FIFA 2026 untuk akhirnya nanti pukul 3 pagi tarikh 20 Julai seawal pukul 3 pagi. Dan di TikTok Johor FM sekarang ni tengah bergaduh masing-masing dengan negara yang disokong. Ada Argentina, ada Spanyol. Sabar. Bak kata pendengar kita dekat dalam TikTok Johor FM ni, katanya hostnya saya lah kan, Argentina, Conti Spanyol. Pandai awak tau. Okey, untuk anda yang mana nak keluar berjalan bersama keluarga, bersama yang tersayang, kalau tengok dekat Jabatan Meteorologi Malaysia, amaran riba petir yang dikeluarkan tidak melibatkan kawasan negeri Johor buat masa ini ya. Kalau ada nanti Lili akan kongsikan kepada anda dari semasa ke semasa. Tapi kena dengar lah Johor FM. Kalau sekarang ni tengah dengar, bolehlah singgah sekejap dekat TikTok Johor FM. Sebab Lili bersiaran langsung ni sekejap saja. Sebab kita nak tengok berapa ramai penyokong Argentina dan juga Spanyol dekat dalam ni. 9.42 minit pagi waktu ini, meneruskan lagi irama pop yeah. Lagu Bunga Negara untuk anda. 9.42 minit pagi, Johor FM.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skema untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

9.54 minit pagi waktu ini di Johor FM, Permata Selatan. Dah penghujung waktu sebenarnya untuk kita layan lagu-lagu pop. Yeah, yeah. Hashtag kawan yang pilih. Sambil tu, saya bersiaran langsung sebenarnya dekat TikTok Johor FM. Rata-ratanya memberikan sokongan kepada pasukan mereka esok untuk Piala Dunia FIFA 2026. Peringkat akhir. Ada Argentina, ada Spanyol. Macam mana pun, bola menyatukan kita dan menyatukan dunia. Ya. Jadi kalau anda berada di Kuala Lumpur, nak pergi Kuala Lumpur sempat tu. Sebab apa? RTM ada buat juga Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka 2026. Ya, di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Selain tayangan skrin gegasi, ada juga persembahan daripada Dato' Yusri. Juga ada Nabila Razali, Kimi Kimo dan Lukas Sikta. Ada juga Lukman Podolski, Shiha Zikir. Semua ini dan ramai lagi dalam konsert Fiesta Piala Dunia. Di mana tu? Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Sempat lagi kalau nak gerak. Kalau tidak, dekat Johor pun ada beberapa tempat yang menayangkan skrin gegasi untuk Piala Dunia FIFA 2026 akhir. Sama-sama kita nantikan pertembungan dua juara antara juara Copa America Argentina dan juga juara Eropah 2024 iaitu Spanyol, yang mana bakal menjulang Piala Dunia FIFA 2026 esok ya, seawal pukul 3 pagi. Lagu ada baki lagi dua saja untuk irama pop. Yeah, yeah. Sebentar lagi berita dunia 10 pagi ke udara, terus ke Kadi Johor FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Ketegangan di Asia Barat terus memuncak ketika Amerika Syarikat dan Iran terus berbalas serangan. Timbalan Menteri Luar Iran Kazim Ghari Abadi memaklumkan Tehran menggantung komitmennya bawah memorandum persefahaman MOU yang dimeterai baru-baru ini selepas mendakwa Amerika Syarikat melanggar perjanjian berkenaan. Menurut agensi Anadolu, Ghari Abadi menegaskan Iran kini memberi tumpuan kepada usaha mempertahankan negara. Dalam pada itu, serangan Amerika pada Jumaat malam menjejaskan operasi 116 menara telekomunikasi di wilayah Hormuzgan, selatan Iran, sekaligus mengganggu perkhidmatan talian tetap, telefon mudah alih dan internet. Ketua Pengarah Komunikasi dan Teknologi Maklumat Hormuzgan berkata serangan tersebut menyebabkan gangguan telekomunikasi di beberapa kawasan di utara Bandar Abbas dan Haji Abad. Kerja membaik pulih rangkaian komunikasi sedang dijalankan. Terbaru, Amerika melancarkan serangan udara ke atas Iran sebagai tindak balas terhadap serangan peluru berpandu dan drone yang didakwa mengorbankan dua anggota tenteranya di Jordan. Menurut Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat CENTCOM, serangan itu bertujuan melemahkan keupayaan Iran mengancam laluan perkapalan di Selat Hormuz serta menghukum Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC. Media Iran pula melaporkan serangan Amerika turut menyasarkan pelabuhan Sirik di Selat Hormuz. Sekurang-kurangnya 11 penduduk Palestin terkorban dalam beberapa serangan rejim Israel di Gaza, termasuk 3 kanak-kanak dan ibu bapa mereka. Menurut pihak pertahanan awam Gaza, 5 sekeluarga maut apabila sebuah apartmen di Gaza City dibedil, manakala hanya seorang kanak-kanak terselamat kerana tiada di rumah ketika kejadian. Keganasan di Gaza berterusan walaupun gencatan senjata masih berkuat kuasa ketika usaha mencapai perjanjian damai berkekalan terus menemui jalan buntu. Beberapa letupan menggagarkan ibu negara Ukraine Kiev awal pagi tadi selepas tentera udara negara itu mengesan peluru berpandu balistik dilancarkan ke arah bandar berkenaan. Menurut pihak berkuasa, serangan itu mengakibatkan sebuah bangunan pangsapuri, pusat beli belah dan sebuah rumah terbakar di beberapa daerah. Serangan terbaru itu berlaku sehari selepas Ukraine melancarkan serangan drone ke wilayah Moscow dan Tambov di Rusia yang mengorbankan 8 orang serta mencetuskan kebakaran besar. Aksi penentuan tempat ketiga dan keempat Piala Dunia 2026. England meraih tempat ketiga selepas berpesta gol menewaskan Perancis 6-4 dalam aksi penuh dramatik di Stadium Miami. The Three Lions mempamerkan aksi cemerlang pada babak pertama apabila mendahului selesa 4-0 menerusi jaringan Declan Rice, Ezri Konsa dan 2 gol Bukayo Saka. Perancis yang ketinggalan 4 gol tidak mengalah apabila bangkit dengan 4 jaringan pada separuh masa kedua. Kebangkitan Le Bleu tidak mencukupi untuk menghalang England daripada menamatkan kempen di podium. Bukayo Saka muncul wira England apabila meledak hat-trick sebelum Jude Bellingham menambah gol ke-6 sekaligus membantu skuad kendalian Thomas Tuchel menutup saingan Piala Dunia dengan bergaya. Walaupun Perancis tewas 4-6 kepada England, Kylian Mbappe mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia dengan 22 gol, mengatasi rekod 21 gol milik Lionel Messi yang berpeluang menyamai atau memintas rekod tersebut dalam pentas akhir menentang Spanyol esok. 2 gol yang dijaringkan penyerang Real Madrid itu meletakkannya di tangga teratas perebutan kasut emas dengan 10 gol. Sementara itu, Michael Olis turut melakar rekod baru kejohanan selepas mencatatkan 7 bantuan jaringan sekaligus mengatasi rekod 6 bantuan gol dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelum ini dipegang legenda Brazil Pele. Argentina kini hanya selangkah lagi untuk melakar sejarah apabila berpeluang menjadi pasukan ketiga yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia. Juara bertahan itu bakal berdepan juara Eropah Spanyol dalam aksi akhir pagi esok. Setakat ini hanya Itali pada 1938 dan Brazil pada 1962 pernah mempertahankan gelaran dunia. Beberapa pasukan lain pernah menghampiri kejayaan sama namun gagal di pentas akhir. Argentina sendiri tewas kepada Jerman Barat pada edisi 1990 manakala Brazil turut dikecewakan tuan rumah Perancis pada 1998.
Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM punya rasmi pada dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: sayur atau masak air. Ayat contoh, pada musim panas begini, sayur bayam tu kita masak bening sajalah. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti.

disertai sembang bola dunia dan suara penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Johor FM, Permata Selatan. 11.17 minit pagi, waktu ini jam yang terakhir. Masih lagi bertemankan saya, Lily Khalid. Teman berteman lah untuk santai hujung minggu bagi edisi hari ini. Hari Ahad, 19 Julai 2026. Bersama 4 Safar, 1448 Hijriah. RTM selaku penyiar rasmi untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dan perlawanan pagi tadi sangat hebat, berikan perasaan yang orang kata puas hatilah penyokong England dan juga Perancis, betul jadi debaran untuk Piala Dunia diteruskan lagi seawal pukul 3 pagi nanti. Anda boleh saksikan di saluran TV OK ataupun Sky Plus atau stream saja secara percuma di aplikasi RTM Click. Ya, penentuan dua juara antara juara Copa America iaitu Argentina ataupun juara Eropah 2024 Spanyol yang akan merebut juara Piala Dunia FIFA 2026 kali ini ya. Sama-sama kita berikan sokongan padu untuk 4 tahun sekali. 3 pagi tak awal sangatlah, okey tu. Kan? Sampai pukul 5 terus tunggu subuh. Betul eh? Yang penting RTM Klik muat turun terus siap-siap. Percuma saja janji. Sebelah 18 minit pagi waktu ini, siapa yang hadir kalau di FB page Johor FM ya dan juga di WhatsApp, kita intai sikit ucapan. Intai ucapan. Bukan intai apa. Intai ucapan. Antara yang hadir, kita ada Abang Nim Banjari. Gambar apa tu? Okey, terima kasih katanya menyiarkan lagu Bunga Negara. Sama-sama. Itu lagu Pop Ye Ye tadi kan. Antara yang hadir di ruangan komen Facebook page Johor FM, kita ada Omar Dugasan bersama dengan Muhammad Muhaimin. Zai Hazi antara yang menonton di TikTok Johor FM tadi dah sampai dah ucapannya dekat komen FB page Johor FM ya. Katanya salam Aura Permata buat semua pendengar Johor FM Permata Selatan. Bonda Tumi Aidawati, apa khabar? Juga hadir sama Azman Sarmo dan juga Zaim.

ada Faima Rosna, Nyam Kiski dan juga Mat Fauzi. Nani Ani pun hadir bersama dengan ucapan salam ceria pagi hujung minggu di Johor FM Permata Selatan. Lagu Kembali Merindu waktu ini 11.19 minit pagi, terus kekal setia di Aura Permata.

Frekuensi untuk anda yang berada di Pantai Timur Johor 92.1 MHz FM. Sebelum 40 minit pagi waktu ini, mungkin ada di kalangan rakan pendengar kita yang sedang memandu sambil memilih Johor FM sebagai peneman setia anda. Kalau pandu seorang-seorang pun tak apa, Lily ada teman. Tapi sampai pukul 12.30 hari je lah. Selepas 12.30 hari, kita nak bye-bye. Jangan risau, Johor FM teman kita sampai 12.30 malam. Ada lagi rakan penyampai radio yang lain akan temani hari anda. Ramalan cuaca dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Sehingga pukul 2 petang nanti ada ribut petir. Amaran ribut petir dikeluarkan untuk kawasan Tangkak dan juga daerah Muar. Sehingga pukul 2 petang nanti insyaAllah akan dikongsikan dari semasa ke semasa. Dan malam nanti pula dijangka ribut petir di beberapa tempat kawasan pedalaman. Jadi siapa yang merancang nak pergi keluar tengok bola pukul 3 pagi, rasanya pukul 1 pagi dah boleh chop tempat siap-siap lah kan. Nak selamat, bawalah baju hujan ataupun payung. Kan takkan nak lari ke rumah cari baju hujan dengan payung pula kalau hujan kan. Bawa siap-siap sebagai langkah berjaga-jaga. Siap sedialah. Kan sediakan payung sebelum hujan, betul tak? Selamat pagi untuk sahabat-sahabatku yang mana hadir di ruangan komen Facebook page Johor FM dan juga WhatsApp kami ya. Antaranya kita ada Saydin dan juga Udin Din. Semua din-din-din belakang tu eh. Selamat pagi, terima kasih menyapa. Juga ada Abang Ismail Musa hadir bersama dengan orang Sarawak, Ramli Lee. Lagi Kak Abiyah kita, apa khabar? Salam hujung minggu katanya buat semua pendengar Johor FM dan juga rakan-rakan di Facebook. Juga ada sapaan selamat pagi daripada Kak D kita. Awas, ada makanan di situ ya. Gambar makanan di situ. Ya, makanan apa tu? Salam hujung minggu katanya untuk semua pendengar Johor FM dan juga rakan-rakan lain. Kak Maslina, Kak Jaima, Kak Marfa, Ujang Nur Azmi, Abu Majid, Abdul Majid dan juga rakan-rakan yang lain. Terima kasih Kak D eh. Belanja gambar makanan tu sebab kita tengok ikan kering tu pun dah kenyang dah. Kita memang kenyang bila tengok gambar. Alangkah indah kalau ada depan mata ni ya. Baiklah, meneruskan hiburan waktu ini. 11.42 minit pagi. I wanna dance with somebody. Terus kekal setia Johor FM.

0: Ekspedisi dengan lagunya CINTA baru saja berlalu dan membawa kita ke 11.52 minit pagi. Jangan lupa untuk saksikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026, 20 Julai 2026. Oh, cantik 20 Julai 2026. Anda boleh saksikan seawal pukul 3 pagi menerusi aplikasi RTM Klik, tonton secara percuma ataupun di saluran TV OK ataupun Sukan Plus. Kabarnya kali ini FIFA 2026 bukan saja menjulang trofi tau, tetapi ada cincin kejuaraan untuk pemenang Piala Dunia 2026. Ini buat julung kalinya, kali pertama diperkenalkan. Wow, lain macam kali ini punya FIFA 2026. Jadi sama-sama kita saksikan antara Argentina ataupun Spanyol. Kita tanya dengan Nurul, Argentina ke Spanyol?
1: Spanyol.
0: Spanyol. Dia nak gaduh dengan kita ni.
1: Nampak ni dia pakai Argentina.
0: Nampak tak? Bak kata pendengar kita tadi, host dekat TikTok tu Lily kan, Argentina. Conti tu Spanyol. Sekarang ni host Spanyol bersama dengan Nurulista untuk variasi Permata 6 jam seterusnya nanti ya. Jadi terus kekal setia di Johor FM Permata Selatan. Dan Lily Khalid undur diri dulu. Jaga diri, jaga kesihatan semuanya. Dan ingatlah, tak perlu untuk paksa diri menjadi serba boleh. Cukuplah kita fokus pada satu bidang yang boleh buat kita bahagia dan jadilah orang yang hebat dalam bidang tersebut. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: 101.9 Pasir Gudang, Kempas, Bakar Batu.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid Nasura untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Bersyukur ni kita kena didik dan kita kena praktikkan sejak anak-anak kita kecil. Dan didikan ni perlulah bermula di rumah. Sebagai mak ayah, kita kena sentiasa ingatkan anak-anak kita tentang tingginya nilai mensyukuri nikmat dan rezeki, walaupun ianya sekecil-kecil pemberian dan sekecil-kecil rezeki. Bila setiap apa yang kita buat dalam hidup ni kita bersyukur, pasti akan berlapang dada dan redha jika kita ditimpa ujian dan juga musibah. Johor
3: FM. Variasi permata dari pukul 12:30 hari hingga 6 petang.

lagu kita untuk bersama dengan anda dalam variasi Permata edisi hari ini, hari Ahad 19 Julai 2026, bersama dengan 4 Safar 1448 Hijriah. Lagu yang bertajuk Terlalu Rindu bersama daripada Alina Haris untuk semua. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Kalau pagi tadi dalam aura Permata anda ditemani oleh DJ Lily, dan untuk segmen yang kedua variasi Permata pula bertemakan saya pula. Siapa lagi kalau bukan Nurul Huda Abdullah ataupun Nurulista akan terus bersama dengan anda untuk 6 jam seterusnya. Harap-harap semua lagu okey-okey eh. Cuti-cuti ni kan. Cuti-cuti ni kita kalau boleh kita nak lebih santai. Lebih banyak hiburan untuk semua. Sambil-sambil saya akan selitkan juga info-info untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Oh, ada yang kata kan, Nurul saya dah makan dah. Dah makan tengah hari, alhamdulillah makan awal sikit. Biasa nak rehat sekejap. Lepas tu nak tidur, nak rehat. Sebab apa nak bangun pukul 3 pagi. Dahsyat eh. Nak tengok perlawanan antara Argentina dan juga Spanyol. Kita tengok bangun tak. Tidur memang tidur untuk petani besok pagi. Kan takut tak boleh bangun je. Kadang-kadang dah set tapi sebab penat, patut umur pun ya juga. Gitu. Lagi-lagi kalau cuti ni kan, selalunya anak-anak akan buat aktiviti diorang. Kadang anak-anak yang akan merancang aktiviti untuk kita. Macam hari ni tak kerja kan? Ibu tak kerja kan? Abah tak kerja kan? Boleh tak kita pergi jalan-jalan? Dah plan nak tidur ni. Jalan pula. Tak apalah, apa salahnya. Jalanlah sekejap. Pergi kedai-kedai depan rumah tu. Belanja makan aiskrim. Kan minum-minum kopi dengan anak-anak. Alhamdulillah berkira penuh dengan anak. Jangan eh. Cuti sekolah ni waktu yang paling terbaik untuk anda luangkan masa bersama dengan keluarga. Hari biasa kan kita sibuk anak-anak sekolah daripada pagi sampai ke petang. Terang hari sampai malam pun ada dengan kelas tambahannya, kelas mengajinya. Kita pun ya juga kadang-kadang balik pukul 4.30, kadang-kadang balik pukul 5, kadang-kadang balik 5.30, kadang-kadang balik pukul 6. Ada balik pukul 6.30 pun ada, pukul 7 pun ada. Kalau kerja tak siap, elak sampai pukul 8 lah gitu. 8.09 pun balik. Baru pukul ofis. Sampai rumahnya pukul 10, 11. Anak-anak semua dah tidur dah. Jadi cuti-cuti ni lah.

Ki anak-anak. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan di Johor FM Permata Selatan. Tak kira di mana saja anda berada. Apa saja yang sedang anda lakukan, teruskan menjadikan Johor FM teman anda. Terima kasih untuk yang terus dengarkan Johor FM Permata Selatan. Mungkin ini salah satu frekuensi kami. Ataupun melalui RTN Klik yang betul-betul percuma untuk anda bersama dengan Usop, pencinta setia untuk semua.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Adrian semula pada talent sweep untuk anda. Bagi tu pukul 12.31 minit tengah hari ataupun 12.30 lah. Lebih kurang lah macam tu kan. Dan mungkin ada saja yang baru saja mendengar Johor FM sebab apa cuti-cuti ni. Dia kadang-kadang buka radio ni dia lambat sikit je lah. Jadi barulah dapat buka Johor FM ketika ini. Alhamdulillah. Terima kasih untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Dan mungkin baru buka, anda bertemankan saya Nurul Huda Abdullah ataupun Nurul Lista. Okey, kita nak cerita sikit berkaitan dengan pendidikan di negeri Johor. Okey, pendekatan inklusif jadi asas sala tuju pendidikan Johor. Pendekatan inklusif yang mengutamakan pandangan semua pihak akan menjadi asas dalam memperkukuh hala tuju sektor pendidikan Johor bagi memastikan setiap dasar dan juga inisiatif yang dilaksanakan berupaya memberi manfaat kepada seluruh bangsa Johor. Agenda memperkasa pendidikan Johor ini memerlukan kerjasama daripada semua agensi bagi memastikan setiap inisiatif yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesan, ujar Yang Berhormat Dr. Muhammad Nakib Muhammad Ghazali, Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Johor. Ini esko baru kita untuk Negeri Johor. Dan pelantikan sebagai Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan AMMK Negeri Johor juga disifatkan beliau sebagai amanah besar yang perlu digalas dengan penuh tanggungjawab demi kepentingan bangsa Johor. Betul lah, sekarang ni kita kena cari pokok dia, terutamanya dalam pendidikan. Kita tak boleh dengar satu pihak, kita kena bekerjasama dengan banyak pihak, banyak agensi bagi memastikan sektor pendidikan di negeri kita, khususnya di negeri Johor ni, bertambah baik. Kalau boleh, yang paling kita tak nak melibatkan kes-kes buli, betul tak? Kalau dah tahu kat sekolah tu ada kes buli, pendidik yang ada dekat sana pun perlu bekerjasama dengan pihak pak berkuasa, dengan mereka ataupun mereka mangsa buli ni kan. Jangan menyembunyikan pembuli-pembuli. Ini yang saya tak suka dan ini yang kita tak nak sebenarnya. Kalau semuanya bekerjasama, insyaAllah setiap sekolah, setiap asrama, semua akan baik-baik saja. Dan anak pun seronok tau untuk duduk kat asrama sebab tak ada buli. Anak pun seronok nak pergi sekolah hari-hari, nak pergi sekolah seronok, nak belajar, nak jumpa dengan kawan-kawan, nak jumpa dengan cikgu-cikgu. Sebab kalau saya lihat sekarang ni pendidik-pendidik yang ada kat negara kita ni semua kreatif, semua bagus. Cara diorang mengajar anak-anak ni berbeza dengan zaman saya dulu. Dengan kreatifnya, ada yang pandai menyanyi, suara sedap, boleh macam-macam lah. Okey, dan kebanyakan kita lihat pun anak-anak ni sekarang ni lebih mesra dengan cikgu, lebih rapat dengan cikgu dan lebih mudah menerima pembelajaran di sekolah sebab cara cikgu menyampaikan. Kan mungkin sekarang ni banyak dengan lagu-lagu kan, cikgu-cikgu macam ni kan, nak mendekatkan budak-budak supaya budak-budak boleh faham, anak-anak kita ni boleh cepat belajar, senang tangkap kan, itu yang nak. Jadi kita sebagai ibu bapa pun kena sentiasa menyokong pendidikan yang ada di negara kita, terutamanya di negeri Johor khususnya. Sama-sama kita bekerjasama dengan pihak sekolah. Macam kat sekolah kita ada pihak ABG lah, betul tak? Bekerjasama dengan pihak ABG, bekerjasama dengan guru-guru kan. Semua kena terlibat. Jangan mengharapkan cikgu dan juga pihak sekolah aje untuk membimbing anak kita. Sebenarnya kita pun sama juga, kena sama-sama kita. 12.35 minit tengah hari. Ada banyak lagi koleksi lagu saya akan putarkan untuk anda bersama dengan Yusri, Dekat Padamu untuk semua.

Baiklah, sudah pun pukul 12.46 minit petang hari. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat, masa itu solat fardu Zuhur bagi negeri Johor untuk hari ini. Bagi zon 1, Pulau Awor dan juga Pulau Pemanggil, 1.11 minit tengah hari. Bagi zon 2, Johor Bahru, Kuala Kertas Tinggi, Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 1.14 minit tengah hari. Untuk zon 3, Pontian dan juga Keluang, 1.15 minit tengah hari. Dan untuk zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor pada pukul 1.18 minit tengah hari. Baiklah, jangan lupa untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan, untuk hari ini kita ada rancangan Suara 34 yang akan bersama dengan saya dan juga bersama dengan anda. Jangan lupa juga untuk tonton kami secara langsung menerusi Tita Official dan juga Facebook Johor FM. Kita nak cerita berkaitan dengan pentas warisan memartabatkan seni teater Melayu di Johor. Kita akan bersama dengan dua orang tetamu yang akan bersama dengan saya, iaitu Encik Azri Azmi ataupun Senja Kala, merupakan pengarah terbaik PTZS bagi tahun 2026, dan juga seorang lagi, Encik Muhammad Azrul Syafiq bin Samsudin, merupakan pemenang anugerah bakat muda negeri Johor kategori teater. Wow, dahsyat tetamu-tetamu ni untuk bersama dengan saya petang ni aja kepada anda. Jangan lupa untuk terus bersama kami di Johor FM Permata Selatan pada pukul 3 petang nanti untuk bersama dengan anda sehingga 3.34 bermakna 34 minit saja. Sekejap je kan? Tapi info kami akan berikan untuk anda berkaitan dengan teater. Ada tak yang dulu cita-cita nak jadi pelakon teater ataupun suka tengok teater dulu? Masa saya sekolah, abang saya selalu bawa tengok cerita, tengok teater tau. Dulu dengan selalu dekat dewan-dewan kan, bapak saya bawa. Best, ada cerita yang best tu cerita hantu tau, teater tapi berkaitan dengan kisah seram, kisah hantu. Adalah dia terbangkan kain, bunyi-bunyi, oi, tapi best lah, best. Masa kecil, masa sekolah rendah, sekolah menengah, abang saya selalu bawa. Tu antara aktiviti-aktiviti kami lah. Okey, abang saya akan bawa kalau waktu cuti, kalau kena dengan cuti dia akan bawa. Selain daripada berjalan-jalan, jalan-jalan cari makan punya juga, kan. Tak makan pun tak apa. Malam-malam tu abang cakap, jom tengok lampu. Gitu. Sebab siapa pernah macam tu? Abang selalu cakap tu. Abang saya lah, boring pula dekat rumah. Macam bosan. Dia tak cakap boring. Abang tak cakap apa. Abang cakap bosan. Bosan juga kat rumah. Jom jalan-jalan. Malam-malam ni tengok-tengok lampu. Macam gitu. Selalunya macam gitu abang saya. Jadi kita pun jalan-jalan je dalam kereta tau. Jalan kereta tak singgah mana-mana pun. Cuma tengok lampu. Dulu kan dekat dataran dekat Pantai Lido dulu ada banyak-banyak lampu kat pokok-pokok kan. Macam tu lah tengok lampu, nama pun tengok lampu. Macam tu kami jalan adik-beradik dengan abang di kereta. Ingat dulu kita ada kereta Nissan. Lepas tu ada kereta kereta pertama yang bapak saya ada, kereta Toyota JY8408. Lepas tu abang saya beli kereta Nissan Sunny dengan jiran sebelah JAT 3361 3351 3361. Kereta JAT Nissan lah masa tu. Lepas tu bapak saya ada beli kereta Trooper dua pintu. Kan Jeep Trooper tu dua pintu, saya tak ingat nombor dia. Lepas tu bapak saya masa saya kerja, dia beli Wira Aerobag. Itu kereta pertama yang abah saya beli, kereta baru tau. Lain tu semua kereta second. Kereta pertama bapak saya beli kereta baru adalah itulah kereta Wira Aerobag. Apa yang nombor dia? Alamak, tak ingat. 3176 nombor dia. Tapi depan tu saya tak ingat. Itulah kereta. Sampai sekarang kereta tu ada lagi. Walaupun orang, kalau orang Jawa kata dah bobrok, tapi masih lagi boleh berjalan sebab adik saya bawa untuk pergi kebun. Nah, saya pun kalau pergi, kadang-kadang adik saya ni bawa pergi mancing dengan anak-anak saya kan. Nah, saya pun kadang ikut menyebutlah mancing belakang rumah tu je, dekat-dekat dengan rumah. Naik kereta tu lah. Kereta bapak saya tu kan. Wira Aerobat tu ada lagi sekarang. Itulah cerita kita masa dulu kan. Kalau kita ingat seronok Kereta tak ada aircon tau. Bapak saya punya kereta tak ada aircon tau. Semua kereta tak pakai, tak ada aircon. Sebab satu abang saya dulu tak boleh pakai aircon, pengawal dingin kan. Jadi buka tingkap, bayangkan daripada Johor ke Kuala Lumpur. Kan buka tingkap. Tapi okey je, kita orang okey je. Tak ada lah macam peluh-peluh. Tak macam panasnya. Tak. Saya pun tak faham. Sekarang ni tak boleh kalau naik kereta tak ada aircon. Macam kalau dulu okey je tau. Lagi kalau naik Trooper, Jeep Trooper tu kan. Tak ada aircon kan. Saya memang
tempat duduk saya adalah belakang sekali. Saya dengan kakak saya belakang sekali, adik saya depan. Kurang saya cakap. Saya dengan kakak saya belakang, yang perempuan duduk belakang, yang laki duduk depan. Itu mak ngabar lah depan macam tu kan. Mak abah, mak belakang. Tapi memang tempat duduk saya adalah belakang. Gitu. Masa naik terupa dua pintu. Dua pintu tu maksudnya belakang tak ada pintu. Di pintu depan. Jadi buka pintu depan. Kalau nak pergi belakang kena kerusi tu kan. Kena kerusi tu kena baring kan. Bukan baring kan. Kena ni. Biasa boleh kita pergi belakang. Macam tu lah. Dan satu lagi pintu belakang. Pintu belakang boleh buka. Itu first kereta saya bawa tau. Masa tu saya tingkatan. Tingkatan tiga, tingkatan empat kot. Bapak saya bagi macam bawa lah. Cakap ketiga saya cakap tak tahu. Abah cakap, abah ajar. Mesti bawa kelapa sawit. Ui, kereta tu. Bila bapak saya pajak kebun kelapa sawit. Dua kebun. Jadi kalau setiap kali cuti. Kan waktu anu buah tu kan. Saya lah bawa daripada kebun pergi ke depan. Okey, pergi ke depan dia sebab kita kat sekolah, belakang sekolah tu. Jadi bawa ke depan daripada padang, lepas tu belakang tu kelapa sawit. Jadi kelapa sawit tu bawa ke padang, bawa ke sekolah. Tapi sebab tak ada budak kan, cuti sekolah kan, bawa ke depan, lepas tu turunkan, susun kat depan. Best tau. Itulah kali pertama saya, kereta yang pertama kali saya cuba adalah kereta terupa bapak saya. Anda juga mungkin ada pengalaman macam tu lah. Tapi tak bagaimana, memang untuk kelapa sawit je lah. Bawa untuk anu kelapa sawit. Kalau jalan-jalan tak pernah. Jalan-jalan memang dah ada lesen, baru abah saya bagi kebenaran untuk saya bawa kereta dekat jalan raya. Hari ni dapat lesen, besok bawa bapak saya pergi KL. Untuk bawa family saya, adik saya, mak saya pergi KL. Semasa tu abah saya kena pergi KL, tapi kaki sakit, kena gaut. Bawa lagi KL tau. Masa tu deredek dia macam, dia punya takut dia kan. Lepas tu ada pula kat highway dandan, ada roadblock kan. Tapi bangga lah. Kat depan polis tu, mati pula. Polis cakap, kenapa ni? Tuan baru dapat lesen semalam. Lepas tu tunjuk lesen. Itulah pengalaman saya kan. Bawa kereta. Paling jauh lah. Hari ni dapat kereta. Hari ni dapat lesen. Besok dah bawa kereta terus ke KL guys. Sekarang tak. Budak-budak sekarang lagi berani. Tapi kalau boleh nak bawa kenderaan, pastikan ada lesen. Kalau apa-apa jadi, susah kalau tak ada lesen. Lepas tu nak teruskan lagi hiburan bersama dengan Budak Kacau Mata dengan lagu bertajuk Bintang Untuk Semua. Okey, pukul 1 nanti kita akan dapat dengarkan berita. Dan untuk jam yang kedua, kita akan banyak lagi rancangan-rancangan berakam untuk anda. Terus kita dan kekal bersama kami di Jor FM Permata Selatan dalam Barasi Permata edisi. Teman-teman bersama dengan saya, Nurul Huda Abdullah ataupun Nurul Lista.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi adab sesama Muslim, iaitu menyebarkan salam. Saudara yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita berjalan berselisih bahu, tapi hati tidak bersapa. Lidah tidak mengucapkan salam, wajah tidak mengukir senyuman, seolah-olah kita orang asing, sedangkan kita disatukan oleh kalimah La ilaha illallah. Sedarlah, satu ucapan salam yang ringkas mampu melembutkan hati yang keras, mampu mendamaikan jiwa yang gelisah. Antara kelebihannya ialah, yang pertama, salam membawa kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, "La tadkhulunal jannata hatta tu'minu." Kamu tidak akan masuk ke dalam syurga sehingga kamu beriman. Tiket kita untuk masuk syurga ialah iman. "Wala tu'minu hatta tahabbu." Dan kamu tidak akan beriman sehingga kamu saling berkasih sayang. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Rasulullah dah berikan ganjaran, Rasulullah ajarkan solusinya. Nak tak aku tunjukkan kamu satu perbuatan yang kalau kamu buat, kamu akan dapat sifat kasih sayang tersebut. Sahabat kata nak. Rasulullah jawab, solusinya ialah afsus salam bainakum. Sebarkan salam antara kamu. Lihat betapa besarnya salam. Dia bukan sekadar ucapan, tetapi jambatan kasih sayang. Contoh, kadang kita masuk masjid, kita diam. Tapi bila kita ucap Assalamualaikum, tiba-tiba ada yang senyum. Hati yang asing akan jadi dekat. Yang kedua, salam adalah doa. Ucapan Assalamualaikum itu bukan kosong, itu adalah doa. Maksudnya semoga kesejahteraan, rahmat dan keberkatan Allah ke atas kamu. Kita sebenarnya sedang mendoakan saudara kita. Tanpa kita sedar, kita sedang menyebarkan kebaikan. Allah sebut dalam surah An-Nisa, apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu ucapan, maka balaslah dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Orang ucap Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam. Bayangkan setiap hari kita memberi salam kepada 10 orang. Bermakna kita telah mendoakan 10 orang. Berapa banyak pahala yang kita kumpul tanpa kita sedar. Yang ketiga, sunnah yang dilupakan. Hari ini kita sibuk dengan telefon. Lebih mudah kita like, lebih mudah kita suka kepada komen-komen, suka kepada update status. Tapi susah untuk memberi salam kepada orang yang ada dekat depan mata kita. Sedangkan salam adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sangat menjaga salam, bahkan memberi salam kepada kanak-kanak sekalipun. Contoh, kita jumpa jiran setiap hari tetapi hanya angguk kepala. Kenapa kita tidak hidupkan sunnah? Kita ucapkan salam. Yang keempat, mulakan salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar orang yang berkenderaan memberi salam kepada orang yang berjalan. Orang yang berjalan memberi salam kepada yang duduk, dan yang sedikit memberi salam kepada yang ramai. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, orang yang memulakan salam adalah yang lebih baik di sisi Allah. Jangan tunggu orang lain, kita yang kena mulakan dulu. Contohnya dekat tempat kerja, dekat surau, kalau semua menunggu, tak akan ada siapa pun yang akan memberi salam. Tapi bila kita mulakan, suasana akan terus berubah. Yang kelima, salam akan menghilangkan permusuhan. Kadang hati kita keras, ada dendam, ada kecil hati, tapi cuba mulakan dengan salam. Walaupun berat, salam itu seperti air memadam api kemarahan. Contoh mudah, kita bergaduh dengan kawan, dah lama tak bertegur siapa ni. Satu hari kita beranikan diri Assalamualaikum. Itulah langkah pertama kita menuju perdamaian. Yang keenam, menjawab salam hukumnya adalah wajib. Memberi salam tu sunnah, tetapi menjawab salam adalah wajib. Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat yang ke-86, perintah untuk membalas salam. Kalau kita sombong, maka kita sedang menjauhkan diri kita daripada sunnah. Maka jangan kita sombong, jangan kita diam. Ada orang bagi salam, kita dengar tapi pura-pura tak dengar. Hati-hati, itu bukanlah adab seorang Muslim. Lihat bagaimana para sahabat memahami sunnah ini. Sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar. Beliau keluar ke pasar bukan untuk berniaga, tapi hanya untuk memberi salam kepada orang ramai. Allahu Akbar. Perkara yang kita anggap kecil, tapi jadikan mereka menjadikan ianya amalan yang besar. Para pendengar yang dirahmati Allah, jangan kita remehkan salam. Mulakan dengan salam, hidupkan dengan senyuman. Mungkin dari satu salam itu lahir kasih sayang, terbina ukhuwah yang dan juga terpadamnya permusuhan. Siapa tahu satu salam yang kita ucapkan hari ini menjadi sebab kita dipandang Allah dengan rahmatnya. Maka mulakanlah hari ini dengan satu kalimah, Assalamu alaikum. Sekian pertemuan kita dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag na ilmu jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Johor FM.
3: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, Benin, Kelesari, Dialek Johor. Maksudnya, masakan yang berebus khususnya untuk sayur atau masak air. Ayat contoh, pada musim panas begini, sayur bayam tu kita masak bening sajalah. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
4: Johor FM, pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

0: Τσίρα η Τζορ FM Αλμπάτι Σλάτα.
1: Macam orang puan tu bakti, bakti tu patuh lah, patuh pada suami. Hati-hati, waspada, gemati, beri perhatian melayan keluarga. Gemi, pandai urus ekonomi keluarga. Baik tu isteri yang terbaik, orang tua nak yang pandai urus duit suami. Bukan queen control, quality control. Suami kalau tak control punya duit, tak apa-apa dia belanja. Hobi dia mahal, ada suka-suka hati dia beli pelik-pelik kanan tu. Sibuk nak beli motor RZ lah, dah tua bangka nak beli motor RZ lagi. Masa muda tak nak beli, sekarang harga dah RM40,000 barulah kau sibuk nak beli. Beli pula tak pakai, letaklah rumah. Apa faedah tak tahu. Beli motor RZ yang tak faham susah lah saya nak menerangkan. Motor ni zaman dulu memang orang minat. Dia jadi rare dah sekarang ni. Hobi pelik-pelik lah sekarang. Nak cari helmet mahal lah. La ilaha illallah. Ha, isteri kena kontrol. Kemudian, itu orang tua-tua kata, carilah wanita yang ringan di sumur, hemat di dapur, hangat di kasur. Ah ha, kan, kata perempuan terbaik. Ringan di sumur, mana rajin bekerja lah. Ringan tulang. Jangan cari yang pemalas dan terlampau manja. Nak suruh buat air pun, minta tolong tutup lampu, tutup gate. Oh, letih, oh, dapat isteri, ni. Manja sangat. Lepas tu tuan-tuan kalau dapat isteri bam-bam, pergi depan muka dia komat. Allahuakbar, Allahu akbar. Dia tanya, kenapa abang komat? Awak bang saya komat. Bang-bang. Bang-bang. Tak boleh urus sendiri. Nangis. Yang kedua, hemat di dapur. Hemat dapur mana terror memasak. Masak main dish tu memang terror. Breakfast, lunch. In between tu ada pula jajan-jajan lah, ada nak menggemukkan suami, krepek ada, petang ke buat muffin lah, cupcake lah, ilah Allah, ringan tangan, suka. Pergi ke dapur tu berbalam-balam dalam tepui tu, ada dia goreng. Oh, seronok dapat isteri macam gitu, dia tak duduk diam. Dan yang ketiga, hangat di kasur. Kasur tu katil, hangat tu, entah cerita budak sekolah banyak, kalau tak ada saya cerita lah. Mana janganlah cari macam batang kayu dia amanya cari nah yeha Jesus sikit. Yang kelima, jangan lebih-lebih budak sekolah banyak. Yang kelima, welas asih, carilah yang memiliki rasa kasih sayang. Tapi itu untuk anak perempuan. Kalau anak laki-laki, ngomahi, ngingoni, ngeloni, ngayemi, ngayomi. Apa ertinya? Yang pertama sekali, ngomahi mesti sediakan tempat tinggal. Kalau kau tak boleh sediakan tempat tinggal untuk anak aku, kau jangan kahwin dengan anak aku. Sama ada rumah sewa ke rumah beli, tak ada masalah. Jangan tak tahu duduk di mana. Nak duduk kat mana, tak tahu nak duduk kat mana. Baik tu masa saya kadi, kalau student datang nak kahwin, saya kutubah 2 jam. Hampir 2 jam, saya bantai dulu. Kau ni sibuk nak kahwin. Budak-budak ni, anak-anak yang belajar kolej Islam, belajar luar negara, universiti, agama-agama ni, tak boleh nasihat sikit. Nasihat terus melenting. Kita kadang tanya secara jujur, awak ni kahwin esok, nak duduk di mana? Kan tak tentu kalau duduk. Astaghfirullahaladzim Ustaz. Bukankah perkahwinan ni Allah Subhanahu Wa Taala? Bukan dia untuk mengalak maksiat. Masya-Allah, rezeki daripada Allah. Allah akan bagi rezeki kepada kita. Aku tumbuk budak ni sekarang. Aku pun tahu ayat tu. Orang cakap based on experience. Jangan terlampau ideal sangat. Pijak dia bumi nyata lah. Oh, dia kata, tidaklah berkahwin kerana Nabi bersabda soal rezeki akan datang. Eh, sedap sangat. Zaman Nabi dengan zaman kau, lain dengan bumi. Beza cost of livingnya. Awak duduk di Mesir, duduk rumah Johor, rumah Pahang. Bolehlah cakap. Mana kalau tak bini kau? Takkan seorang duduk Ayu Sabek, seorang duduk Ayu Asyik? Benda kehidupan begitunya. Oh, dia kata, Allah SWT menjamin. Jangan ideal. Pijak bumi nyata. Awak tak tahu lepas awak nikah, balik ke Mesir, mak bapa awak menangis siang malam datang menjabat agama. Dia tak tunjuk depan awak. Ni kita orang jadi mangsa. Dia nak sekolahkan kita pula dah. Jangan. Sediakan dulu. Hatta nak duduk di Cairo, duduklah. Carilah rumah sewa. Rumah bawa, bawah tangga. Duduk tak kisahlah. Janji ada rumah. Kau jangan duduk suka-suka hati. Ni anak orang ni. Anak orang ni. Mesti mau sediakan rumah. Tak ada duit, itu kompromi. Rumah mesti mau ada. Tukar aurat. Nak duduk di mana? Kaya tak kaya suku cerita. Miskin tapi mesti ada rumah. Nabi pun ada rumah. Sebab isteri kita, dia nak surga dia. Dia ada dapur dia, bilik dia, tempat dia lah. Dia nak seronok. Baik tu orang tua-tua dulu, kalau tak ada tiga kunci, jangan kahwin, kata dia. Pertama sekali, kunci rumah. Yang kedua, kunci kereta. Tak ada kereta, motor pun jadilah. Yang ketiga, kunci pejabat. Kerja kena ada. Tiga kunci ada, insyaAllah, ahlan wa sahlan. Hantaran kita boleh kira kemudian. Tapi kalau salah satu tak ada kunci, berat sikit lah. Terus mahal je hantaran. Mahal tu sebab bukan nak jual. Nak suruh dia berambuh cepat sikit. Biar mahalnya RM160,000 pakcik mahalnya. Ha, itu tolak cara baik. Saja letak mahalnya. Sekali dia berani pula ya. Lah, okey, saya setuju. Aduh, jam pula. Habis itu kalau orang letak hantaran mahal, jangan sangka buruk. Dia nak tolak cara baik. Itu tandanya bukan dia jual anak. Dia tak suka kat kita. Tapi kita tak kerti bahasa. Menyanggup juga. La ilaha illallah. Yang kedua, ngingonik. Ngingonik ni mampu memberi nafkah zahir. Ingat, kata Imam An-Nawawi, ada 7 perkara yang wajib ditunaikan oleh suami kepada isteri yang dikira sebagai nafkah zahir. Wajib, mana tak bagi berdosa. Pertama, makanan. Yang kedua, tempat tinggal. 3, pakaian. Yang keempat, bahan-bahan rempah ratus. Bawang, minyak masak, garam, gula, lauk pauk dan seumpamanya. Yang kelima, perkakas-perkakas rumah. Perkakas bilik air, perkakas bilik tidur dan seumpamanya. Yang keenam, alat-alat pembersih badan dan pencuci pakaian, sikat rambut dan seumpamanya. Dan yang ketujuh, wajib menyediakan pembantu. Khususnya bagi isteri yang hidupnya dah biasa mempunyai pembantu. Jangan main-main, tanggungjawab suami tu. Kena sediakan. Selain daripada 7, itu tak apa kalau tak bagi. Contoh, astro tak masuk. Mana tak payahlah report pejabat agama. Suami saya tertanggungjawab, abah. Bukan masalah, astro tak masuk. Ramai orang hidup tak ada astro. Ataupun nak mengadu, suami saya tertanggungjawab, abah, dia tak pasang aircon. Oh, kenapa kakak ni asal daripada mana? Saya asal Batu Pahat je. Oh, ingat Cameron Island. Batu Pahat memang sejuk ya. Tak adalah, saya tak biasalah panas-panas macam ni. Pergilah dewan mana-mana masjid pasang aircon, duduk masjid daripada pagi sampai malam. Saya tak tahan panas ustaz, tidur bilik air lah. Tidur bilik air, buka pipe tidur sampai pagi. Aircon complimentary, bukan compulsory. Yang wajib 7 perkara tadi je. Selain daripada itu, atas kita nak bagi. Termasuk handbag. Handbag itu complimentary, bukan compulsory. Mana puan-puan janganlah nak kata suami tak tanggungjawab, suami tak menghargai lah. Kenapa saya minta handbag nak beli, tak beli. No, handbag tak masuk. Sifat bag, apa bag pun boleh pakai. Plastik bag pun boleh pakai, tak kau barang. Apa nak handbag-handbag. Tapi regular basis, anniversary, belilah satu. Macam tu lah. Tapi kalau tak beli, bukan satu isu yang boleh dibawa dari segi perundangan. Tak ada. Complimentary saja.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: sepatah sari untuk hari ini. Baik, hari ini kita bersama dengan Teacher Nana untuk kongsikan bahasa Korea. Hai Teacher.
1: Ya, Robin. Annyeonghaseyo.
0: Tanya Teacher okeylah hari ni. Kan, dah belajar banyak episod ni bahasa Koreanya. Hari ini kita nak belajar perkataan apa pula Teacher?
1: Saya nak ajar chonchonhi.
0: Chonchonhi. Maksudnya?
1: Chonchonhi bermaksud perlahan.
0: Perlahan. Chonchonhi.
1: Ya.
0: Chonchonhi.
1: Ya, ramai orang Malaysia tahu pali-pali.
0: Pali-pali.
1: Cepat-cepat. Tapi tidak tahu ini chonchonhi.
0: Dia tak tahu perkataan berlawan dia kan?
1: Ya.
0: Okey, sekarang kita cerita. Chonchonhi. Okey, contoh ayat kita nak bagi teacher.
1: Chonchonhi malheyo.
0: Chonchonhi malheyo.
1: Cakap perlahan.
0: Cakap perlahan. Tapi cikgu tak ada cakap perlahan je. sekali lagi kita belajar. Chonchonhi malheyo.
1: Ya, chonchonhi malheyo.
0: Chonchonhi malheyo.
1: Ya.
0: Cakap perlahan sikit. Baik, sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Tanya lah.

0: sepanjang masa. Johor FM Permata Selatan, hanya untuk anda.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid Nasura untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Bersyukur ni kita kena didik dan kita kena praktikkan sejak anak-anak kita kecil. Dan didikan ni perlulah bermula di rumah. Sebagai mak ayah, kita kena sentiasa ingatkan anak-anak kita tentang tingginya nilai mensyukuri nikmat dan rezeki, walaupun ianya sekecil-kecil pemberian dan sekecil-kecil rezeki. Bila setiap apa yang kita buat dalam hidup ni kita bersyukur, pasti akan berlapang dada dan redha jika kita ditimpa ujian dan juga musibah.
0: Johor FM. Hanya yang terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM Permata Selatan.

Hai, hai, hai. Kak Cik datang lagi dalam Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Macam mana? Ada yang dah mula ke buat yang Kak Cik kongsikan sebelum ni? Janji kata nak ikut. Kata nak cantik kan? Nak cantik kena rajin. Nak cantik kena rajin. Okey, hari ni Kak Cik nak kongsikan satu tip menarik untuk anda, iaitu tip penjagaan rambut. Nak rambut cantik bersinar kan? Yang penting kat sini ada dua cara. Kenapa dua cara? Cara pertama, cara kedua senang saja. Barang-barang dia senang je untuk kita dapatkan. Kat dapur rumah pun ada. Janji senang, okey? Ingat kaji pesan ni, rambut ialah mahkota diri. Tak kira lah sama ada kita bertudung ataupun tak. Yang penting rambut yang sihat dan bersinar mampu menambahkan keyakinan setiap hari. Jadi hari ini dalam Gincu Merah, Kak Ji kongsikan beberapa tip atau cara macam mana kita nak jaga rambut kita supaya sentiasa sihat, kuat, bersinar semula jadi. Cara yang pertama, untuk memiliki rambut mengilau berkilat, gunakan sebiji telur yang dipukul. Bukan nak buat telur dadar tau, kita nak letak kat rambut kita. Kemudian lumurkan ke seluruh rambut yang dibasahkan terlebih dahulu. Lepas tu kita biarkan selama 15 minit sebelum disyampu dan dibersihkan. Senang kan, sebiji telur lumur-lumur je. Lepas tu barulah kita pakai syampu, kita pakai perapi. Tengok rasa rambut kita lembut sangat. Cara yang kedua, anda boleh menggunakan sesenduk cuka apple yang dicampurkan dengan sesenduk air biasa. Sisir merata ke seluruh rambut, biarkan selama 5 minit dan bilas dengan air yang bersih. Lepas tu anda boleh tengok macam mana keadaan rambut anda yang lembut, cerah berseri. Rambut yang sihat ni bukan sekadar nak cantik dipandang, tetapi juga mencerminkan penjagaan diri yang baik. Jadi, jomlah kita jaga rambut kita. Yang penting kena rajin, Cik. Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Okey, ingat Kak Ji, ingat lagi Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

Teruskan mendengar Johor FM di 3 frekuensi, 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Mari kita ramai-ramai dengan Johor FM, Permata Selatan. Mari kita ramai-ramai dengar.

Idris bersama daripada Nuha dengan lagu bertajuk Malam-Malam untuk anda. 2.18 minit petang, walaupun masih lagi petang, tak malam. Tapi lagu tu best kan? Santai dia macam ada arap-arap sikit pada batang pasir gitu kan untuk anda. Okey, dah pukul 2 petang ni, apa yang anda buat untuk cuti-cuti ni? Mungkin ada yang bekerja, terpaksa bekerja, ataupun tiba-tiba dapat panggilan untuk kerja, tak apalah rezeki kan? Yang kena kerja, kerja. Kami di Johor FM sedia temani anda sehingga ke jam 12 tengah malam nanti. Okey, selama 18 jam sehari kami temani anda. Bermula 6 pagi hinggalah ke jam 12 tengah malam nanti, okey? Dan untuk segmen yang kedua di Johor FM, Variasi Permata, saya Nurul Huda Abdullah atau Nurul Lista temani anda sehingga jam 6 petang nanti. Kita satu segmen 6 jam, jadi satu hari kita ada 3 segmen je. Kita ada Aura Permata, Variasi Permata dan juga kita ada Melodi Permata, 3 segmen. Tapi kadang-kadang juga untuk hari-hari istimewa kita akan buat 24 jam, kita ada juga Johor selepas malam, gitu. Kadang-kadang bukan hari-hari. Tengok arahan daripada pengarah kami, malam bila kita akan buat 24 jam. Kadang-kadang malam raya, kadang-kadang. Kadang-kadang malam tahun baru, kadang-kadang. Tengoklah, kena, yang penting kena terus bersama kami di Johor FM Permata Selatan. Okey, sambil-sambil dengar Johor FM ni, jangan lupa juga untuk anda untuk ikuti semua media sosial Johor FM. Kami akan berikan informasi kepada semua pendengar-pendengar Johor FM. Tak kira di mana saja anda berada, kami akan berikan segala info untuk semua pendengar-pendengar. Mungkin info yang biasa-biasa ataupun info yang anda belum pernah dengar lagi, kami kongsikan bersama dengan anda. Esko Kerajaan Johor baru committed menjayakan agenda baru Johor 2030. Okey, kita nak tengok muka baru untuk Esko di negeri Johor ni. 4 muka baru dalam barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Esko Johor komited menggalas amanah dan tanggungjawab menerusi pelaksanaan agenda pembangunan mengikut portfolio masing-masing selaras dengan aspirasi kerajaan negeri dalam menjayakan agenda Maju Johor 2030. Yang berhormat Puan Hasruniza Hassan, Pengurus Jawatankuasa Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Negeri Johor, akan menumpukan usaha memperkasakan golongan wanita khususnya ibu tunggal dan juga suri rumah selain memperkemas data kumpulan sasar bagi memastikan bantuan serta inisiatif dapat disalurkan

lebih tersusun dan juga berkesan. Yang berhormat Tuan Mak Isha Abdullah, Pengurusi Tangkasa Pertanian, Industri Asal Tani dan juga Kemajuan Luar Bandar Negeri Johor pula akan meneliti dasar serta perancangan sedia ada sebelum merangkak letuju baru, termasuk meneroka teknologi dan pendekatan pertanian moden bagi meningkatkan produktiviti sektor berkenaan. Yang seterusnya, Yang Berhormat Tuan Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali, Pengerusi Tangkuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Johor, bersedia meneruskan usaha memperkasa sektor pendidikan termasuk menerusi Sekolah Rintis Johor, Rintis Bangsa Johor, RRBJ, di samping memperkukuh kerjasama dengan semua pihak bagi membangun ekosistem pendidikan yang lebih menyeluruh. Seterusnya, Yang Berhormat Tuan P. Panir Selvam, Pengerusi Tangkuasa Perpaduan Warisan dan Budaya Negeri Johor, memperkukuh semangat perpaduan menerusi penghayatan konsep Bangsa Johor serta menyatukan seluruh lapisan masyarakat di bawah satu matlamat bersama. Dan yang terakhir, pelantikan. Oh, kita terakhir ada 4 orang, ya. Pelantikan barisan baru Esko Kerajaan Johor ini mencerminkan iktizam untuk terus memperkukuh penyampaian perkhidmatan, memperkasa pembangunan dan memastikan setiap agenda yang dirancang dapat dilaksanakan secara berkesan demi kemajuan serta kesejahteraan bangsa Johor. Ada 4 muka baru untuk Esko Negeri Johor. Alhamdulillah. Diberikan amanah dan juga tanggungjawab supaya menjadikan negeri Johor ni lebih maju bagi hingga tahun 2030. Wow, 2030. Dahsyat. Alhamdulillah, kita doakan yang terbaik. Semoga dipermudahkan segalanya. Bila kita nak teruskan lagi hiburan di Johor FM bersama dengan Yasin dengan lagu bertajuk Mimpi Laila untuk anda.

Itu semuanya pada Dewa 19 Laskar Cinta untuk anda. 2:35 minit petang. Jangan diulang-ulang. Okey, perlawanan antara Argentina itu menyebabkan Argentina menang tu. Sebab ulang-ulang, sekali ulang satu mata. Sekali ulang satu mata. Jadi, itulah. Itulah. Marah Lily dengan saya. Tapi ada juga rakan-rakan saya yang sedih sebab pasukan-pasukan bola dia pun yang boleh dianggap, dirasa macam boleh juara, pergi ke peringkat akhir tapi kecundang kan. Ada yang sedih juga tapi tak buat macam mana kan. Ada permainan, ada menang, ada kalah. Kalau semua nak menang, payah. Piala tu ada satu. Kalau semua nak menang, takkan nak berebut piala, betul tak kan? Betul tak Li eh? Takkan asyik. Yelah, semua sebab Li lah lipat bendera. Siapa suruh lipat bendera Li? Kita dah cakap jangan lipat. Ini Li punya pasal lah. Selamat kepada pendengar kita, Riza dari Pekan Palu. Salam Baris Bermata. Ucapan untuk keluarga yang mana mengenali diri saya ni di Palu. Okey, semoga sihat selalu. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak buat abang sepupu saya, Cik Islan, belanja saya sarapan tadi. Oh, dekat kedai mamak kampung Paya Keluang. Dia kata makan maggi goreng, roti sardin, mi goreng mamak. Moga murah rezeki. Ini bukan sarapan pagi bang. Dah makan maggi goreng, roti sardin, mi goreng mamak. Kata tengah berniaga ni Nurul sambil layan Jor FM dengan lagu-lagu yang mantap. Terima kasih. Cuaca di Pekan Palu mendung. Buat semua pendengar setia Jor FM, salam hujung minggu. Buat Nurul juga, terima kasih sahabat tugas. Terima kasih juga untuk anda, Ismail Musa, Siparenggam. Assalamualaikum, salam. Okey, ucapan untuk isteri Noyati binti Temu, juga untuk sahabat pendengar setia Jor FM, Permata Selatan. Untuk Wali dan isteri Mami Renggam, Zaimua, Kak Sadia, Pak Long, Nenek Ani, Wak Saring, Ina Mahdi, Tantari, Mas Merah, Jamaah Amal, semoga sentiasa dalam rahmat Allah SWT. Amin. Okey, Cik Nin Bandari, dia kata ucapan untuk isteri Fadila, Pak Wan, Ujang Pontian, Deng Kubur, Zen Teksi, Wak Ali, Dolar Sport, Nordin Keluan, Jamil, Wak Ana, Kak Long, Mona, Saida Makun dan juga semua pendengar Studio FM. Kata Nurul, terima kasih siarkan lagu. Bersyukur dengan apa yang ada di atas gambar ni. Kata nak parut kelapa, nak buat urep pegaga. Okey, saya pun kata guna Nissan Sunny juga. Lama juga pakai sampai juga dibangi Selangor. Lepas tu saya beli kereta baru. Oh, okey, sama lebih kurang lah, lebih kurang. Saya ni cerita tadi lah masa saya cerita dalam pukul 12 tadi kot eh. Berkaitan dengan kenderaan, kenangan-kenangan kita bersama dengan mak dan abah kita masa kecil tu kan. Ada yang sama sebab dulu kereta tu, dulu kat Malaysia kereta tak berapa banyak sangat. Jadi kereta yang ada tu itulah. Jadi kebanyakan kita akan jumpa kereta yang sama dulu kan. Bila kita nak teruskan lagi hiburan di Jor FM pukul 3 nanti, jangan lupa Suara 34 masih kakak ingat pentas warisan memertabatkan seni teater Melayu di Jor. Ada dua orang tetamu akan bersama dengan saya, iaitu Encik Azri Azmi dan juga Encik Muhammad Azrul Syafiq. Teruskan bersama kami di Jor FM Permata Selatan. Jangan lupa juga untuk tonton kami secara langsung menerusi media sosial Jor FM, TikTok dan juga Facebook serta YouTube channel Jor FM. Berlaku bersama dengan Ella dan juga Syah Kumarindo untuk anda.

0: way in. Messi kept going. It's Lionel Messi! He scored!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi setiap hari di Aura Permata pukul 9.15 pagi hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta suara.
2: Bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi. Kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar, membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.
3: Permata Selatan sudah pun pukul 3.1 minit tengah petang. Setiap satu, 3.1 minit petang. Ha, saya bila bertemu dengan Senja Kala ni, dia macam lain sikit lah. Yeah. Dia punya tu sampai lah.
4: Aura dia
3: betul. Ni kali kedua kita bersama.
4: Ya, yeah, betul.
3: Masa tu tahun bila?
4: Masa tu dari 2 tahun lepas. 2 tahun lepas masa teater Magica.
3: Ya, betul.
4: Kanak-kanak.
3: Ya, betul. Masa pun dengan saya juga, Alhamdulillah. Dan kita ada seorang lagi tetamu kita dapat bersama dengan saya dalam Masih Kakak Ingat. Pentas warisan mempertabatkan seni teater Melayu di Johor. Okey, mungkin boleh kenalkan diri kepada pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan yang menonton kita melalui Facebook dan juga TikTok official Johor FM. Anda boleh follow kami dan jangan lupa juga untuk tonton kami. Kalau ada komen, boleh saja. Kami akan bacakan komen-komen anda. InsyaAllah. Okey, seorang tetamu kita, Encik.
5: Okey, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
5: Nama saya Muhammad Azrul Syafiq. Merupakan aktivis teater dekat negeri Johor. Itu saja.
3: Itu je. Sikit sangat.
4: Ada satu ikon.
3: Oh Allah. Sikit sangat.
5: Kita ni segan lah nak mention.
3: Sebenarnya bagus tau. Kita betul. Diri kita
5: Allah. Sikit. Okay, saya merupakan penerima anugerah bagi apa ni? Anugerah kita pula lupa anugerah apa.
4: Teater Maju Johor.
5: Anugerah Bakat Muda Negeri Betul. Johor kategori teater.
3: Dan pemenang anugerah Bakat Teater Muda Negeri Johor.
5: Itu tahun lepas 2025. Yang paling baru saya pemenang pelakon lelaki terbaik untuk Festival Teater Zon Selatan.
3: Ada tak nak cuba-cuba bidang lakonan ke?
5: Kita insyaAllah kalau ada rezeki insyaAllah boleh.
3: Ada dapat panggilan?
5: So far belum lagi.
3: Belum lagi. Itu kita dengar suara penerima dan juga pemenang Bakat Muda Teater Negeri Johor, dan kita nak bersama dengan penerbit dia ataupun selaku pengarah lah. Selalu banyak buat cerita teater kat negeri Johor, khususnya macam hari tu yang kita interview dia tahun lepas, cerita berkaitan dengan kanak-kanak.
4: Betul.
3: Ataupun nama paling mudah kita nak sebut, Senja Kala.
4: Nama pentas.
3: Nama yang bukan pentas.
4: Nama saya sebenarnya Azri Azmi Abdul Aziz. Apabila saya dapat teguran daripada mentor saya, penasihat saya, Dr. Andika daripada USM. Dia kata, why don't kau buatkan satu nama pentas? Waktu saya pun letaklah nama Senja Kala. Walaupun kenapa Senja Kala? Senja Kala kan sekarang kita biar ingat matilah, senang cerita. Dan dunia senja-senja ni kan. dalam kita keadaan apa ni istiqomah, apa ni keadaan yang lebih baik, waktu saya letakkan saya sebagai Senja Kala. Kala dulu nama saya nama penuh lah, Azim Azim Abdul Aziz. Masa yang Magica ataupun Cerita Rakyat sebesar-besarnya, saya letak nama penuh saya. Waktu saya sibuk, waktu saya bawa tim Johor pergi ke Bandung Indonesia untuk Festival Asian dekat sana. Waktu dia kata, bapak apa nama pentasnya? Alamak, nama pentas ya. Orang kata, okey lah. Waktu saya kata, apa fikir-fikir lah. Kata, oh, Senja Kala.
3: Maksudnya nama tu dapat masa tu juga?
4: Tak. Susah jugalah kan. Kita dalam bulan istiqomah kan. Tengah-tengah solat kan. Kadang ada gangguan kan. Lepas solat, apa aku nak letak. Waktu saya tengok masa tu, masa lepas maghrib, saya kata, mana keadaan ni. Kata, oh, Senja. Time Senja. Letak, okay, Senja Kala. Waktu saya rujuk kepada Timbalan Pengarah, Surah Khalid, masa di Wahid dan Pusaka. Dia kata, masa saya tukar nama. Tahun lepas saya buat Tita Dewata dekat Yayasan. Saya letak nama saya sebagai Sampurba. Dekat waktu saya dapat teguran daripada Azura Khalid, daripada pengarah, daripada Timbalan Pengarah Dewan Masa, dia kata, Cikgu, Senja Kala adalah salah satu nama yang agak besar.
3: Ya, betul.
4: Dan dia ada aura tersendiri. Saya nak Cikgu stick kepada Senja Kala. Waktu saya kata, okey. Dan itulah, saya penulis pengarah dan juga penulis skrip.
3: Lah. Maksudnya pernah lah bertukar nama daripada Senja Kala kepada Sampurba.
4: Sampurba.
3: Tapi kurang mendapat sambutan sebab aura lebih kepada Senja Kala.
4: Betul.
3: Okey, saya nak tanya dengan pemenang penerima pelakon muda teater negeri Johor.
4: Okey.
3: Orang muda sekarang, Gen Z lah saya cakap, Gen Z sekarang ni, Gen Alpha, dia dah tak tahu dah teater. Dia tak tengok pun teater, dia tak minat pun teater sebenarnya.
4: Okay.
3: Dan macam mana boleh minat nak terus menceburi bidang teater, dan sejak bila menceburi bidang teater? Sebab saya pernah tengok teater tau, cikgu. Saya panggil cikgu boleh?
4: Boleh,
3: cikgu,
4: saya memang cikgu pun.
3: Saya pernah tengok teater tau, cikgu. Tapi masa tu saya sekolah, memang abah saya dulu, dia selalu bawa saya tengok teater. Jadi saya memang suka sebab teater ni memerlukan lontaran suara yang cukup kuat. Dan kata orang tu, perkataan yang dikeluarkan oleh pelakon-pelakon teater, dia bulat-bulat satu-satu.
4: Artikulasi,
3: sebutan dia kena satu-satu jelas, kuat. Kadang-kadang tak menangis, kena menangis sebab dia kena orang dengar isakan menangis tu. Betul tak? Kan? Untuk menjadi pelakon teater. Macam mana boleh terlibat dengan teater, dan sejak bila boleh terlibat dengan teater lah? Umur berapa ni sebenarnya?
5: Okey. Kalau nak cerita permulaan dia tu, saya mula dalam bidang teater ni waktu umur saya 14 tahun.
3: 14 tahun
5: dah. Time tu form 2 lah, tingkatan 2. Terlibat daripada sekolah. Yang bimbing saya waktu tu Cikgu Saifullah Jamaluddin, Cikgu Saif. Sepanjang sekolah tu macam-macam lah saya belajar. Daripada Cikgu Saif, kenalan dengan teater apa semua, sampai dah habis sekolah, saya terlibat dengan teater-teater luar pula. So daripada situlah saya belajar macam mana nak berteater. Tapi sebelum teater, saya seorang penari.
3: Saya daripada tarian sini, bukan?
5: Bukan. Saya daripada sekolah biasa je. So saya terlibat dulu dengan menari daripada umur 8 tahun. Sampai sekarang masih juga menari. Tapi saya mula teater pada tahun 2014, time saya form 2.
3: Maksudnya bukanlah terlibat dengan terlibat sebab sekolah seni ke? Sebab sekarang di Johor pun sekolah seni ada sekolah
4: betul.
3: Terlibat,
4: betul.
3: Terlibat dengan bidang-bidang seni lah. Pelakon, menyanyi, semua di sekolah seni lah. Macam cikgu sendiri, saya nak tanya, teater ni kata orang dia akan pilih, dia tak pilih rupa, yang penting lontaran suara. Bagaimana seseorang tu nak menjadi pelakon teater sebenarnya, dan apa elemen-elemen yang perlu ada untuk seseorang tu menjadi seorang pelakon teater, bermula daripada kecil lah? Sebab kecil ni suara kan kecil,
4: dia halus sekali.
3: Betul.
4: Macam
3: mana cikgu?
4: Satu je yang kalau saya kalau saya pengarah, lepas tu saya nak pilih pelakon siapa yang layak untuk pegang watak-watak bila kita buat gambaran. Ada sengah-sengah, bila saya juga penulis skrip, bila kita tulis skrip, kita letakkan satu watak, bagaimana perwatakan dia, bagaimana gaya dia kan. Dia satu je, kalau budak tu boleh explore sendiri, bermaksud dia faham apa yang kita nak, dan lagi satu, dia tak malu. Ha, contohnya kita suruh dia menangis, dia betul-betul buat menangis. Okay. Ha, kalau kita suruh digelak, digelak betul-betul. Dia satu je, nak jadi pelakon ni senang je. Apabila dia boleh meniru pergerakan orang lain, dia pelakon.
3: Okay.
4: Kan? Dan pergerakan tersebut, perasaan tersebut sama dengan apa yang ditiru. Waktu nampak pelakon meniru watak. Apa yang kita ciptakan. Pasal saya ni penulis skrip. Kadang-kadang kita suka berangan.
3: Ya, betul.
4: Dalam dunia fantasi. Dalam dunia fantasi. Kita orangnya macam ni, macam ni. Waktu kita terangkan pada sengah-sengah yang di bawah saya, aku nak macam ni, macam ni. Kriteria dia macam ni. Kriteria dia macam ni. Bila dia faham dengan watak dan perwatakan, senang je. Sehingga kita nak bentuk jadi sangat-sangat mudah. Lepas tu kalau budak-budak tu ada sengah-sengah, dia kadang-kadang kita tengok ada sengah-sengah pelakon, dia rebellious. Dia kata, cikgu watak saya macam ni, cikgu watak ni macam ni. Sebenarnya dalam bagi saya, sebagai pengarah, saya tak letakkan pai yang khusus. Okey, dia contohnya pada hari pertama bila kita berlatihan teater, dari satu je. First dia akan main dengan set satu.
3: Okey.
4: Hari kedua dia akan buat set dua. Nanti biar pengarah yang tentukan yang mana bersesuaian dengan watak yang diberikan pada penulis skrip. Saya senang pasal saya pengarah dan penulis skrip yang orang yang sama. Ada sengah-sengah penulis skrip dia tidak membenarkan langsung untuk tukar skrip tersebut. So pengarah kena faham, dia kena hormati penulis skrip. Nak tulis skrip bukannya senang.
3: Betul.
4: Kan? Bila kita dah tulis penat-penat, kita dah gambar, campak dekat orang lain, waktu orang lain senang hati je tukar. Sebab itu dalam satu-satu proses arahan, kalau ada saya gunakan, saya pernah buat Harimau Johor daripada Syarul Hussein. Salah satu sastrawan asalnya daripada negara kan. Sastrawan negara. Waktu disebabkan kita mengambil karya dia, karya dia memang sangat-sangat terbaik. Dia ada Bongkok, dia ada Harimau Johor. Disebabkan itu, disebabkan kita nak masukkan ke dunia pentas, waktu kita sengah-sengah pasal skrip asal dia lain, kita nak ubah sedikit mengikut mood pentas kita tersebut. Kita letaklah sebagai olahan.
3: Maksudnya kita tak boleh, kalau nak tiru sebulat-bulat ni tak boleh.
4: Pasal kalau durasi di kalau Harimau Johor tu, masa kita buat lebih kurang 2 tahun lepas, Herul.
5: Dua ke tiga tahun lepas. 2020.
4: Dua kali kita buat pementasan untuk Harimau Johor. So daripada situ saya dapat advice daripada saya, nasib baik saya daripada Getar JB sekarang, persatuan saya ni dah kira macam dah official. Saya ada dua penasihat, yang satu daripada USAM, Dr. Andika Aziz Hussein, dan juga daripada Encik Zafri Hussein, salah satu pakar teater daripada Kuala Lumpur. Dia juga timbalan, dia adalah timbalan pengarah Istana Budaya juga. Dua-dua orang ni mentor saya. Bila kita tulis skrip, kita tak boleh shock sendiri.
3: Betul.
4: Dan mesti ada kajian dia. Macam tahun lepas saya buat teater Dewata, pentas dekat Yayasan Warisan Johor. Skrip tersebut saya, macam orang kata kan, kita tak boleh shock sendiri. So skrip tersebut saya berkampung juga dekat apa ini, Institut Seni Budaya Bandung. Rujuk juga dengan Profesor Andika, Dr. Andika, dengan Cik Zafri. Baru-baru ni kami menang untuk Festival Teater. Festival Teater ni, Teater Dalang. Ni lah piala kemenangan kami. Skrip ni tersebut disebabkan kita ambil kisah pasal dalang. Kisah dalang ni, kisah sekarang ni dah yang wayang kulit Jawa dekat Johor ni dah pupus. Dah pupus selepas kematian dua orang Tok Dalang. Satu daripada Pontian, satu daripada Batu Pahat. Dua-dua tu dah tak ada. Legacy dah stop. Daripada situ saya buat teater dalang. Disebabkan saya bukannya belajar pasal Tok Dalang, wayang kulit Purwa ni, saya tak ada. Tapi kita refer kepada reference yang betul. Saya contact USM melalui Dr. Adika pass saya kepada Dr. Farah. Saya buat skrip. Skrip saya hantar. Saya tulis skrip saya hantar. Saya hantar juga kepada Consulate General Indonesia, Republik Indonesia. Alhamdulillah dia pun kasih feedback yang sangat baik.
3: Tapi kalau kita lihat, wayang kulit ni tak popular, memang tak popular sangat pun di negeri Johor.
4: Oh, tak.
3: Dia lebih kepada pantai
4: Kelantan,
3: timur.
4: Ha, betul, kan? Kelantan.
3: Tapi kita ada legasi. Sebenarnya kita ada wayang kulit di Johor ni, tapi dah tak ada dah orang yang mengusahakannya. Dah tak ada, dah putus selepas
4: bersama kemudian. Juga dengan saya. Mula-mula saya tengok wayang kulit Jawa ni pelik. Kalau Kelantan, Tok Dalang ni di belakang keli.
3: Betul.
4: Kita punya Tok Dalang wayang kulit Johor ni, wayang kulit Purwa, kan? Di depan.
3: Betul.
4: Saya kata, first time saya terkejut tau. Saya ada satu satu Tok Dalang muda dekat Pontian. Waktu dia pun dah stop. Saya kata, kenapa? Waktu turning point pula, masa tu JKKN nak buat festival teater. Saya kata, okay, why do saya naikkan message tersebut supaya orang faham. Dan saya pun bernasib baik, saya ada player-player ataupun anak-anak buah yang pandai sangat berlakon. Macam Azrul ni, dia kelebihan dia, dia boleh berlakon dengan sangat baik, dia boleh menari sangat baik. Dan dia juga tahun lepas dia adalah penari terbaik festival tari Zon Selatan. So dia main turuk and apa ni,
3: dua dalam satu lah.
4: Tahun kan? Lepas dia menang tari, yang ni festival tari, yang ni festival teater, dia pula menang.
3: Memang dua bakat dalam sini
4: Susah nak cari ni.
3: Betul, boleh cakap cari duduk. Sebab ada orang dia tak boleh berlakon sambil menari. Ada orang dia menari-menari saja kepakaran dia. Untuk berlakon mungkin dia ada sedikit malu lah sebab nak keluarkan suara. Sebab tari kita senyum saja kan. Itu kelebihan yang ada pada Azrul lah. Okey, kita nak berat seketika. Lepas kita nak sambung balik, kita nak cerita berkaitan dengan Hala 7 Teater di negeri Johor sendiri. Jadi kepada anda, terus cerita dan kekal bersama kami di Johor FM Permata Selatan.

0: bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi. Kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat? Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.
1: Baik, kita masih lagi dalam Suara 34 Puncak Prestasi. Okey, kita nak cerita berkaitan dengan pentas warisan memertabatkan seni teater Melayu di Johor. Kita bersama dengan cikgu kita, Cikgu Senjakala ataupun Cikgu Azmi, Cikgu Azri dan juga Encik Azrul. Encik Azrul Syafiq. Tadi panggil Azrul lah eh. Ada orang panggil Syafiq tak?
2: Tu biasa saya pakai dekat atas pentas lah.
1: Oh, kat pentas panggil Syafiq lah.
2: Oh. Macam dua orang kan.
1: Lain sikit lah kan. Itu dah pelakon teater kita kan. Okay, saya nak tanya dengan cikgu sendiri. Harga tujuh teater untuk negeri Johor khususnya, terutamanya untuk golongan-golongan muda, pelajar-pelajar sekolah rendah ni, bagaimana kita nak menerapkan minat anak-anak muda ni supaya menonton teater dan juga minat untuk menjadi pelakon-pelakon teater, cikgu? Harga tujuh.
3: Okay, so far, untuk Hala 7, kita dalam keadaan yang sangat positif. Yang betul-betul saya nampak positif. Even daripada Yayasan Warisan Johor, pada difahamkan pada dia ada kelas-kelas untuk mendidik anak-anak pelapis. Dan hujung tahun, dia mereka ada majlis graduation dia. Graduation itu di bawah Yayasan Warisan Johor. Saya pula untuk mewakili

0: cakap, saya jenis keterbukaan. Mm-hmm. Apabila saya nak menghasilkan kreator, mm-hmm. saya akan blastkan kepada sesiapa yang berminat, mm-hmm. boleh melalui, saya pernah buat audition dekat Ansana, yeah. Johor Bahru. Mm-hmm. Lepas tu saya pernah juga offer kepada pada anak yang berbakat, terus melalui terus kepada saya. Mm-hmm. Sekiranya kita bersesuaian, mm-hmm. dengan apa yang kita nak, mm-hmm. Baru-baru saya boleh angkat budak tersebut. Mm-hmm. Coming soon kita ada, saya ada teater Daim Parani. Yeah. Daim Parani. Nanti tahun depan perancangan saya ada teater kapal kertas. Oh, kapal kertas, mm-hmm. kisah gelandangan, budak-budak gelandangan. Dari teater daripada Sabi ke Kota Kinabalu, mm-hmm. saya masih ada lagi budak-budak kecil yang masih duduk kat tepi-tepi, di mana kisah kapal kertas tu, kisah macam mana budak-budak gelandangan nak survive hidup. Apabila mak ayah dah terabai, mm-hmm. waktu ada sindiket di mana penculikan dan juga jual organ. Yeah. So yang ini saya cuba realisasikan untuk tahun depan untuk teater kanak-kanak. Mm-hmm. Saya ada dua teater kanak-kanak tu. Dulu saya buat Majika satu kan. Mm-hmm. Dan alhamdulillah cerita tu boom. Mm-hmm. Dalam 3 hari full house, mm-hmm. Orang sampai 1,800 orang. Sampai ada yang melimpah-limpah. Mm-hmm. Itu Majika. Sampai saya dapat daripada Encik Syarif, mantan, mm-hmm. daripada pengarah Yayasan Warisan Johor. Yeah. Dia kata, dia pujuk saya sampai sekarang, tolong buat kesinambungan, mm-hmm. daripada Majika. So dia minta. Saya ada plan juga, mm-hmm. untuk tahun depan, untuk teater kanak-kanak. Yeah. Pasal teater kanak-kanak, satu je yang melibatkan kanak-kanak ni, kalau saya buat jualan tiket, yeah. untuk buat pementasan juga, pementasan lah, dia kata memang dia akan datang satu family terus.
1: Betul. Mm-hmm.
0: Dan dia boleh tarik minat tersebut. Mm-hmm. Tambah pula kalau pementasan tersebut dia tarik penonton juga, mm-hmm. bermain untuk bersama, untuk berlakon dalam kereta, macam Mencika, mm-hmm. Satu lepas, yeah, kan, mm-hmm. So maksudnya kita dalam keadaan bantuan, mm-hmm. Daripada pihak dana-dana daripada, mm-hmm. kerajaan, yeah. saya juga dapat sumbangan daripada Tourism Johor, Dewan Bahasa dan Pusaka, mm-hmm. of course. Lepas tu Yayasan Warisan Johor, baru-baru ni saya dapat daripada Johor Corp juga, yeah. untuk bantu tim, mm-hmm. untuk mengenengahkan bakat-bakat Johor, mm-hmm. yang ada. So maksudnya bagi saya jenis keterbukaan, mm-hmm. sekiranya ada apa-apa untuk sekiranya berminat, yeah. Boleh hubungi daripada pihak kami. Dan saya plan juga pasal persatuan saya pun baru ditubuhkan, yeah. secara rasminya, yeah. So kami akan plan untuk naikkan juga. Saya dah deal juga dengan Datuk Mizan daripada, yeah. Johor Corp, yeah. dia very excited, yeah. Untuk membantu untuk. So dan selain daripada kami juga, mm-hmm. kita ada tim-tim luar juga, mm-hmm. yang sekarang yang popular ada beberapa tim lain, yeah. Selain daripada Majlis Teater Negeri Johor.
1: Yeah. Yeah. Okey, macam Azrul sendiri, mm-hmm. orang muda baru berusia 28 tahun. Okey, bagaimana macam Azrul sendiri nak tarik anak-anak muda, dan mungkin Azrul sendiri ada perancangan untuk anak-anak muda terlibat dalam teater, dan bagaimana kita nak jadikan sesuatu teater ni ada jiwa? Oh, maksudnya siapa yang tengok tu, kalau orang Johor dipanggil sampai lah cerita tu, hmm. Kan sebab teater ni bukan mudah untuk orang terima. Kadang-kadang penggunaan bahasa, ya cikgu, penggunaan bahasa dalam teater ni pun kadang-kadang menggunakan bahasa-bahasa yang cukup puitis. Kadang-kadang ada yang anak-anak sekarang ni tak faham apa perkataan ni sebenarnya digunakan. Betul, kan? Macam Azrul sendiri, bagaimana Azrul nak menarik anak-anak muda dengan penerimaan bahasa-bahasa puitis ni, kan, untuk mereka lebih, cerita tu lebih sampai dan menjiwai watak-watak yang diberikan.
2: Okey, mm-hmm. kalau pada pandangan saya lah, untuk, mm-hmm. kita menarik minat golongan-golongan muda, lagi-lagi gen-gen sekarang.
1: Betul.
2: Ni ya.
1: Gen-gen.
2: Saya pun tak ingat. So pada pandangan saya lah, kita, mm-hmm. kena apa ni, biasakan lagi teater ni dengan, mm-hmm. diorang. Mm-hmm. Kita mungkin boleh perluaskan lagi dari segi sosial media, mm-hmm. kita explain kat diorang apa itu teater, yeah. bagi diorang faham, mm-hmm. kan, mm-hmm. Mungkin macam cikgu cakap lah, mm-hmm. Dia plan nak untuk buat teater kanak-kanak, yeah. mungkin daripada teater kanak-kanak tu yang akan beri sumber inspirasi kepada diorang, mm-hmm. bila cerita tu disampaikan dengan baik, yeah. lakonan tu menjadi, mm-hmm. mungkin sedikit sebanyak memang boleh menyentuh hati diorang untuk terlibat sama, mm-hmm. oh cerita ni best, mm-hmm. Macam best je cerita pelakon, mm-hmm. pun push, seronok lah. Mungkin boleh juga macam tu.
1: Okey, ada tak perancangan untuk pergi ke sekolah-sekolah ke ataupun sekolah rendah, sekolah menengah untuk tarik minat pelajar-pelajar kita ni untuk terlibat dengan teater macam Azrul ke, ataupun cikgu ke, ada tak pergi?
0: Dia untuk yang ke sekolah-sekolah dekat event PPD ataupun JPN, dia ada apa ni, sektor pembangunan murid. Kita melalui, saya ada selalu untuk daripada pihak saya, persatuan saya, apa-apa pun saya nak buat teater, saya akan melalui daripada JPN. Daripada JPN kita jemput sekolah-sekolah untuk datang. Macam baru-baru ni teater dalang, kita kasih diskaun yang sangat-sangat luar biasa kepada budak-budak even nak masuk, serendah tiket dia masuk, dia lepas masuk RM15 saja. Pasal kami daripada NGO yang tidak ada bantuan kewangan untuk mewakili Johor untuk teater dalang. So jualan tiket kami memang perlu kan untuk menampung kos-kos lain. Untuk itu saya offer juga kepada sekolah-sekolah yang berminat untuk kontak kepada kami melalui, sekarang ni ada melalui persatuan, supaya kalau ada apa, kalau ada apa yang perlukan minta, perlukan bantuan daripada pihak kami untuk tenaga pakar. Macam saya sendiri pun, selain untuk persatuan saya, saya ada bantuan tenaga mahir daripada Yayasan Warisan Johor. Lepas tu kita ada media, baru-baru ni saya dapat daripada apa ni, Zailo Studio. Betul. Kena nama siap. Waktu dia pun akan berkolaborasi untuk menaikkan teater Johor ni macam mana. So daripada mungkin kami, perancangan kami, kami nak buat podcast juga. Daripada situ mungkin mereka faham apakah teknik lakonan yang betul. Ada sesetengah parents kalau dia tengok apa ni, anak dia berlakon atau pentas, bangga tu tetap ada.
1: Betul. Cerita tak habis kampung.
0: Belum
1: berlakon lagi dah beritahu anak saya masuk ni. Selalu mak sebab saya lah. Saya pun macam tu juga. Okey, kita akan suka wawarkan bakat anak kita, terutamanya dalam bilang teater. Sebab bukan mudah untuk menjadi seorang pelakon teater. Lagi dan kena satu, menyanyi kan dalam teater.
0: Dia satu yang teater ni, dia boleh build self-confident budak tu. Social skill dia akan jadi sangat-sangat bagus. Itu yang saya nampak. Cuma kadang-kadang anak-anak buah saya ni kadang terlalu jujur. Anak-anak buah saya jujur. Dan saya dapat anak-anak buah yang sangat-sangat baik. Contohnya Azrul lah kan. Saya jaga diri set daripada form 2 sampai sekarang ni kan. Alhamdulillah, anak-anak Johor masa kita wakil apa ni, kebangsaan baru-baru ni, dekat Melaka. Melaka ni Johor antara tim yang disebut. Alhamdulillah. Saya dulu pegawai teknikal untuk kebangsaan juga. Sebab untuk Johor-Johor, selalunya Johor dia punya aura yang tersendiri.
1: Macam cikgu cakap tadi, mula tadi cikgu ada cakap pasal apa, gentar.
0: Getar JB, Gerak Teater Tari Johor Baru.
1: Sebab kita bulan lepas baru juga kan ada gentar kan untuk pelajar-pelajar sekolah, ada tak? Saya rasa macam itu untuk nyanyian
0: Betul, itu nyanyian.
1: Itu nyanyian kan?
0: Itu pertandingan nyanyian apa ni, bawah Kementerian Pendidikan.
1: Sebab ramai juga yang datang, sebab kita ada buat uji bakat bintang kecil. Jadi yang datang tu peserta-peserta ni, kata ni semua diorang baru habis pertandingan yang gentar tu lah.
0: Betul.
1: Tak silap saya. Okey, boleh saya pegang anugerah pengarah terbaik?
0: Alhamdulillah.
1: Ini cikgu punya
0: Itu saya punya.
1: Ini cikgu punya, anda boleh tonton kami menerusi Facebook. Ini anugerah yang diterima, piala trofi anugerah pengarah terbaik. Ini cikgu Senja Kalu punya lah.
0: Kita dapat 5 anugerah sebenarnya Johor. 5 anugerah utama. Satu Johan, yang kedua pengarah terbaik. Lepas tu kita ada pelakon lelaki terbaik. Lepas tu kita ada pelakon perempuan terbaik, iaitu cikgu apa ni, Hasina Rahman. Pengetua tu, pengetua Kompleks Sultan Abu Bakar, dapat pelakon perempuan terbaik. Lepas tu kita dapat sinografi terbaik.
1: 5 anugerah sekali.
0: 5 anugerah utama.
1: Ya.
0: Alhamdulillah.
1: Ini anugerah kepada pelakon kita lah, Encik Azrul lah. Ini anugerah dia.
0: Itu Johan.
1: Ini Johan
0: dia untuk. Dia tak bawa piano, dia tertinggal.
1: Tak apa, kita panggil lagi sekali lah. Okey, kita nak berat seketika. Lepas kita sambung balik kepada anda. Jangan lupa untuk tonton kami terus menerusi media sosial Johor FM. Kita dengarkan dahulu lagu ni untuk anda.
3: Bersama bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar, membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.

0: Itulah semua daripada Ayati Tasrib Khazanah dari Malaya untuk anda. Masih lagi dalam Suara 34 Puncak Prestasi, kita bercerita berkaitan, masih kakak ingat, pentas warisan memartabatkan seni teater Melayu, Johor. Okey cikgu, kita berada di hujung-hujung ni dalam Suara 34 Puncak Prestasi ni. Apa saranan cikgu kepada pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan? Mungkin ada yang berbakat ataupun ada yang nak cuba dalam bidang teater tapi malu, tak tahu kat mana nak pergi kan. Mungkin cikgu ada saranan dan mungkin ada media sosial cikgu ataupun talian yang boleh dihubungi oleh pendengar-pendengar.
1: Okey, untuk bagi kami daripada pihak Getar JB Johor Bahru, boleh terus berurusan melalui track kami. Kami ada track kita, kami ada Instagram, boleh FB pun boleh. Terus berhubungan dekat situ. Kalau ada nama ataupun direct kepada track saya. Sekarang ni kat orang
0: Tengah trend.
1: Cari saya Senja Kala Getar JB. Boleh PM pada saya. Dekat situ pun saya dah tertulis nama SU saya. Dekat situ siapa pengurus kreatif kami. Kami ada pengurus kreatif iaitu Lia Mustafa. Dia akan sorting kepada artis-artis yang perlu kita highlightkan. Kasih juga profil siap-siap kepada kami. Kalau budak-budak, kalau tu, tolong kasih video pendek lah untuk kami nilai. Kalau sesuaian, kami akan panggil untuk dalam bahagian apa ni, uji bakat pada satu tempat yang kami akan tentukan. Untuk kami sendiri, kami banyak siri-siri pementasan yang akan dijalankan. Saya secara jujur, saya punya teater sampai 2030. Ada 12 skrip teater yang menunggu selepas ini. Yang terdekat adalah Daim Parani, yang ini sebagai watak utama. Sebagai Daim Parani, kisah Bogis Lima Bersaudara tu kan. Lepas tu kita ada Mentera Megat Putra, kita ada Magica 2, kita ada Kapal Kertas. Kapal Kertas dia pelakon utama.
0: Ni kaki gaduh ni.
1: Betul.
0: Ni siapa? Ni siapa ni pelakon ni?
1: Dia Reza. Nama dia Reza. Kita banyak
0: Reza. Reza mungkin boleh bangun sikit pergi dekat kamera. Kita punya kan.
1: Pasal disebabkan disebabkan Johor ni banyak bakat-bakat besar. Saya, tugas saya sebagai pengarah dan juga untuk pengerusi untuk Kelab Getar JB, teater ini saya akan naikkan dia. Next saya akan naikkan. Pasal banyak.
0: Betul, ramai.
1: Banyak. Kita kasih peluang. Tak semestinya Azro je berlakon kan.
0: Betul. Kita juga ada pencinta wanita, Cik. Kamu ada senyap. Kita ada pencinta wanita.
1: Dan saya pun nasib baik saya dapat sokongan yang sangat-sangat besar, yang bagus, terutama daripada Yayasan Besar Johor, pengarah dia. Lepas tu kita ada Dewan Bahasa dan Pusaka, kita ada Johor Corp, banyaklah JKKN, apa lagi, Love Adam, even McDonald pun semasa pementasan saya, dia kasih saya apa ni, burger free pada produksi kami. Lepas tu kita ada Sidang Media yang baru ni, Silo Milo Studio. Apa lagi? Siapa lagi?
2: Penasihat kita.
1: Penasihat. Alhamdulillah saya ada daripada USM sendiri, Dr. Alika, dan juga untuk Zafri Hussein.
0: Okay, macam Azrul sendiri selaku pelakon mungkin ada juga yang nak disampaikan kepada pendengar-pendengar muda kita untuk mereka terus meminati lakonan teater dan juga cerita-cerita dalam teater menggunakan bahasa-bahasa puitis ni, silakan.
3: Okay, kepada sesiapa yang ingin mencuba dalam bidang teater, jangan takut. Sebab teater tak makan orang, tapi teater ni memanusiakan manusia. Jadi jangan risau, sebab kita tak ada orang pun yang terus atas pentas terus pandai. Semua belajar daripada bawah. Kena sentiasa terima teguran, insyaAllah one day benda yang kita takut tu akan jadi kebiasaan. Bila dah jadi kebiasaan, kita akan jadi lebih confident. Even kita tak atas pentas pun, kita jumpa orang, kita akan jadi lebih naturally confident lah.
0: Jadi sebenarnya yang penting kita mulakan satu langkah untuk kita terus ke langkah-langkah yang seterusnya.
1: Betul. Saya terlupa nak sebut lah, JKKN Johor pun banyak bantu kita.
0: Saya pun nak sebut yang atas ni, lupa ni. Dah bagi piala ni, lupa.
1: Kalau tak ada JKKN Johor ni parah. Pasal festival teater dia 5 tahun sekali.
0: Macam bola, macam pilihan raya 5 tahun sekali.
1: Dia rotate Festival teater, lepas tu festival tari. Nanti festival teater coming soon pada 2030.
0: Macam dia macam ni lah Maju Johor punya ni. Maju kita punya negeri kita kan Maju Johor sampai 2030. Samalah macam cikgu punya filem teater sampai 2030 perancangannya.
1: Alhamdulillah. Kita ada 4 tahun untuk memantapkan untuk festival teater yang akan datang.
0: Okey, saya nak cakap terima kasih pada dua orang tetamu saya yang dapat bersama dengan saya dalam Suara 34 Masihkah Kau Ingat hari ini, pentas warisan memertabatkan seni teater Melayu di Johor bersama dengan penerbit juga. Terima kasih DJ Kiss untuk tetamu kita pada petang ini, dan insyaAllah kalau ada kesempatan yang lain kita akan bersama lagi dari semasa ke semasa. Kalau mungkin ada di lapangan, kalau ada mungkin teater-teater ingin dipersembahkan, boleh saja bagi tahu pada kami. InsyaAllah kami akan cuba wawarkan kepada semua
1: pelanggan. Pasal hidup Johor untuk kita, kita dah menang kan. Kita kena
0: bangsa
1: maintain
0: lah,
1: kan.
0: Bangsa Johor
1: nak menang senang, nak maintain susah.
0: Okay, terima kasih cikgu. Dan juga Cikgu Senjagala kita ataupun Cikgu Azri dan juga Encik Azrul kita ni untuk petang ni dalam Suara 34 Puncak Prestasi. InsyaAllah kalau kesempatan kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, terima kasih juga kepada anda yang terus tonton kami menerusi media sosial Jura FM. InsyaAllah kita akan bertemu lagi minggu hadapan. Okey, hari Sabtu dan juga Ahad dalam Suara 34 Puncak Prestasi kita. Assalamualaikum. Bye-bye.
4: Bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi. Kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, Masihkah Kau Ingat? Kenangan dan memori takkan pudar membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat? Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.

0: berhibur dengan lagu-lagu terbaik Johor FM.
1: Sebentar lagi, berita Johor FM.
2: Ikuti berita Johor FM yang sahih di berita RT.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Erwin Zaid. Tajuk berita utama hari ini. Kerja naik taraf sistem perparitan di Taman Abad dijangka siap sepenuhnya hujung bulan ini. Op sapu 75 parti ditahan. Berita sepenuhnya.

Idra bersama daripada Kugiran Masdo dengan lagu bertajuk Bunga Untuk Anak 421 Media Petang. Dan masih lagi bertemankan saya Nurul Huda Abdullah ataupun Nurul Lista untuk anda dalam segmen Variasi Permata edisi hari ni. Okey, banyak lagi koleksi-koleksi lagu saya akan putarkan untuk semua. Yang penting kena terus dengar Juara FM eh. Bila untuk panduan muslimin dan muslimat, masih tu solat padu asar bagi negeri Johor untuk hari ini. Bagi zon 1, Pulau Awor dan juga Pulau Pemanggil pada pukul 4.34 minit petang. Zon 2, Johor Bahru, Kuala Ketua Tinggi, Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya 4.38 minit petang.

Untuk zon 3 pula, Pontian dan juga Keluang, 4.39 minit petang. Dan untuk zon 4, Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan Gemas Johor, 4.42 minit petang. Kita teruskan lagi hiburan sama dengan Dayan Nur Faizah di Pintu Syurga untuk anda.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: variasi permata dari pukul 12:30 hari hingga 6 petang.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid Nasura untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Bersyukur ni kita kena didik dan kita kena praktikkan sejak anak-anak kita kecil. Dan didikan ni perlulah bermula di rumah. Sebagai mak ayah, kita kena sentiasa ingatkan anak-anak kita tentang tingginya nilai mensyukuri nikmat dan rezeki, walaupun ianya sekecil-kecil pemberian dan sekecil-kecil rezeki. Bila setiap apa yang kita buat dalam hidup ni kita bersyukur, pasti akan berlapang dada dan redha jika kita ditimpa ujian dan juga musibah.
3: Johor FM.

0: Kerajaan akan terus memperhalus kemungkinan meningkatkan jumlah bantuan untuk rakyat, termasuk sumbangan tunai ramah STR dan sumbangan asas ramah SARA. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan mengenainya akan mengambil kira keadaan ekonomi semasa.
1: Saya beritahu kalau keadaan ekonomi mengizinkan, saya sudah bincang semalam, hari Sabtu petang. Saya panggil juga Ketua Susah Perbandaraan, bincang apakah mungkin kita tambah lagi SARA.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar mengingatkan semua menteri, timbalan menteri serta pemimpin agensi kerajaan supaya tidak menggunakan kedudukan mereka di peringkat persekutuan sebagai modal berkempen dalam pilihan raya negeri. Tegas beliau, mana-mana anggota pentadbiran yang mahu berbuat demikian perlu melepaskan jawatan masing-masing bagi menjaga disiplin serta keharmonian kerajaan perpaduan.
1: Kalau dia pegang jawatan di peringkat persekutuan, kemudian dia tak boleh umpamanya serang dan jadikan ini sebagai satu medan politik menyanggah, kerana dia kena jaga juga disiplin. Kalau dia pilih nak buat begitu, dia harus undur daripada jawatan dia.
0: Berhubung isu kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP dalam e-fishery, Datuk Seri Anwar memberitahu beliau akan memberikan penjelasan berkaitan perkara itu di Dewan Negara esok.
1: KWSB itu dia betul dia bawah keseluruhannya, tapi ini syarikat kewangan memegang pensin, dana pensin, ada panel pelaburan, ada lembaga, dia tak lapor kepada kita. Tapi saya tak mau bagi alasan, biar kita bagi apa faktanya besok di Dewan Negara.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kementerian Komunikasi akan bekerjasama dengan Institut Akhbar Malaysia

0: Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, Benin, Kelesari, Dialek Johor. Maksudnya, masakan yang berebus khususnya untuk sayur atau masak air. Ayat contoh, pada musim panas begini, sayur bayam tu kita masak bening sajalah. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
2: Frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.

aku. Idris Slik dan juga Najwa Latif dengan lagu bertajuk Untuk Dia dan juga Untuk Anda, pendengar setia Cuara FM Permata Selatan, 5.29 minit petang. Berada di jam yang terakhir untuk saya temani anda. Sekejap je, dah habis ya. Dari pukul 12 nak sampai ke pukul 6 petang. Sekarang dah pekat menghampiri ke jam 5.30 petang. Pada sinar memandu, sentiasa berhati-hati di jalan raya. Terima kasih sebab pilih Juara FM Permata Selatan. Okey, assalamualaikum kepada Kak Ruby, Ruby di kampus juga Jajah. Salam Ahad yang manis buat isteri, buat suami tercinta. Maaf, untuk suami tercinta Rahmat Ismail, untuk anak-anak, buat semua pendengar Juara FM, buat semua penduduk kampung Sri Gajah Ca'a. Okey, katanya buat semua pelanggan warung Kak Ruby, buat semua pekerja warung Kak Ruby, sayang kamu semua. Semoga kita semua selalu dimurahkan rezeki. Amin. Dia tanya saya, dah makan ke belum? Mestilah ada. Dah 5:30 kot kan? Nah, tadi datang dah. Dah makan dah. Tadi sebelum datang pun dah siap masak semua. Alhamdulillah. Selesai semua tugasan kat rumah, baru datang kerja. Walaupun hari cuti, tetap bangun pagi juga macam biasa, masak-masak, bagi settle, bagi kenyang. Kalau perut kenyang, hati senang. Kita pun tak gusing nak pergi kerja, betul tak? Kalau kita tinggalkan kat rumah, belum masak, belum makan, je pening. Sekejap kita telefon, ibu nak ni, ibu nak tu. Baik, kita settlekan dulu, bagi makan. Tadi sebelum keluar pun diorang dah makan nasi semua. Alhamdulillah. Tinggal nak minum petang je untuk hari ni balik. Nanti macam mana eh? Okey, kepada yang sedang bercuti, dah boleh balik dah. Besok kita nak kerja. Tapi ada yang sambung cuti tak untuk esok, sebab hari Isnin kita kerja, hari Selasa kita cuti balik kan. Mungkin ada yang sambung Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Ambil satu hari dapat 4 hari. Ui, gitu. Rezeki lah. Kalau cuti banyak lagi, cuti ada lagi, boleh sama cuti dapat rehat-rehatkan badan eh. Dapat luang masa bersama dengan anak-anak, dapat luang masa bersama dengan pasangan kan. Untuk orang yang tersayang pun juga, alhamdulillah. Okey, untuk segmen yang terakhir, Encik Merah pula akan temani anda menerusi Melodi Permata 6 petang hingga 12.30 malam untuk hari ni, untuk hari cuti-cuti ni kan. Banyak lagi hiburan untuk anda. Jangan lupa juga, anda boleh hantarkan lagu-lagu pilihan anda. Tapi hari Ahad selalu kita ada apa? Carta Rock sampai bila-bila, betul tak? Kalau tak silap saya lah, untuk hari Ahad. Sekejap kita tengok betul tak? Betul, hari Ahad kita ada Carta Rock sampai bila-bila. Gitu. Pula kita nak teruskan lagi hiburan bersama dengan Senario Cari Tapak untuk semua.

Fresh dengan lagu bertajuk Amelina. Kita pernah bawa dia kan masa tu dekat dataran. Okey, sempena dengan malam 31 Ogos Ambang Merdeka, kita bawa dulu lagu ni, mantap babe. Okey, sudah pun pukul 5.48 minit petang. Saya akan undurkan diri. Terima kasih kepada anda yang terus setia dan kekal bersama kami di Johor FM Permata Selatan. Kita jumpa lagi esok. Saya akan tugas lagi temani anda mesti segmen yang sama, iaitu segmen Variasi Permata 12.30 hari hingga ke pukul 6 petang. Okey, selepas ni Cik Merah akan temani anda dalam Melodi Permata dengan kita. Assalamualaikum. Selamat petang. Bye-bye. Kita jumpa esok.

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu.
1: Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isi awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.

Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

negosi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.

0: kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga 1,000, 2,000, 3,000 hanya untuk dapatkan komisen RM300-400. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak, maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, buat pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk daripada segi keselamatan dan sebagainya. Kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
1: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.

0: teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Saudara, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau dan Pulau Pemanggil 7.17 minit malam. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Meresing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 7.19 minit malam. Zon 3, Pontian dan Kluang 7.20 minit malam. Zon 4, Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan Kemas Johor 7.24 minit malam. Demikian tadi pengumuman waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor.
2: Sembahyang ataupun solat adalah satu kefarduan yang tidak boleh ditinggalkan walau dalam apa keadaan sekalipun.
3: Anak adalah anugerah Allah yang tidak ternilai kepada manusia. Anak juga merupakan amanah Allah yang wajib dididik.
4: Hendaklah kamu menjauhi zan dan sangka buruk kepada orang.
5: Orang yang berjiwa rosak akan selalunya mempunyai keinginan yang rendah.
6: Semuanya hanya di

0: Assalamualaikum. Saya Ustaz Abu Bakar bin Watak. Pastikan Johor FM Permata Selatan menjadi pilihan di hati
1: anda. Wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.
2: Allah.

رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi adab sesama Muslim, iaitu menyebarkan salam. Saudara yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita berjalan berselisih bahu, tapi hati tidak bersapa. Lidah tidak mengucapkan salam, wajah tidak mengukir senyuman, seolah-olah kita orang asing, sedangkan kita disatukan oleh kalimah La ilaha illallah. Sedarlah, satu ucapan salam yang ringkas mampu melembutkan hati yang keras, mampu mendamaikan jiwa yang gelisah. Antara kelebihannya ialah, yang pertama, salam membawa kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, "La tadkhulunal jannata hatta tu'minu." Kamu tidak akan masuk ke dalam syurga sehingga kamu beriman. Tiket kita untuk masuk syurga ialah iman. "Wala tu'minu hatta tahabbu." Dan kamu tidak akan beriman sehingga kamu saling berkasih sayang. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Rasulullah dah berikan ganjaran, Rasulullah ajarkan solusinya. Nak tak aku tunjukkan kamu satu perbuatan yang kalau kamu buat, kamu akan dapat sifat kasih sayang tersebut. Sahabat kata nak. Rasulullah jawab, solusinya ialah afsus salam bainakum. Sebarkan salam antara kamu. Lihat betapa besarnya salam. Dia bukan sekadar ucapan, tetapi jambatan kasih sayang. Contoh, kadang kita masuk masjid, kita diam. Tapi bila kita ucap Assalamualaikum, tiba-tiba ada yang senyum. Hati yang asing akan jadi dekat. Yang kedua, salam adalah doa. Ucapan Assalamualaikum itu bukan kosong, itu adalah doa. Maksudnya semoga kesejahteraan, rahmat dan keberkatan Allah ke atas kamu. Kita sebenarnya sedang mendoakan saudara kita. Tanpa kita sedar, kita sedang menyebarkan kebaikan. Allah sebut dalam surah An-Nisa, apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu ucapan, maka balaslah dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Orang ucap Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam. Bayangkan setiap hari kita memberi salam kepada 10 orang. Bermakna kita telah mendoakan 10 orang. Berapa banyak pahala yang kita kumpul tanpa kita sedar. Yang ketiga, sunnah yang dilupakan. Hari ini kita sibuk dengan telefon. Lebih mudah kita like, lebih mudah kita suka kepada komen-komen, suka kepada update status. Tapi susah untuk memberi salam kepada orang yang ada dekat depan mata kita. Sedangkan salam adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sangat menjaga salam, bahkan memberi salam kepada kanak-kanak sekalipun. Contoh, kita jumpa jiran setiap hari tetapi hanya angguk kepala. Kenapa kita tidak hidupkan sunnah? Kita ucapkan salam. Yang keempat, mulakan salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar orang yang berkenderaan memberi salam kepada orang yang berjalan. Orang yang berjalan memberi salam kepada yang duduk, dan yang sedikit memberi salam kepada yang ramai. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, orang yang memulakan salam adalah yang lebih baik di sisi Allah. Jangan tunggu orang lain, kita yang kena mulakan dulu. Contohnya dekat tempat kerja, dekat surau, kalau semua menunggu, tak akan ada siapa pun yang akan memberi salam. Tapi bila kita mulakan, suasana akan terus berubah. Yang kelima, salam akan menghilangkan permusuhan. Kadang hati kita keras, ada dendam, ada kecil hati. Tapi cuba mulakan dengan salam. Walaupun berat, salam itu seperti air memadam api kemarahan. Contoh mudah, kita bergaduh dengan kawan. Dah lama tak bertegur siapa ni. Satu hari kita beranikan diri, Assalamualaikum. Itulah langkah pertama kita menuju perdamaian. Yang keenam, menjawab salam hukumnya adalah wajib. Memberi salam tu sunnah, tetapi menjawab salam adalah wajib. Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat yang ke-86, perintah untuk membalas salam. Kalau kita sombong, maka kita sedang menjauhkan diri kita daripada sunnah. Maka jangan kita sombong, jangan kita diam. Ada orang bagi salam, kita dengar tapi pura-pura tak dengar. Hati-hati, itu bukanlah adab seorang Muslim. Lihat bagaimana para sahabat memahami sunnah ini. Sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar. Beliau keluar ke pasar bukan untuk berniaga, tapi hanya untuk memberi salam kepada orang ramai. Allahu Akbar. Perkara yang kita anggap kecil, tapi jadikan mereka menjadikan ianya amalan yang besar. Para pendengar yang dirahmati Allah, jangan kita remehkan salam. Mulakan dengan salam, hidupkan dengan senyuman. Mungkin dari satu salam itu lahir kasih sayang, terbina ukhuwah yang dan juga terpadamnya permusuhan. Siapa tahu satu salam yang kita ucapkan hari ini menjadi sebab kita dipandang Allah dengan rahmatnya. Maka mulakanlah hari ini dengan satu kalimah, Assalamu alaikum. Sekian pertemuan kita dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhibbah, salam kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim, Negeri Johor, Muhammad Hambali bin Abdul Rahman, dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan, kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala rasulihil karim, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad ibn Abdullah rasulihil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa anna ma'ahum ma fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, maha suci engkau ya Allah. Tidaklah kami mengetahui sesuatu apapun melainkan apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau wahai Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi atmim bil khair amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah. Hari ini masih lagi Allah panjangkan umur kita dan kita sedang melakukan ketaatan. Kerana dalam hadis Nabi SAW, kata baginda Rasulullah, sebaik-baik manusia ini umur adalah yang Allah jadikan panjang umurnya. Maaf, sebaik-baik manusia iaitulah yang panjang umurnya, yang mana dia juga dalam waktu yang sama memberikan manfaat, iaitu penuh dengan kebaikan, dengan amal-amal yang dia akan lakukan. Ini diberikan kepada kita dengan umur yang untuk kita melakukan ketaatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap ketaatan kita ini dibalas dengan ihsannya Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya kita akan dapatkan pada hari kiamat nanti insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Sidang pendengar muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah ataupun tidak kita pernah buat satu kebaikan tetapi tak ada seorang pun yang nampak perbuatan kita. Tiada tepukan tangan, tak ada ucapan terima kasih, tak ada pengiktirafan, tak ada pandangan baik. Pernahkah kita merasai perasaan sedemikian? Maka hari ini insya-Allah kita akan belajar satu nilai Islam yang paling indah, iaitu apa dia? Ihsan. Berbuat baik bukan kerana ingin dilihat manusia, tetapi kerana sedar Allah sentiasa melihat. InsyaAllah sini Dauratul Quran kali ini kita akan lihat sama-sama dari dalam Suratul Baqarah ayat yang ke-195, juzuk yang kedua, pada muka surat yang ke-30. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-195, juzuk yang kedua, muka surat yang ke-30, ingin kita fokuskan pada ayat yang hujungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil, dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Sidang pendengar yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kalimah yang kita fokuskan iaitu wa ahsinu, iaitu berbuat baiklah, innallaha yuhibbul muhsinin, Allah suka orang-orang yang berbuat baik. Makna ihsan disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wabarakatuh dalam hadis Jibril yang masyhur, iaitulah kata baginda Rasulullah, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia yakni Allah melihat kepada kamu. Inilah makna ihsan yang diterjemahkan daripada perkataan lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala radhiyallahu anhu berkata, ihsan itu adalah puncak amal. Puncak, yakni kemuncak kepada amalnya seseorang. Iaitu apabila seseorang hamba itu melakukan setiap perbuatan dengan sepenuh hati, dengan sebaik-baik cara dan sebaik-baik kelembutan dari segi sudut perbuatannya. Kerana apa? Kerana sedar Allah memerhatikannya pada setiap saat. Maka ihsan ini, kalau ingin kita ambil pemahaman yang lebih dalam, ihsan ini dia bukan sekadar baik, tetapi dia sebaik-baik kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas dan penuh kesedaran bahawa Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat. Dan bagaimanakah kelompok orang yang melakukan ihsan? Ya, ini bagaimana orang yang berjaya sampai kepada perbuatan ihsan. Maka di hujungnya Allah sebut, Allah menyukai namanya muhsinin, iaitu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan ayat ini pula bukan sekadar pujian yang biasa. Kerana apa? Imam Ibn Kathir rahimahullah menyebutkan, apabila Allah menyatakan kecintaannya kepada sesuatu golongan, ia bermakna Allah akan memberikan taufik, Allah berikan pertolongan, Allah berikan kemuliaan kepada mereka. Di mana? Di dunia dan akhirat. Bayangkan para pendengar, Allah yang Maha Agung, pemilik langit dan bumi, suka kepada kita. Agaknya apa yang ada pada kita? Agaknya amal apa yang kita nak kena buat di hadapan Allah sampai Allah suka? Tetapi hanya kerana adanya ihsan, maka Allah menyukai kepada kita. Maka apakah ganjaran yang lebih besar daripada itu, iaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat kepada ihsan dalam kehidupan seharian, iaitu disebutkan oleh seorang ulama namanya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, mengatakan bahawa ihsan ini merangkumi setiap aspek kehidupan. Aspek ihsan dalam ibadat kepada Allah, ihsan dalam layanan kepada kedua ibu bapa, ihsan dalam pergaulan dengan jiran, ihsan dalam kerja dan amanah yang dipikul. Sebenarnya semua perkara yang kita lalui itu dituntut dengan ihsan. Maka orang yang berihsan dalam setiap perkara, dia tidak perlu menunggu untuk pujian manusia, kerana dia tahu waktu yang sedang dilakukan Allah sedang melihat dan Allah menghitung, dan dia tahu bahawa kemuncaknya tadi perbuatan itu Allah lah yang akan membalasnya. Sedang pendengar muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai hari ini, jom sama-sama kita jadikan ihsan sebagai cara kehidupan kita dalam setiap perkara yang kita lakukan. Buat dengan sebaik-baiknya, bukan untuk dilihat manusia, tetapi kerana sedar Allah Subhanahu wa taala sedang melihat. Kerana Allah yang suka, itulah manusia yang paling beruntung di dunia dan akhirat nanti, dan mudah-mudahan kitalah orangnya insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan. Kita jumpa lagi masa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khair jazaa wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allahumma arhamna bil Qur'an.

0: yang tersenang.
1: Sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Wak Jermin lagi untuk kongsikan bahasa Jawa kita.
2: Hai Cik Kis.
1: Hai.
2: Kamu menih ya?
1: Oh, menih. Okey, Wak, hari ini disebabkan kita ni belajar Jawanya dah lama.
2: Okey.
1: Hari ini biar Cik Kis nak mulakan dulu Jawanya.
2: Okey. Cik Kis ingatlah bosik lah ya.
1: Kita dengar. Jadi ke tidak eh?
2: Okey. Okey. Wak dengar kanan ni.
1: Okey, Wak dengar eh?
2: Okey, Wak dengar.
1: Moga-moga dino iki ngawe berkah kango kita kabe. Ni bahasa Jawa ke bahasa apa?
2: Ada separuh Jawa, separuh tak Jawa tu.
1: Okey, sebenarnya dia punya ayat bahasa Melayu dia, okay. Semoga hari ini membawa kebaikan untuk kita semua.
2: Oh, tu yang jadi bunyinya, moga-moga tino iki ngawe berkah kango kita kabe.
1: Okey, bunyi betul dia macam mana, Wak? Macam Wak tadi. Sama je dengan Cik Kis sebut.
2: Ya, bukannya gawa. Gawa.
1: Gawa.
2: Dia kena pakat sikit.
1: Gawa. Okey. Moga-moga.
2: Dino iki.
1: Dino iki.
2: Gawa berkah.
1: Gawa. Gawa.
2: Berkah.
1: Gawa berkah.
2: Kanggo.
1: Kanggo.
2: Kita kabeh.
1: Kita kabeh.
2: Gawa ni bawa.
1: Okey.
2: Membawa.
1: Membawa.
2: Kanggo ni untuk kita semua lah.
1: Membawa kebaikan lah untuk kita semua ni.
2: Ya.
1: Bunyi lain pula lah, Wak. Okeylah, tak apalah.
2: Tak apalah belajar kan.
1: Sepatah sari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
2: Sepatah sedino untuk opora.

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Anda bertemankan saya, Cik Merah, temani anda di Johor FM Permata Selatan untuk edisi hari ini, hari Ahad, bertarikh 19 Julai 2026. Terima kasih yang mendengarkan kami untuk segmen Melodi Permata 6 petang tadi, berhibur dengan muzik tanpa henti, dan kemudian tepat jam 7 malam ikuti juga beberapa rancangan, iaitu kita adanya tahsin ilmu dan juga Dauratul Quran. Dan untuk waktu ni kita melangkah di jam yang ketiga. Macam tadi anda telah ikuti ada rancangan perkongsian sepatah sehari. Nantikan juga sekejap saja lagi adanya rancangan As-Sunnah, Vitamin Jiwa dan juga Mekar Bahasa dapat kami bawakan untuk anda bagi edisi hari ini. Dan semua siang Merah harap untuk anda teruslah bersama dengan kami mendengarkan Johor FM. Hanya tiga saja frekuensi kami di negeri ini, iaitu 101.9 untuk anda yang berada di Johor Bahru, Pantai Barat Johor, Singapura dan juga Kepulauan Riau, 105.3 bagi kawasan utara Johor dan 92.1 MHz FM bagi kawasan pantai timur Johor. Di jam ini anda akan dihiburkan dengan koleksi lagu terkini dan semasa menemani anda. Sebab apa? Sekejap saja lagi kita akan ikuti iaitu Carta Rock sampai bila-bila pada jam 9.20 malam kami bawakan. Jadi kita berhibur seketika dengarkan lagu terbaru Amar Haikal, lagu yang bertajuk Gila Bayang untuk anda.

Anda masih lagi bersama dengan saya Cik Merah, temani anda di Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Dan ada satu cara yang paling mudah juga untuk anda dengarkan kami tahu, iaitu dengan muat turun secara percuma di telefon anda, iaitu aplikasi RTM Klik. Daftar Cari Aja Radio Negeri Johor, boleh dengarkan kami bersiaran 18 jam sehari, awal 6 pagi sehingga jam 12.30 malam setiap hari, menemani anda di mana jua anda berada dan tak kira apa yang anda lakukan. Ketika ini bersesuaian untuk rakan pendengar, saya boleh katakan selamat menjamu selera makan bersama

0: pelanggan yang hadir. Dan semestinya ketika berada di premis makanan, bagi golongan perokok, diharapkan untuk anda, janganlah kita tiba-tiba ya melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Saya tengok kebanyakan, memang banyak kedai sebenarnya dah ada dah papan tanda larangan mengatakan dilarang merokok. Tapi kita ni lah kadang-kadang mungkin terlepas pandang ataupun yelah secara tidak sengaja. Jadi Merah dah menjadi orang tengah ni, memberi pesanan kepada anda, dilarang merokok untuk kawasan yang tidak diberi benarkan, salah satunya di kawasan premis makanan. Asap itu sangat berbahaya, lagi-lagi untuk golongan berisiko ya, untuk apa, ibu bapa, warga emas, ibu mengandung dan juga kanak-kanak. Jadi sama-samalah kita mudahkan urusan orang lain agar urusan kita juga dipermudahkan hendaknya. Hadirkan diri anda menerusi platform media sosial kami juga, sebab Merah dan Muan naik gambar di situ. Bolehlah kita keudarakan sebersedikit sapaan anda mahupun aktiviti anda pada malam ni, kami dah keudarakan jugalah dari semasa ke semasa. Meneruskan hiburan dengan Persembahan Kelangit Band, lagu yang bertajuk Kau Bersama Dia. Hiburan untuk anda hanya di Johor FM.
1: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
2: Johor FM,
1: radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Disampaikan waktu solat fardu Isya bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Audang Pulau Pemanggil, 8.31 minit malam. Zon 2, Johor Bahru, Kulai Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 8.33 minit malam. Zon 3, Pontian dan Kluang, 8.34 minit malam. Zon 4, Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan Kemas Johor, 8.38 minit malam. Demikian tadi pengumuman waktu solat fardu Isyak bagi seluruh negeri Johor.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah SWT, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama. Sebab kita akan disoal, ya, setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir. Dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, selagi mana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Elias. Dengarkan Johor FM, Permata Selatan.
3: Wa aqimis salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa ladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah, kita merafak segala syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lazimkan selawat, mudah-mudahan kita mendapat syafaat. Alhamdulillah, tuan-tuan, kita dipertemukan dalam rancangan As-Sunnah, pastinya Johor FM Permata Selatan 101.9. Kita membincangkan sunnah-sunnah tentang kemuliaan seorang wanita. Tuan-tuan, kita nak sebutkan pada pertemuan kali ini adalah manusia yang paling rugi. Masya Allah, subhanallah. Kenapa mereka ini dikatakan adalah orang yang paling rugi? Mari kita lihat. Dalam satu riwayat, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya, wa raghima anfu rajulin dakhala alayhi ramadan summa insalakha qabla ay yughfara lahu, wa raghima anfu rajulin adraka indahu abawahu kabira falam yudkhilahu jannah. Maksudnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rugilah seseorang itu yang disebutkan namaku di sisinya, namun dia tidak berselawat ke atasku. Rugilah buat seseorang yang telah masuk ke dalam bulan Ramadan sehingga berlalulah ia sedangkan dosanya tidak diampunkan. Dan rugilah seseorang yang masih bersama dengan ibu bapanya sehingga tua, namun amal kebajikan bersama ibu bapanya tidak menyebabkan ia masuk ke dalam syurga. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, ada tiga perkara yang diingatkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis ini. Yang pertama, lazimkan selawat. Dengar selawat disebut, maka kita sambut dengan selawat. Yang kedua, masuk dalam Ramadan, pastikan dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang utama yang kita nak sebut pada pertemuan kali ini adalah, pastikan apabila kita masih ada kedua ibu bapa, yang masih bersama dengan kedua ibu bapa, pastikan juga bahawa amal kebajikan kita kepada ibu bapa menyebabkan kita dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, poin yang kita nak sebutkan, orang-orang yang rugi adalah apabila ada kedua ibu bapa. Ibu, maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, kena pastikan kebaktian kita. Ini sunnahnya kemuliaan wanita yang bergelar ibu. Apabila kita sebagai anak berbakti kepada mereka, mudah-mudahan ada keberkatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Penekanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap berbakti kepada ibu bapa ini benar-benar dihayati oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka sangat memanfaatkan peluang untuk menyantuni ibu bapa mereka, andai sekiranya ibu ayah mereka telah meninggal dunia, mereka menyantuni pula kawan-kawan kepada ibu bapa mereka. Ambil contoh, ambil pengajaran, amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, Benin, Kelesari, Dialek Johor. Maksudnya, masakan yang berebus khususnya untuk sayur atau masak air. Ayat contoh, pada musim panas begini, sayur bayam tu kita masak bening sajalah. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid Nasura untuk Don Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Orang yang berjaya, yang kaya selalunya tak lokek untuk memberi balik pada masyarakat. Ini adalah tanda dia bersyukur dengan rahmat dan nikmat Allah. Percayalah, bila kita bagi orang sedekah ni, Allah Ta'ala pasti gantikan balik. Jadi janganlah lokek-lokek, janganlah kedekut, janganlah bakhil.

kempen PRN, Perdana Menteri ingatkan jangan serang rakan kerajaan perpaduan. Jualan Rahmah, STR dan SARA diperluas menjelang Belanjawan 2027. Assalamualaikum, Salam Malaysia Medani. Saya Ahmad Muzaffaruddin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Individu yang memegang jawatan dalam kerajaan diingatkan supaya menjaga disiplin dan tidak menyerang kerajaan persekutuan ketika berkempen pada pilihan raya negeri PRN. Itu peringatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bercakap kepada pemberita selepas program Madani Kita bersama komuniti Tambun hari ini, Datuk Seri Anwar berkata tindakan itu akan mencetuskan medan politik yang parah. Menurut Perdana Menteri, tindakan mereka yang memegang jawatan dalam kerajaan tertakluk pada disiplin dan jika memilih untuk melanggarnya, mereka perlu berundur. Sementara itu, Pakatan Harapan PH akan mengumumkan manifesto gabungan bagi PRN Negeri Sembilan ke-16 pada malam esok. Ketua Pengarah Bilik Gerakan PH Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Zaki Mat Sabri berkata, manifesto itu menumpukan pada aspek kesinambungan pembangunan dan kemakmuran yang dinikmati rakyat Negeri Sembilan sejak PH menerajui kerajaan negeri pada 2018. Beliau berkata manifesto itu telah diperincikan secara holistik oleh kepimpinan tertinggi parti demi memastikan impak ekonomi dan sosial yang mampan kepada rakyat dapat direalisasikan. Dalam perkembangan lain, Kerajaan Madani akan terus memperluaskan pelbagai inisiatif termasuk jualan rahmah, sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah bagi membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu akan terus diperkukuh menjelang belanjawan 2027 selain menegaskan suara rakyat sentiasa menjadi pedoman dalam setiap keputusan kerajaan. Menurut Datuk Seri Anwar, amanah memimpin negara bukan sekadar membangunkan infrastruktur dan prasarana, sebaliknya memastikan setiap keluarga dapat menikmati kehidupan yang lebih sempurna. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyasarkan seramai 5,000 ibu tunggal di seluruh negara menerima manfaat menerusi program Kasih Ibu Tunggal. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata sebanyak 3.5 juta ringgit diperuntukkan bagi pelaksanaan program berkenaan.
1: Jadi kita memang tujuan kita adalah untuk membantu wanita ibu tunggal ini supaya tidak ada wanita yang tercicir daripada arus pembangunan. Sebenarnya masih belum cukup lagi ya mereka yang mendapat perkhidmatan ini, dan kita nak melahirkan masyarakat yang lebih inklusif, sejahtera dan juga berdaya tahan di mana mereka mempunyai keilmuan itu untuk membantu diri mereka dan juga keluarga mereka untuk terus membangunlah, memajukan keluarga mereka.
0: Tambah Datuk Seri Nancy, program berkenaan turut menjadi platform kepada kementerian untuk mendengar sendiri cabaran yang dihadapi golongan ibu tunggal sekaligus menambah baik bentuk bantuan yang disalurkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yeo, dimasyhurkan sebagai Presiden Majlis Pengakap Negeri Wilayah Persekutuan. Pemasyhuran itu dijangka memperkukuh kepimpinan serta memperkasa hala tuju Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam melahirkan generasi muda yang berdisiplin, berdaya saing dan berjiwa sukarelawan. Menerusi pelantikan itu, Hana dijangka menerajui usaha memperluas pembangunan belia melalui pendidikan bukan formal, aktiviti kesukarelawanan serta pembinaan komuniti selaras aspirasi Malaysia Madani dan agenda pembangunan wilayah persekutuan. Dalam perkembangan berkaitan, Hana berkata peruntukan berjumlah RM20,000 disalurkan kepada Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebagai tanda sokongan terhadap usaha memperkasa pergerakan pengakap di ibu negara.
2: Sebagai tanda sokongan kepada usaha ini, saya dengan sukacitanya telah memperuntukkan RM10,000 kepada Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk mereka merangka lebih banyak lagi program semasa cuti sekolah untuk melibatkan yang muda. Tetapi hari ini saya nak tambah lagi RM10,000 supaya peruntukan ini boleh terjemahkan kepada lebih banyak lagi latihan yang boleh melibatkan kumpulan belia yang tidak mampu untuk bersama anda dalam program-program anda.
0: Beliau turut memaklumkan Kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan RM600 juta ringgit bagi menaik taraf bangunan warisan di Kuala Lumpur termasuk bangunan Sultan Abdul Samad yang kini menjadi lokasi pelbagai program awam setiap minggu. Ahli Parlimen Bukit Mertajam Steven Sim menggesa polis diraja Malaysia PDRM menjalankan siasatan menyeluruh terhadap sindiket pemerdagangan manusia yang dibongkar di Berapit Bukit Mertajam bagi memastikan semua individu yang terlibat termasuk dalang utama segera dibawa ke muka pengadilan. Beliau berkata kejayaan operasi yang dilaksanakan PDRM membuktikan komitmen serta keberkesanan pasukan itu dalam membanteras jenayah rentas sempadan. Tambahnya, pejabat ahli Parlimen Bukit Mertajam akan terus memantau rapat perkembangan kes berkenaan dan bekerjasama dengan PDRM serta Jabatan Imigresen Malaysia bagi memperkukuh langkah pencegahan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Beberapa jam lagi sebelum sepak mula akhir Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol, Kapten La Albiceleste Lionel Messi melahirkan penghargaan penuh emosi kepada rakan sepasukan. Menerusi Instagram, Messi menegaskan Argentina telah pun mencipta sejarah tersendiri tanpa mengira keputusan perlawanan akhir di East Rutherford awal pagi esok. Melalui hantaran itu, beliau turut menyifatkan skuad dan barisan kejurulatihan Argentina sebagai sebuah keluarga besar. Sementara itu, jurulatih Argentina Lionel Scaloni menggesa semua peminat untuk memanfaatkan sepenuhnya peluang menyaksikan genius bola sepak Messi beraksi pagi esok. Ini kerana ia berkemungkinan menjadi penampilan terakhir pemain itu di Piala Dunia. Menurut Scaloni, Messi telah pun mencipta sejarah sebagai seorang legenda. Sehubungan itu, penyokong tidak seharusnya terlepas aksi lincah Messi ketika memimpin pasukannya menentang Spanyol. Dalam per itu, Kapten Spanyol Rodri menyatakan kesediaan pasukannya berdepan corak permainan fizikal dan provokasi Argentina di atas padang. Beliau yakin La Roja mampu menyerap sebarang tekanan kerana pasukan itu mampu bermain dengan corak yang berbeza dalam satu-satu masa.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, keadaan di Asia Barat kembali tegang selepas Amerika Syarikat melancarkan serangan udara berturut-turut ke atas Iran, termasuk pelabuhan Sirik dan tapak loji kuasa nuklear Darkovin. Tidak menunggu lama, Iran segera melancarkan serangan balas menyasarkan dua pangkalan tentera Amerika di Kuwait dan Bahrain. Serangan drone turut menyasarkan lapangan terbang, stesen kereta api dan jambatan. Menerusi agensi berita IRNA, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei berikrar akan mengajar rakyat Amerika satu pengajaran yang tidak dapat dilupakan. Perkembangan ini menyaksikan perjanjian damai kedua-dua negara itu kini runtuh. Amaran tegas itu turut disokong penasihat tentera kanan Mojtaba, Major General Mohsen Rezai. Beliau menegaskan Tehran akan menyambung semula operasi serangan berskala penuh jika serangan Amerika berterusan dalam beberapa hari akan datang. Seruan itu disambut Komander Tentera Pusat Iran, Ali Abdullahi. Dalam nada tegas, beliau berkata, pencerobohan Amerika selanjutnya akan menghadapi tindak balas yang dahsyat. Ini sekaligus meningkatkan kebimbangan dunia. Dalam perkembangan sama, Kuwait dan Bahrain mengesahkan mereka sedang bertindak balas terhadap serangan udara Tehran. Tentera Kuwait dalam satu kenyataan memaklumkan pasukan pertahanan udara mereka kini sedang menghadapi serangan peluru berpandu dan drone. Manakala tentera Bahrain pula mendakwa serangan Iran menyasarkan orang awam. Pihaknya berjaya memintas dan memusnahkan beberapa serangan udara yang berbahaya. Sekurang-kurangnya 10 orang maut manakala beberapa lagi masih hilang dalam kejadian banjir kilat di Rajuri, Jammu dan Kashmir kemarin. Banjir berpunca daripada limpahan air sungai Darali akibat hujan lebat sekaligus memusnahkan rumah dan kenderaan. Ketua Menteri Jammu dan Kashmir Omar Abdullah menegaskan pihak kerajaan akan melakukan segala yang termampu bagi membantu semua penduduk terjejas. Jabatan Meteorologi India memberi amaran bahawa hujan lebat dan ribut petir dijangka berterusan di seluruh wilayah itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kempen PRN, Perdana Menteri ingatkan jangan serang rakan kerajaan perpaduan. Jualan ramah STR dan SARA diperluas menjelang Belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Syahrul Zaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

lama. Buat apa tu? Macam biasalah, Kak Cik datang lagi nak kongsikan tip menarik untuk anda. Hari ini Kak Cik nak cerita mengenai bulu mata lebat lentik. Kak Cik tahu ada orang memang dilahirkan bulu matanya yang lentik. Lentik semula jadi guys. Tak payah pakai maskara, memang dah lentik. Ada pula orang yang memang bulu mata dia jarang-jarang. Ada tak ada, ada tak ada. Ada pula orang jenis bulu mata dia agak panjang ke bawah, dia tak lentik tapi lebat. Macam-macam lah kan. Tapi alhamdulillah ada juga bulu matanya. Okey, hari ni Kak Cik nak kongsikan antara tip menarik kalau anda nak ada bulu mata kelihatan lebat, cantik, sihat dan lentik. Kak Cik ada caranya. Cara yang pertama, menggunakan teh hijau. Sebab teh hijau ni kaya dengan flavonoid yang dapat merangsang pertumbuhan bulu mata. Cara-caranya, rendamkan teh hijau ke dalam air panas sampai ia berada pada suhu bilik dan barulah ditekapkan airnya ke bulu mata menggunakan kapas. Cubalah lepas ni. Yang mana minum teh hijau tu, minum-minum. Air dia boleh tekap-tekap dekat mata. Dan perlu diingatkan juga untuk anda yang suka pakai maskara berlapis tu kan. Jangan lupa untuk tanggalkan maskara dan solekkan mata sebelum tidur. Kalau nak guna penyepit tu, gunalah penyepit bulu mata yang lembut untuk mengelakkan bulu mata kita ni patah ke, putus ke, apa ke kan. Bulu mata dah tak berapa nak ada. Dan boleh amalkan juga pemakanan yang kaya dengan protein dan vitamin E. Dan yang terakhir, elakkan menggosok mata terlalu kuat kerana boleh menyebabkan bulu mata mudah gugur. Ada suka sangat-sangat duk tenyih-tenyih tu bulu mata tu. Kenapa eh? Pesyalah tangan tu. Jadi lepas ni jangan amalkan suka nak gosok-gosok mata tu eh. Sama-sama kita jaga mata kita. Yang penting bulu mata yang sihat dan cantik perlukan penjagaan yang konsisten. Jangan terburu-buru. Yang penting amalkan rutin penjagaan yang betul, okey? Semoga anda semua ni kekal cantik, kekal yakin dan terus bersinar. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa dari Kak G. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingat lagi cumi merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

0: Carta sampai bila-bila. Setiap Ahad 19:15 malam di Johor FM. Carta Rock sampai bila-bila.
1: Johor FM Permata Selatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Istimewa pada malam Ahad hari ini, bagi tarikh 19 Julai 2026, anda sedang ikuti rancangan Carta Rock sampai bila-bila. Masih lagi berteman dengan saya, Cik Merah. Kita baru saja bermula untuk rancangan ini, dijangkakan sehingga jam 11.30 minit malam. Untuk anda, kena terus kekal setia bersama dengan kami bagi mengetahui lagu kesukaan anda, adakah masih lagi kekal dalam Carta Rock sampai bila-bila. Untuk minggu ni, penerbitnya Cik Kiss telah menyusun lagu-lagu berdasarkan undian anda. Jadi tanpa melengahkan masa, ayuh kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 20, iaitu Budak Kacamata, lagu yang bertajuk Bintang. Sambil-sambil itu, hadirkan diri juga bersama dengan Cik Merah, kerana Merah bersiaran secara langsung melalui platform TikTok Johor FM Official. Bolehlah kita berinteraksi di alam maya sambil kita layan lagu-lagu koleksi lagu rock yang terbaik untuk anda.
2: Nombor 20.

frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan. Nombor 19.

0: Itulah lagu bagi kedudukan 18 BPR 1000 tahun takkan mungkin. Baru saja menghiburkan untuk anda menerusi carta rock sampai bila-bila di Johor FM. Untuk yang sedang memandu ketika ini, fokus pada pemanduan anda. Jangan leka bermain dengan telefon. Kita doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang anda tujui. Kalau tiba-tiba siaran Johor FM sangkut, kotlah dalam perjalanan keluar negeri Johor, boleh saja dengarkan kami menerusi RTM Klik. Lagu-lagu ini semua berdasarkan undian anda. Merah hanya menyiarkan menemani malam anda. Jadi selepas ini, kedudukan nombor 17, Ekspedisi Titian Perjalanan. Terus setia bersama dengan kami di Johor FM.
1: Nombor 17.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, Benin, Kelesari, Dialek Johor. Maksudnya, masakan yang berebus khususnya untuk sayur atau masak air. Ayat contoh, pada musim panas begini, sayur bayam tu kita masak bening sajalah. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Cantaklah sampai bila-bila. Setiap Ahad, 19 malam di Johor FM. Cantaklah sampai bila-bila.
2: Nombor 14.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Tahniah, anda memenangi hadiah wang tunai berjumlah RM10,000. Klik pautan di bawah untuk mengisi maklumat diri.
3: Jangan mudah terpedaya dengan ayat seperti ini. Ingat, tiada jalan singkat untuk mendapatkan wang yang lumayan tanpa melibatkan sebarang risiko. Pesanan ini dibawakan khas oleh Johor FM.
4: Dengarkan Carta Rock sampai bila-bila.
0: Nombor 10.

0: Drive Bumati Selatan, itu dia persembahan kumpulan Jin Bara, lagu yang bertajuk Farhana Bumi Kenyalang. Baru saja menghiburkan anda berada di kedudukan nombor 10 untuk carta rock sampai bila-bila. Dan menariknya untuk kumpulan ini sebenarnya mula dikenali di sekitar tahun awal 2000 lah, dengan membawa identiti rock yang berbeza. Bila anda dengar lagu yang disiarkan tadi juga ada sentuhan elemen rock dan juga sentuhan muzik tradisional di situ, dan ini membuktikan berbezanya kumpulan Jin Bara dan juga kumpulan rock yang lain Okey, waktu ni masih lagi bersama dengan saya Cik Merah menemani anda 10.34 minit malam. Selamat malam semuanya. Semua okey ke malam ni? Kalau ada dalam kalangan rakan pendengar kita yang tidak sihat, selamat beristirahat lah dapatkan rawatan. Yang mana bekerja pula sama seperti Cik Merah, selamat menjalankan tugasan anda sehinggalah ke penghujung waktunya. Yang mana sedang memandu, fokus pada pemanduan anda waktu malam begini mungkin ada waktu begini kenderaan masih banyak lagi. Okey, masih banyak lagi kenderaan, jadi memandulah secara berhemat dan berhati-hati. Jangan gunakan telefon. Saya memang suka pesan perkara yang sama, jangan gunakan telefon. Sebab sekarang ni, kalau dulu orang kata anak-anak aja obses melekat, aja mati kat telefon. Bukan, kita yang dewasa ni pun tak boleh tak ada telefonnya. Jadi kita walaupun ada perkara yang penting, kena berhentilah. Perkara penting, kalau dah mengantuk, berhenti rehat seketika dan segar, barulah teruskan dengan pemanduan anda. Baik, saudara. Untuk waktu ni kita nak ulang, nak berkongsi sedikit untuk anda mengenai carta rock ini, di mana Mira nak kongsi dari kedudukan nombor 20 sehinggalah kedudukan nombor 10. Okey, kedudukan nombor 20, Budak Kacamata, lagu yang bertajuk Bintang. 19, Ella, Layar Impian. 18, BPR, Seribu Tahun Takkan Mungkin. 17, Ekspedisi, Titian Perjalanan. 16, Panji, Sayap Terluka. 15, Crossfire, Reality dan Fantasi. 14, Wings, Lena di Ulit Intan. Kedudukan nombor 13, Ziana Zain dan juga Awi, Senja Nan Merah. 12, Kumpulan Kembara, lagu yang bertajuk Hati Emas. Dan berada di kedudukan nombor 11, Iklim, Satu Kesan Nak Abadi. Dan nombor 10, Pencarian Lagu Baru. Itulah dia tadi yang Merah kongsikan, kumpulan Jin Bara, lagu yang bertajuk Farhana, Puteri Bumi Kenyalang. Baik, kita meneruskan hiburan untuk kedudukan nombor 9. Selepas ini, BBR, Harum Subur di Hati, untuk anda terus setia bersama dengan Cik Merah menemani anda di Johor FM Permata Selatan.
1: Nombor 9.

0: nombor 1 bangsa Johor.
1: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
0: Nombor 8.

0: ni Tuhan. Ha? Betul.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Carta Rock sampai bila-bila. Setiap Ahad, 19 malam di Johor FM. Carta Rock sampai bila-bila.
8: Nombor 7.

0: tajuk Semangat Zaman menghiburkan anda di Johor FM berada di kedudukan nombor 7 untuk carta rock sampai bila-bila. 10.52 minit malam. Hampir waktu tengah malam sekejap saja lagi. Ada yang masih lagi rasa tak tidur lah kot malam ni eh. Mengenai Piala Dunia 2026, Spanyol Argentina bersedia hadapi final. Jadi jangan lupa boleh saksikan perlawanan Rusia ATM Klee. Nampaknya kejap saja lagi ada yang berjaga lah tu. Jangan lupa kunci jam eh. Macam saya senang saya balik. Kejap lagi sampai rumah tenang-tenang boleh terus berjaga. Yang lain nak bertahan ni. Mungkin yang mana biasa tidur lewat ni. Boleh-boleh lah. Tapi paling penting buat juga persediaan untuk menghadapi hari esok. Yang mana bekerja kan. Nak tak nak kerja kena jalan. Jadi buatlah persediaan anda menghadapi hari esok sebaik-baiknya. Banyak lagi yang kamera kongsikan untuk anda di join terakhir. Kita meneruskan lagi untuk lagu di kedudukan nombor 6 bagi carta rock.
1: Nombor 6.

Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, Benin, Kelesari, Dialek Johor. Maksudnya, masakan yang berebus khususnya untuk sayur atau masak air. Ayat contoh, pada musim panas begini, sayur bayam tu kita masak bening sajalah. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
2: Carta Rock sampai bila-bila. Setiap Ahad, 9.15 malam di Johor FM. Carta Rock sampai bila-bila.
3: Nombor 5.

Tertidur tanpa sedar atau microsleep berkait rapat dengan prestasi seharian manusia. Golongan yang paling berisiko untuk mengalami microsleep ialah pemandu bas, lori dan teksi yang menggunakan pemanduan jarak jauh ataupun mereka bekerja shift malam dan tidak tidur siang. Antara tanda-tanda microsleep, kelopak mata rasa berat, mata berkelip lebih daripada biasa dan juga menguap berlebihan. Jadi, jika anda ada tanda-tanda microsleep, jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio, rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ada baiknya berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Anda juga boleh berbual dengan teman seperjalanan. Jadi, sebelum memulakan pemanduan, pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan. Johor FM.

0: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM, Permata Selatan.
1: Nombor 4.

0: Eh, abang, bunyi apa tu?
1: Ha, macam dari bilik Mira.
0: Jom, jom, kita pergi tengok.
2: Mira, cepat buka pintu ni. Mira, Mira,
1: awak cepat pergi ambil kunci.
0: Ya Allah, Mira, apa kau dah buat ni?
1: Mira, kenapa sampai macam ni?
3: Kemurungan adalah salah satu faktor kes pembunuhan diri. Terutamanya berlaku dalam kalangan remaja. Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi, NHMS, menunjukkan separuh daripada masalah gangguan mental mula dikesan pada usia 14 tahun dan 3/4 daripadanya pada pertengahan usia 20-an. Semua pihak, terutamanya ibu bapa, perlu sentiasa peka dengan perubahan tingkah laku anak-anak anda. Tiga langkah yang anda boleh ambil bagi menangani isu ini. Pertama, mendapatkan bantuan daripada pakar psikologi. Kedua, berkongsi dan meluahkan masalah kepada keluarga dan rakan terdekat serta menerima bantuan dari mereka. Ketiga, mengaktifkan diri dengan aktiviti-aktiviti yang positif dan berfaedah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Johor FM. #JohorFMPrihati.
4: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Redno.

0: dengan kerjasama RTM.
1: Dengarkan Carta Rom sampai bila-bila.
2: Nombor 3.

0: Joy FM Pematang Selatan, diharapkan anda terhibur dengan lagu yang kita siarkan kerana pada malam ini anda ikuti rancangan Carta Rock sampai bila-bila setiap hari Ahad. Sebenarnya kami bawakan untuk anda penerbitnya Checkies dah menyusun 20 lagu berdasarkan undian anda, dan Cik Merah pada malam ini menyiarkan menemani malam anda. Dan semestinya cepat je masa berjalan, sebab apa, selepas ini kita akan mengetahui naib juara dan juara Carta Rock pada minggu ini. Tapi mana nak berkongsi lagu dari kedudukan nombor 10 sehinggalah baru saja menghiburkan kita, berada di kedudukan mana, mungkin ada yang baru terlepas. Jadi kedudukan nombor 10, pencalonan lagu baru Jimbara, lagu yang bertajuk Farhana, Puteri Bumi Kenyalang. Juga nombor 9, BPR, Harum Subuh Di Hati. 8, Luhur, Kamikaze. Ada juga 7, Semangat Zaman, Rahim Maruf, Musari Sariwatan, Joey, Nash dan Yanzin. 6, Meditasi, Hukuman Pada Pesona. Dan 5, Tera Rosa, Bunga Angkasa. Ikuti nombor 4, Kau Yang Bernama Seri, Handy Black. Dan 3, iaitu Ratu, lagu yang bertajuk Langit Tanpa Tiang, baru saja menghiburkan anda di Johor FM Permata Selatan. Dan selepas ini anda akan ketahui, okay, yang berada di kedudukan nombor 2 naik juara untuk Carta Rock sampai bila-bila, kumpulan Dinamik, lagu yang bertajuk Dilema Rindu. Dan juara masih kekal berada di tempat yang sama, kumpulan Spider, lagu yang bertajuk Lautku Cukup Masin. Jadi sekejap saja lagi akan berakhirlah Carta Rock sampai bila-bila. Tapi jangan tukar siaran, sebab masih lagi berteman bersama dengan Cik Merah di Johor FM sehingga jam 12.30 malam nanti.
1: Bodoh!

0: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
1: Memori Malam hadir dengan nafas baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

Permata di Johor FM Permata Selatan. Terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama dengan kami mendengarkan di 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Juga untuk anda yang mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Semualah platform yang ada sangatlah kami hargai. Untuk waktu begini yang mana tengah santai-santai juga kan menggunakan telefon, biasalah kita ni sebelum nak lelakkan mata ataupun tengah cari cara untuk berjaga, okay, bermain dengan telefon lah, kita buka dekat laman media sosial yang ada, Facebook lah, ada buka Threads ke mahupun TikTok. Mera sebenarnya nak mengajak anda, ikutilah kami sebab kami ada di semua platform yang ada. Ini juga memudahkan untuk anda dapatkan maklumat yang terkini dan sahih. Tak pasti, jangan kongsi. Kalau nak kongsi, kena sumber dari tempat, sumber yang betul, sumber yang tepat dan sahih. Rusi Johor FM dan juga portal berita RTM. Waktu ni 11.44 minit malam. Sebenarnya kita dah berada di penghujung pertemuan lah. Bersama dengan Cik Merah sempat, saya sempat tinggalkan anda mungkin dengan satu atau dua lagu saja dan kemudian ikuti perkongsian penutup pada hari ini. Dan insyaAllah jangan lupa kami kembali menemani anda pada jam 6 pagi esok melalui segmen Aura Permata. Tepat jam 12.30 malam, siaran ini akan kita sambung siang melalui Nasional FM. Tapi 6 pagi nanti kami akan ambil alih balik. Teruslah bersama dengan Johor FM bersiaran 18 jam sehari menemani anda. Jadi saya doakan semoga esok urusan anda berjalan dengan lancar. Yang mana nak berjaga sekejap saja lagi untuk menyaksikan perlawanan Piala Dunia 2026. Okay, segarkanlah diri anda. Dah bersedia bancuh dengan air yang panas mungkin. Dan dapatkanlah maklumat yang sahih. Dan juga jangan lupa mengikuti melalui portal, melalui platform RTM Klik. Jadi berat undurkan diri. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi semua. Bye-bye.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sailin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilaina al-ihsan wakarrih al-fusuq wal-'isyan وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun ya Allah, engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keridhaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, wahmilna alal-adli wal-insaf, وآمنا من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: Mini Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post streaming langsung di RTM Click.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu, National FM.
5: Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada pemilik suara tadi, Abang Naza, Abang Manis Nasional FM. Sebelum ini menemani anda dari jam 6 petang tadi. Kini tugas saya bermula. Saya Hanim, atau nama sebenar Sharifah Hanim Said Yahya Kamal, hari ini menemani anda pembuka hari 20 Julai 2026. Untuk hari ini adalah hari yang penuh debar untuk semua peminat bola sepak. Hari ini hari penentuan siapakah yang layak menjulang Piala Dunia FIFA. Sama-sama kita nantikan perlawanan dua pasukan gergasi dunia, Spanyol menentang Argentina, jam 3 pagi nanti. Perlawanan ini boleh disaksikan juga melalui RTM Click di saluran Sukan Plus dan TV OK. Sebelum kita raikan kemenangan pasukan juara FIFA kita, saya nak raikan dulu pendengar-pendengar di luar sana yang menyambut hari lahir hari ini, 20 Julai 2026. Selamat hari lahir.

0: Happy birthday to you. Semoga dimudahkan rezeki, dipanjangkan usia dan diberikan kesihatan yang baik hendaknya. Hari ini pelbagai informasi saya akan kongsikan. Ada juga lapor terus dari Pulau Pinang Mutiara FM untuk program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup at Bertam jam 12:30 malam nanti, insya-Allah. Juga lapor terus dari Kedah FM untuk program Gegak Final Piala Dunia FIFA 2026 jam 1:30 pagi nanti. Teruskan kesetiaan anda dengan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post streaming langsung di RTM Click.

0: Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
1: Kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 untuk perlawanan akhir pasukan gergasi dunia Spanyol menentang Argentina. Untuk kemeriahannya, kita bersama dengan Mutiara FM untuk laporan program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup at Bertam. Di atas talian kini ada DJ Q ke?
2: Ya, saya ni.
1: Apa khabar?
2: Baik, Alhamdulillah. Tapi khabar tu lebih kepada yang meriah dekat sini. Itu yang saya gambar.
1: Tapi nak tanya dulu, cuaca kat sana tu Zul macam mana? Zul pula Q.
2: Itu yang next saya.
1: Untuk next dah baru Zul.
2: tapi jiran kami tu. Tapi kalau ikutkan di Bertam ni, lebih tepat lagi di Kepala Batas ni, memang 2-3 hari sebelum ni Anim, terutama pada waktu malam. Tapi Alhamdulillah hari ini di kompleks sukan MBSP Bertam ni cuacanya cukup mengizinkan, cukup baik dan memang dipenuhi dengan warga utara.
1: Alhamdulillah. Jadi ramai yang boleh datang tu, kemeriahan tu dapat dengar daripada sini.
2: Betul. Saya pun tak tahu nak ke mana dah sebab dia memenuhi semua ruang dekat kawasan kompleks sukan ni.
1: Besok saya rasa mesti tak jam jalan.
2: Harapnya begitu sebab kita masih lagi nak pergi kerja esok. Tapi kalau ikutkan sekarang ni untuk maklumat Anim dan juga pendengar National FM dan juga pendengar Radio RTM khususnya, ketika ini sedang rancak berlangsung bagi program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup at Bertam ni, dan ada aktiviti-aktiviti sampingan antaranya kalau macam Anim dia dengar tu, macam Anim kata meriah tu, sedang berlangsung untuk cabutan bertuah. Kalau ikutkan ni, orang bukan kata orang Bertam, satu Pulau Pinang ni duk tunggu sebab cabutan bertuah ni dia punya hadiah cukup-cukup rancak orang kata. Dan sambil-sambil tu juga ada aksi. Selain daripada cabutan bertuah, ada juga pertandingan bola sepak veteran empat penjuru yang sedang berlangsung. Antaranya daripada pasukan veteran Pongsu Seribu, Bertam, dan juga untuk final sekarang ni, nak tahu siapa juaranya, nanti laporan berikut saya akan kongsikan. Selain daripada program tayangan Big Screen yang akan mula sekitar jam 3 pagi nanti yang kita bawakan, dan istimewanya ni macam biasa kita RTM selaku penyiar rasmi, mereka juga di sini akan menyaksikan bagaimana kemeriahan yang kita bawakan langsung daripada Dataran Merdeka terus ke Bertam ataupun majlis kompleks sukan MBSP Bertam ni.
1: Jadi betul, nanti kita akan bersama lagi kan?
2: Betul.
1: Nanti insyaallah. Lagilah sekali lagi lintas langsung kita bersama dengan Zul nanti.
2: Dengan Q.
1: Zul dekat Kedah. Saya asyik tu terpergi ke depan dulu.
2: Sebab kami berjiran. Sebab meriah hanya di utara ni. Walaupun di New York Stadium tu ataupun di pentas final nanti, tapi kita bawakan di seluruh Malaysia, memandangkan RTM juga merupakan penyiar rasmi, mesti kita akan kongsikan kepada seluruh rakyat Malaysia khususnya di utara ni juga.
1: Betul-betul. Saya kalau dengar kat sini rasa macam nak pergi kat sana.
2: Datang pakat-pakat mai. Tak bawa kami pergi makan nasi kandang kan? Sebab tadi kita ada Port Piala Dunia. Kita bawakan siaran secara langsung tu di platform media sosial kita juga. Ada ramai legenda-legenda, antaranya Pak Isupri, kalau mungkin hanya pernah dengar, dia adalah pemenang Puskas Award 2016 di pentas dunia. Beliau mencipta kejuaraan ataupun mencipta nama yang cukup gemilang buat Malaysia. Ada bersama dengan kita tadi. Lepas tu kita juga ada Yusri Cik Lah. Kalau anda terlepas, boleh tonton semula di Facebook dan juga di YouTube Mutiara FM.
1: Begitulah kemeriahannya. Nanti kita akan bersama lagi sebentar lagi.
2: Tapi jangan lupa, saya selalu ingatkan kepada semua pendengar yang ada di kawasan utara ataupun di sudut lebih tepat lagi di sekitar kawasan Bertam, boleh pakat-pakat mai sebelum bermulanya sepak mula. Masih ada lagi hadiah-hadiah istimewa dan hadiah cabutan bertuah grand prize akan kita umumkan pada separuh masa yang pertama nanti.
1: Itu dia. Okey, terima kasih Q. Nanti kita akan kembali lagi dengan laporan dari program Big Screen FIFA World Cup at Bertam, ya.
2: Yes, terima kasih Anif kita kerana memberi laluan kepada kami di Mutiara FM ni untuk laporan terkini.
1: Okey, terima kasih.
2: Yes.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Itu dia tadi laporan dari DJ Q kita dari Mutiara FM untuk laporan perkembangan program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup at Bertam. Kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan.

Malam ini kita satu semangat, kita satu sorakan kehangatan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 semakin terasa. Berbaki berapa jam sahaja lagi untuk sepak bola pertandingan berprestij dunia bakal berlangsung. Menyaksikan kehebatan pasukan lawan, Argentina menentang Spanyol. Untuk jam seterusnya kita akan bersama Gerah FM untuk kita ketahui kehangatan program Gegar Final Piala Dunia FIFA 2026. Warga kata Kedah, mai, gegak mai, paket datang ramai-ramai. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: weekend, puro hantu. Nasional FM.
1: Mini Piala Dunia.
2: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
3: Geng Burung Hantu, assalamualaikum. Selamat pagi. Kehangatan perlawanan makin terasa. Perlawanan akhir hari ini di antara Argentina dan Spanyol. Mengikut sejarah FIFA, ini adalah perlawanan penentu bersejarah selepas 60 tahun. Siapa yang bakal memenangi kejuaraan FIFA 2026 kali ini? Sama-sama kita nantikan. Kepada anda yang mungkin berada dalam kesesakan di program-program skrin besar di negeri-negeri, bersabar, masih perlu mengutamakan keselamatan dan bertolak ansur dalam pemanduan. Di mana juga anda berada, teruskan kesetiaan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Jazam.

dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan Fox 5 langsung di RTM Click.

0: Seperti yang saya janjikan sebentar tadi, untuk jam ini kita akan ikuti lapor terus dengan Kedah FM untuk program Gegar Piala Dunia FIFA 2026. Di atas talian ketika ini DJ Zul. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam DJ Adil.
0: Sihat ke?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Dekat sana kat Kedah macam mana cuaca? Elok ke?
1: Cuaca alhamdulillah okey, sejuk malam ni. Sangat meriah lah alhamdulillah.
0: Kalau ikutkan, kalau 2-3 hari ni, kalau ikut malam Kedah hujan, betul tak?
1: Betul.
0: Tapi sebabkan FIFA hari ni, alhamdulillah ya. Macam mana, apa tu kemeriahan dekat sana untuk laporannya?
1: Baik, terima kasih Ani. Assalamualaikum dan juga selamat malam kepada semua pendengar setia Nasan untuk ketika ini juga. Saya Zoran Nova, yang mana kita berada dekat Gegar Piala Dunia FIFA 2026 Kedah FM. Dan untuk maklumat kepada semua pendengar setia Nasan FM, yang mana program ini adalah hasil kerjasama strategi antara RCM Kedah FM dan Majlis Bandar Raya Alustar MBES bagi menghidupkan lagi suasana Bandar Raya Alustar menerusi aktiviti riadah, hiburan serta pengajian interaktif yang sesuai untuk keluarga. Dan pelbagai aktiviti menarik disediakan kepada pengunjung, antaranya kita ada pocket show Kedah FM, juga kita ada cabutan bertuah, dan kita juga ada 200

0: pendaftaran terawal akan menerima t-shirt eksklusif tajaan Ustaz pakaian hari-hari dan pertandingan timbang bola serta sepakan penalti. Kita juga ada quiz Piala Dunia serta pelbagai permainan interaktif bersama dengan penyampai Kedah FM. Dan kemuncak program ini adalah tayangan secara langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 menerusi skrin gergasi sekaligus memberi peluang kepada peminat bola sepak dan menyaksikan detik bersejarah kejohanan yang paling berprestij dunia ini dalam suasana yang penuh semangat bersama keluarga dan juga rakan-rakan. Dan yang pastinya kami bermula daripada pukul 8 malam tadi sehingga kini Alhamdulillah berpusu-pusu semua pengunjung yang datang untuk sama memeriahkan. Dan yang pastinya juga bukan sahaja kita ada tayangan untuk malam ini, malah juga ada gerai-gerai jualan juga turut bersama. Dan juga yang turut hadir di sini berbagai lapisan masyarakat dan yang paling istimewa juga ada warga negara dari Palestin juga turut bersama untuk menyaksikan untuk pentas akhir final untuk malam ini. Dan juga turut bersama kita pada malam ini iaitu pengarah penyiaran negeri Kedah Puan Hafizah Idris dan juga Puan Rohani Musa, timbalan pengarah penyiaran negeri Kedah Darul Aman. Dan insyaAllah ketika ini juga sedang berlangsung untuk timbang bola, okay, yang sedang berlangsung di Kota Utama. Dan juga kita ada persembahan daripada Young Basker dan pelbagai lagi aktiviti-aktiviti yang menarik di sini. Dan boleh menampakkan keceriaan dari setiap semua pengunjung-pengunjung yang hadir. Ada juga student-student dari UUM, ada student-student yang ada daripada UDMAP juga turut bersama. Alhamdulillah, walaupun kita ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang turut hadir. Saya pasti bukan di Alostar saja, malah seluruh dunia dan juga seluruh Malaysia ketika ini sama-sama untuk menyaksikan final Piala Dunia FIFA 2026 yang akan malam ini beraksi, iaitu akan kita akan bersama Argentina dan juga Spanyol. Dan insyaAllah sama-sama juga kita akan menantikan bermula pukul 3 pagi nanti. Kita akan terus untuk menyaksikan permainan yang akan bermula. Itu saya dapat kongsikan untuk Hanim dan juga kepada semua pendengar-pendengar setia National FM. Okay, insyaAllah dari kita doakan supaya perjalanan setiap program-program yang berlangsung di seluruh negeri, stesen negeri juga berjalan dengan lancar seperti yang dirancangkan, insyaAllah. Itu saya dapat kongsikan untuk anda semua. Dan Hanim, kalau kata nak tengok nanti boleh juga buka di TikTok Kedah FM nanti, insyaAllah.
1: Okey, pakat datang ramai-ramai lah kan. Kalau tak datang pun buka TikTok dan apa tu Kedah FM. Okey, terima kasih untuk laporannya. Baik, DJ Zul.
0: Baik, sama-sama. InsyaAllah teruskan bersama ini hingga ke penghujung nanti, insyaAllah. Assalamualaikum. Okay.
1: Waalaikumsalam. Itu dia tadi seperti yang saya janjikan kan, kemeriahan daripada Kedah. Kedah FM melaporkan untuk program Piala Dunia FIFA 2026. Program gegak final Piala Dunia FIFA 2026 di Kedah. Teruskan keceriaan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

gegasi dunia. Satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pengstriman langsung di RTM Click.

0: Masih lagi dengan kehangatan debaran Piala Dunia FIFA 2026. Kalau di Pulau Pinang, kita ada tayangan big screen final FIFA World Cup at Bertam. Di Kedah ada gegak final Piala Dunia FIFA 2026. Dan kini kita ikuti lapor terus dari Dataran Merdeka bersama Reza di lokasi untuk laporan Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, my name. Gonti ke tu?
0: Gonti lah. Awak dekat sana.
1: Marilah sini, meriah ni.
0: Ya, kita tengok kat dalam TV sebab ada podium belakang nampak. Apa?
1: Ya, betul.
0: Dataran Merdeka.
1: Betul. Okey, Anil, terima kasih. Di sini juga saya ingin kongsikan seketika bersama dengan anda. Suasana ketika ini sangat meriah di perkarangan Dataran Merdeka untuk menyaksikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sempena program Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka di Dataran Merdeka. Alhamdulillah, cuaca ketika ini sangat-sangat baik, memberangsangkan, dan orang dah mula berkumpul dan berkerumun di mana perlawanan yang dinanti-nantikan sejak 4 tahun sekali. Juga pada tahun ini merupakan edisi yang ke-23 dalam sejarah kejohanan bola sepak FIFA. Jadi pasukan negara yang manakah yang bakal menjulang Piala Dunia FIFA 2026 edisi yang ke-23 ini? Jadi sama-sama kita saksikan sebentar nanti jam 3 pagi. Dan peminat bola sepak telah mula membanjiri perkarangan Dataran Merdeka seawal jam 9 malam tadi sebenarnya, sebelum menyaksikan perlawanan akhir. Juga kami bawakan kepada pengunjung untuk menyaksikan konsert Unity Merdeka, dan kemudian para pengunjung mereka terus berkampung dan berkelah di sini di perkarangan Dataran Merdeka untuk menyaksikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026, pertembungan antara pasukan Spanyol dan Argentina. Para pengunjung juga hadir sebenarnya di sini tidak kira peringkat umur dengan memperagakan jersi pasukan pilihan mereka. Bukan saja rakyat Malaysia yang hadir, malah di sini juga turut dibanjiri dan dihadiri penyokong pengunjung juga dari negara luar seperti dari Spanyol, Argentina, Arab Saudi dan pelbagai negara lagi. Jadi kepada anda, hadirlah beramai-ramai. Kepada anda yang berada berdekatan di kawasan Kuala Lumpur, Lembah Klang dan sekitar-sekitar berdekatannya, jadi kita sama-sama hadir mengimarahkan lagi program kita pada awal pagi ini. Masih berkesempatan untuk anda hadir dan saksikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Jangan risau, jangan khawatir. Anda boleh layan bola dekat sini sambil membeli kudapan. Sebab apa? Dekat sini tersedia reruai makanan dan minuman serta putra yang akan buka sehingga selesai program awal pagi ini. Jadi jangan risau kalau anda kelaparan, tak payah tapau. Datang je dengan tangan kosong, bawa badan, bawa diri, kita enjoy the show malam ni. Jadi saya rasa itu saja yang saya dapat gambarkan kepada anda. Jadi saya mengajak dan menyeru kepada anda untuk hadir beramai-ramai. Sebenarnya dah ramai, tapi kita nak ramai lagi untuk kita mengimarakan dan kita raikan 4 tahun sekali Piala Dunia FIFA. Jadi ini tahun ini adalah edisi yang ke-23 secara keseluruhannya. Suasana di perkarangan di Dataran Merdeka awal pagi ini menggambarkan semangat kesukanan yang tinggi dan perpaduan antara penyokong dari pelbagai latar belakang. Semuanya bersatu untuk menyokong pasukan masing-masing dalam perlawanan yang dinanti-nantikan hanya berlangsung 4 tahun sekali. Jadi kita juga berharap satu hari nanti Malaysia akan layak ke Piala Dunia FIFA. Anda juga boleh terus untuk saksikan secara langsung, yang mana tidak berkelabangan, yang tidak berkesempatan, boleh tonton dan saksikan secara langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK untuk bahasa Inggeris serta Sukan Plus untuk bahasa Melayu. Dan kalau anda tonton melalui saluran Sukan Plus, anda dapat lihat suasana dan kemeriahan di perkarangan Dataran Merdeka ketika ini di Kuala Lumpur. Ataupun anda boleh terus saksikan menerusi Unify TV dan aplikasi RTM Click, muat turun secara percuma. Betul-betul percuma. Baik, saya kira setakat ini saja gambaran yang saya dapat kongsikan kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM serta suasana di perkarangan Dataran Merdeka untuk menyaksikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Baik, kita kembali ke kunci sama dengan Hanim. Silakan Hanim.
0: Terima kasih Reza. Semangat.
1: Semangat dia.
0: Ah, semangat kan? Saya tengok kat sini je lah eh.
1: Adam sokong mana? Argentina ke Spanyol?
0: Saya semestinya sokong Spanyol.
1: Sama lah kita. Spanyol tiap juara lah ya.
0: Ya, semoga impian kita menjadi kenyataan lah. Okey, terima kasih Reza untuk lapor terusnya tadi. Okey, itu tadi lapor terus daripada Reza dari Dataran Merdeka. Itu sedikit perkongsian kemeriahan, memang sungguh meriah. Bukan saja di ibu kota Dataran Merdeka Kuala Lumpur, juga di program di negeri-negeri. Selepas untuk jam seterusnya akan dibawakan juga kemeriahan langsung dari Terengganu. Nantikan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
3: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan penerima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada pendengar Setia Nasional FM. Untuk jam 2 pagi ini, teruskan rasai debaran perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Untuk anda yang ingin bersama menyaksikan perlawanan bersejarah ini di Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka yang sedang berlangsung ketika ini di Dataran Merdeka, masih lagi sempat ramai-ramai kita penuhi ruang, beri sorakan hebat kepada pasukan pilihan kita untuk perlawanan akhir Spanyol menentang Argentina jam 3 pagi nanti. Pendengar-pendengar di luar KL juga pakat datang ramai-ramai memeriahkan program-program negeri sempena Piala Dunia FIFA 2026. Spanyol menentang Argentina, siapakah yang bakal membawa piala rebutan? Saksikan di RTM, klik saluran Sukan Plus, RTM TV OK dan Unify TV. Hanim di sini terus temani anda dalam Nasional FM, geng burung hantu.

gergasi dunia. Satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan penerima langsung di RTM Click.

0: Cinta Kita daripada Inka Christie dan Amy Search. Okay, menghiburkan anda sebentar tadi. Untuk jam ini saya bawakan kemeriahan program di Terengganu. Mari lepak mamak sempena Piala Dunia FIFA 2026. Bersama kita ketika ini di atas talian DJ AI daripada Terengganu FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat penyampai di Nasional FM Hani. Salam buruh hantu kita malam ni.
0: Ya, buruh hantu kita ya.
1: Bukan kita je sebenarnya, satu Malaysia dan juga satu dunia lah. Kalau asli perlawanannya pada belah malam di waktu tempatan pasti semua jadi buruh hantu. Untuk yang pertama saksikan selesai bagi Piala Dunia, menantikan siapa sahaja menjelang trofi untuk edisi yang kedua-dua pengajaran. Kalau di Terengganu FM, kita berhenti program lepas mamak ini. Bukan hari kelamak tadi, sebenarnya awal tadi kami berada di Kompleks Melayu Bunga. Iaitu skrin besar ataupun cikri disediakan untuk tontonan masyarakat dan juga penduduk cerita kuala dan juga dapat dua kuala Terengganu. Itu yang diajak pada kuala jabatan dari masyarakat. Dan kalau tadi kami ke salah satu lokasi ada peluang. Dan ini biasanya yang kedua terangnya. Itu antara lokasinya menarik, iaitu hamparan pantai Batu Kurung. Dan kalau saya nak cerita suasana dan mata saya nak dapat kata-kata, mungkin penyak-penyak boleh dengar alunan melodi ini juga, dan juga kemudian haja yang akan disaksikan pada jam 3 pagi nanti. Dan pastinya penyambut joko untuk kedua-dua pasukan yang berhasil di kota akhir bagi manajer kali ini masing-masing marah dan pasukan itu menjadi jawapan. Pada masing-masing terlupun juga sepanjang bola yang dikatakan kita semua, pastinya ada yang selaku rapi bagi Piala Dunia FIFA 2026 ini membuatkan yang terbaik untuk yang dikongsikan untuk yang berhasil di papakan dan juga undangkan berada dan juga pendapat perlawanannya yang akan kita gantikan. Dan juga kalau di Tenggara ini, banyak lokasi objek yang dianjurkan untuk melakukan kepada Piala Dunia. Tapi yang paling penting, kita satu masyarakat satu kita perlakan tentang bagi kita terjemahkan. Pastinya kalau hari pun ada pasukan pilihan je kan. Tapi biar ada narasi dulu, biar ada narasi dulu. Masing-masing akan kata banyak sekali. Cuma, yelah, penganalisa-penganalisa yang dibuatkan mungkin dari CFP pun ada pandangan-pandangannya, ada sejarah kekuannya. Tapi tak apa, aksi 90 minit itu yang menentukan segala-galanya. Yang penting kita bersama dengan semua saluran KPM untuk kuasa bagi pemotong pentas Piala Dunia untuk edisi yang ke-23 pagi inilah kepuncaknya.

0: majlis itu nanti kan kita dapat dikongsikan langsung daripada para pakar-pakar di di Kuala Terengganu kembali bersama dengan Halim di Nasional FM. Silakan.
1: Terima kasih, terima kasih kepada DJ AI dari Terengganu FM untuk program Mari Lepak Mamak sempena Piala Dunia FIFA 2026. Memang kita rasa kemeriahannya.

Ini kita akan kembali semula dengan laporan terus kemeriahan dari Pulau Pinang untuk kemeriahan tayangan Big Screen Final FIFA World Cup di Bertam Pulau Pinang. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Let's play football.

0: Hati-hati. Bersama kita di atas talian ketika ini, DJ Amin dari Mutiara FM untuk lapor terus kehangatan program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup di Bertam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Hanif.
0: Ya, macam mana keadaannya?
1: Umpama terasa seperti subuh lah, masih lagi bersemangat luar biasa. Untuk dan juga pengunjung-pengunjung di kompleks Sukan BIC Bertam kali ini, Hanim.
0: Bagus kan? Bagus orang-orang Penang ni. Semangat. Semangat sukan tu yang paling penting tu kan?
1: Betul, betul. Jadi kalau suka lah untuk saya nak kongsikan Hanim dan juga pendengar-pendengar yang mungkin berada di sekitar Pulau Pinang, masih lagi sempat untuk anda beramai-ramai menyaksikan program tayangan Big Screen Final Piala Dunia FIFA 2026 di antara Argentina dan juga Spain di kompleks dengan BSP Pertam ni. Untuk Big Screen kali ni memang luar biasa. Seawal malam tadi, petang pun kita dah mula dah untuk semua para-para penonton dan juga para-para pemain, yang mana kita mulakan dengan tepak penalti bersama-sama pemain. Kita juga bersama-sama untuk kata apa, program sepakan empat penjuru veteran. Kita juga ada pelbagai lagi aktiviti lain, antaranya PS5 secara percuma. Kita juga ada kejohanan sepak raga 7. Kita juga ada pelbagai jenis jualan makanan. Dan kalau awalnya kita bersama-sama podcast Sport Piala Dunia bersama dua orang figura kita, yakni Yusri Kellah, coach kita, dan juga Faiz Subri antara Duta Penang FC. Jadi kalau untuk hampa semua yang mungkin terlepas, kita nak menonton, boleh tonton semula di Facebook Live Putar FM ataupun di YouTube Live. Kat situ mereka membincangkan berkenaan dengan taktikal-taktikal dan juga pengalaman-pengalaman mereka berkenaan dengan perlawanan yang akan kita saksikan sebentar saja lagi jam 3 nanti di antara Argentina dan juga Spain. Dan pastinya acara ini non-stop, Hanif. Back to back dengan kita ada hadiahnya, kita ada kahunnya, cabutan berkuahnya. Pastinya juga bersama-sama Dato' Sri Rizal Merican Naina Merican dan juga Dato' Haji Badrul Amin, Dato' Bandar MBSP, kita memberikan hadiah terkumpul lebih RM8,000 kepada semua pengunjung-pengunjung yang hadir. Dan pastinya juga untuk mereka yang hadir dapat melihat ukhuwah di antara dua pasukan, di antara Argentina dan juga Spain, yang mana walaupun kedua-dua pasukan ini ada peminat juga fans dia, tetapi muafakat itu yang luar biasa. Dan pastinya untuk game yang kita nantikan jam 3 nanti akan kita saksikan bersama-sama Dato' Sri Rizal Merican. Dan seusai program di Kompleks Sukan MBSC Bertam, kita juga akan terus bersama-sama ride ke Masjid Berdekatan, iaitu Masjid Kepala Batas, untuk kita solat subuh macam Jumaat. Kiranya orang kata dalam keadaan kita bersukaria, dalam keadaan kita layan untuk Piala Dunia yang akhir, game terakhir untuk 2026, sambil-sambil itu juga kita mengejar rohani kita dengan subuh berjemaah di Masjid Kepala Batas. Jadi untuk anda rakan-rakan yang masih lagi berada berdekatan di Bertam, yang mungkin esok cuti ni, esok cuti, kena datang sini di Kompleks Sukan MBSC Bertam untuk menikmati dan juga merasai kemeriahan. Kat sini kita anggarkan lebih 1,000 orang yang telah pun hadir banjiri di Kompleks Sukan MBSC, yang kiranya antara stadium yang tertua hampir 20 tahun juga, tapi suasananya umpama menggamit jiwa dan juga semangat kita untuk hari ini, Hanif.
0: Bagus kan, orang-orang dekat Pulau Pinang tu sama-sama meriah.
1: Betul ni, betul. Saya pun sebenarnya tak sangka yang datang ini satu family yang datang. Bukannya lelaki, saya ingat macam lelaki je, tapi tak. Semua datang family dan anak-anaknya tu bila ada padang, mereka seronok boleh bermain bola. Jadi
0: betul,
1: ada kawan kat situ, sangat sangat meriah, sangat harmoni.
0: Itulah kan kemeriahan. Kalau ikut dekat setiap negeri ada ni, ada program-program yang dianjurkan ni, betul kan Amin?
1: Betul, betul.
0: Jadi Amin sokong mana tu?
1: saya ni walaupun orang kata berat ke Argentina tapi hati saya berat ke Spain lah.
0: Samalah kita kan. Sama saya kita. Kalau ke saya kalau pemain tu Messi tapi okay. Pasukan tu Spain.
1: Alamak, Messi datang Spain lah macam tu.
0: Kan. Pemain tu Messi, pasukan tu Spain. Macam mana tu? Tapi kita masing-masing ada pasukan masing-masing kan. Jadi terasalah kehangatan tu. Sama-samalah kita nantikan lebarannya nanti. Terima kasih Amin.
1: Sama-sama, terima kasih Anim.
0: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia tadi adalah puterus dari Mutiara FM dalam tayangan Big Screen Final FIFA World Cup di Bertam Pulau Pinang. Kehangatan makin terasa. Berbaki beberapa minit saja lagi untuk perlawanan sepak mula. Ikuti perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 melalui siaran RTM penyiar rasmi melalui RTM. Klik saluran TV Plus, saluran Sukan Plus dan TV OK. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post terima langsung di RTM Click.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan penerima langsung di RTM Click.
3: Debaran perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 semakin memuncak. Tepat jam 3 pagi nanti, ikuti siaran langsung menerusi saluran Sukan Plus di RTM Click. Spanyol bakal berdepan juara bertahan dunia Argentina dalam aksi penentuan yang berlangsung di Stadium New York Chelsea Amerika Syarikat. Pertembungan dua gergasi bola sepak dunia ini bukan sahaja menjadi tumpuan jutaan peminat di seluruh dunia, malah menyaksikan perebutan hadiah kemenangan terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Pasukan mana yang bakal membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah 50 juta dolar Amerika? Banyak tu kan? Ha, sama-sama kita nantikan, teruskan kesetiaan bersama Nasional FM sentiasa di hati. Yes, I'm

0: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.
1: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Kalau lihat di skrin Sukan Plus ketika ini sedang belum lagi bermulanya, tapi sudah rasa dah kehangatan dia untuk permulaan detik-detik permulaan sukan antara pasukan Argentina menentang Spain. Ketika ini pemain sedang mengambil tempat masing-masing bagi perlawanan sudah bermula nampaknya. Kalau ikut kan dalam siaran langsung di Sukan Plus RTM Kli, anda boleh turut menyaksikannya di situ. Malam ini kita raikan semangat bola sepak dunia sedang berlangsung sekarang ketika ini. Argentina menentang Sepanyol merebut perebutan Piala Dunia FIFA 2026. Bila kita sebut pasal Argentina, apa yang terlintas di fikiran? Tentunya Argentina adalah sebuah negara yang penuh dengan legenda, negara yang melahirkan juara tiga bintang di dada mereka, bukan sekadar hiasan tetapi lambang perjuangan, pengorbanan dan sejarah gemilang. Adakah Argentina bakal menjulang Piala Dunia FIFA 2026? Itu adalah pertanyaan dan harapan bagi penyokong tegar pasukan Argentina pada pagi ini. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mengeda, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

Walau di mana saja anda berada ketika ini, pendengar setia Nasional FM, terima kasih kerana terus setia bersama Hanim dalam masa kita menyaksikan kemeriahan aksi Piala Dunia FIFA 2026 di kaca televisyen ketika ini. Masih juga mendengarkan Nasional FM. Buat anda yang sedang bertugas, semoga segala urusan dipermudahkan dan terima kasih atas komitmen anda. Moga Hanim yang bersiaran ketika ini menjadi peneman anda sehingga jam 6 pagi ini. Buat yang sedang memandu, pandu dengan cermat, utamakan keselamatan, patuhi peraturan jalan raya. Semoga anda tiba di destinasi dengan selamat. Buat anda yang sedang bersantai bersama keluarga di rumah, menyaksikan perlawanan FIFA Piala Dunia 2026 ini, manakah pilihan pasukan anda? Sama-sama kita nikmati semangat kesukanan yang menyatukan jutaan peminat bola sepak di seluruh dunia. Teruskan hiburan bersama Nasional FM. Inilah Geng Burhantu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Sekelip mata kau berubah daripada Lestari sebentar tadi menghiburkan anda. Sekelip mata engkau berubah tapi saya tidak berubah ya. Saya masih setia menemani anda di sini dalam siaran radio dan juga saya juga dah mula untuk bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Terima kasih kepada yang masuk ke dalam TikTok Live kita sambil-sambil kita tengok bola. Bolehlah kita sembang-sembang dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Saya juga suka untuk kongsikan baru-baru ini tular satu rakaman video memaparkan tindakan tiga wanita melakukan aksi berbahaya menyerupai gaya Superman ketika menunggang motosikal di Jalan Pintasan Kuantan. Disebabkan video tular itu ketiga-tiga wanita berusia dalam lingkungan 18 hingga ke 21 tahun telah ditahan pihak polis dan hadir memberi keterangan di bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik daerah Kuantan. Itulah dia kan. Peristiwa ini menjadi peringatan kepada kita semua bahawa jalan raya bukanlah tempat untuk menunjukkan aksi atau mencari populariti di media sosial. Kepada anda yang keluar untuk menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menaiki motor mungkin bersama kawan-kawan, ada yang konvoi, jangan balik pulang nanti bawa motor tu berhati-hati. Memandu atau menunggang motosikal ketika ini jadilah pengguna jalan raya yang bertanggungjawab. Patuhi had laju, pakai kelengkapan keselamatan yang sesuai. Dalam keadaan gelap tu kita dinasihatkan untuk memakai baju yang ada pantulan cahaya tu kan. Sentiasa berhemah di jalan raya. Ingatlah beberapa saat keseronokan dan tidak berbaloi jika risikonya melibatkan keselamatan dan kehilangan nyawa. Itu peringatan saya ikhlas dari hati kepada anda semua yang menunggang motosikal terutamanya. Teruskan hiburan dengan lagu-lagu yang menarik dalam Nasional FM, sentiasa di hati geng buruh hantu.

0: Siapa bilang gadis Melayu tak...
1: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
2: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada pendengar setia nasional FM. Ketika ini pukul 4.09 minit pagi. Untuk peminat bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, ketika ini pasukan Spain masih lagi kosong, Argentina juga kosong untuk separuh masa pertama ini. Itulah keputusannya. Apa khabar anda di luar sana? Mungkin ada yang dalam perjalanan. Kalau ikutkan keadaan di pusat-pusat bandar di negeri-negeri kan, juga di ibu kota, waktu ini agak sesak sikit lah sebab keadaan orang ramai berpusu-pusu untuk bersama-sama menikmati kemeriahan siaran langsung Piala FIFA 2026. Okay? Kepada anda yang masih dalam perjalanan tu, semoga terus sabar dalam apa juga keadaan. Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman anda. Mungkin ada yang sedang bekerja, mungkin yang berniaga, dah mula bangun untuk siapkan juadah jualan untuk pagi hari nanti. Semoga dimurahkan rezeki, diluaskan rezekinya untuk anda. Sama dalam kita menyiapkan juadah makanan tu, kita ikuti jugalah perkembangan terkini kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. 4 tahun sekali kan, rasanya hari ini adalah hari yang paling meriah kepada ibu-ibu tu yang bangun untuk siapkan juadah. Hari ini bangun bukan keseorangan, bersama-sama dengan suami, mungkin juga ada anak pun ikut sekali bangun. Rasa macam selalu dekat dalam rumah tu kita buat kuih, sunyi rasanya. Hari ini tak, hari ini ada orang pasang TV kan, rasa macam rasa macam kita ni pagi ke dah siang ke kan, rasa macam seronok je hati kita kalau macam tu selalu berteman kita, seronok kan. Macam itulah saya rasa kalau anda menemani saya sehingga ke penghujung siaran. Janji tau, sebab Hanif kat sini janji untuk temani anda hingga ke hujung siaran. Begitu jugalah anda, terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malagi tiap dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

mengimbau memori kebanyakan pendengar-pendengar geng Burung Hantu meraung new voice. Waktu ketika ini minit ke-53, kedudukan masih lagi 0-0 antara Argentina dan Spanyol. Kedua-dua pasukan masih lagi berhati-hati mencari rentak permainan. Nampaknya Argentina terus berusaha menguasai tempo dengan gerakan pantas dan hantaran kemas kepada pihak lawan. Tapi lawannya adalah Spanyol, satu pasukan yang terkenal dengan corak permainan berasaskan penguasaan bola dan kesabaran membina jaringan dari bawah. Jangan main-main. Persoalannya sekarang, apakah corak permainan yang bakal dipamerkan Spanyol selepas ini bagi merebut mata pertama antara kedua-dua pasukan? Inilah persoalannya kepada anda yang di luar sana yang tidak dapat menyaksikan perlawanan ketika ini, atau mungkin yang sedang memandu, fokus saja kepada pemanduan. Hanim akan temani anda dan akan memberi info terkini perkembangan perlawanan dua pasukan hebat ini antara Argentina menentang Spanyol pagi ini dalam Piala FIFA 2026. Setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nampaknya sehingga ke saat ini kedudukan masih lagi 0-0 antara Argentina dan Spanyol dalam aksi perlawanan Piala Akhir FIFA 2026. Tapi daripada pemerhatian waktu pagi ini, kelihatan Spanyol, Spain dilihat cukup berbahaya kerana setiap kali merampas bola, corak serangan balas mereka juga begitu pantas dengan hantaran yang kemas dan larian pemain-pemain di bahagian hadapan sentiasa menguji pertahanan Argentina. Nampak agak sibuk keadaan di depan palang gol Argentina. Banyak serangan yang dilakukan oleh Spanyol nampaknya. Mungkin ada strategi tertentu yang dibincangkan untuk memenangi Piala Dunia kali ini daripada pihak Spanyol. Kita nantikan, mungkin akan terjawab debarannya sebentar sahaja lagi. Kalau mengikutkan sekarang adalah masuk minit ke 69. Apapun keputusannya, terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM. Nampaknya dah masuk ke jam terakhir dah saya menemani anda daripada pukul 12.30 malam tadi. Kalau ikut dari pemerhatian 90 minit pertama masih lagi 0-0 antara perlawanan Piala Dunia, perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol menentang Argentina. Tina masih lagi debaran siapakah yang bakal menjuarai pertandingan akhir kali ini. Itulah masih lagi 0-0 untuk jam yang terakhir perlawanan ni. Debaran semakin terasa, kedua-dua pasukan masih berusaha mencari gol untuk menjadi pemenangnya lah kan. Masing-masing hanya mampu untuk mengubah corak permainan di atas padang. Setiap hantaran, setiap terjahan dan setiap peluang kini menjadi semakin penting. Kesilapan yang kecil boleh mengundang padah. Itulah sentuhan apa yang digunakan untuk menyudahkan perlawanan pagi ini. Sama-sama kita nantikan. Ini adalah minit-minit yang sangat getir lah kan, kalau yang menyaksikannya di saluran Sukan Plus melalui RTM Klik juga kan. Itulah kepada anda yang tidak berpeluang untuk mengikuti perlawanan ini, Hani masih lagi di sini akan menyampaikan info terkini berkaitan perkembangan perlawanan yang sedang berlangsung antara Spanyol menentang Argentina. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma fahmal nabiyyin wa hirzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'idat lil muttaqin. Sallallahu alazim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lai yablugha al-'abdu an yakuna minal muttaqin hatta yad'a ma la ba'sa bihi hadharan mimma bi'al ba'sa, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat mati Allah Ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, semua sihat, insyaAllah, alhamdulillah. Yang pertama, dan marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita pada Allah dengan limpah kurnianya, dengan izinnya. Alhamdulillah, Allah Ta'ala mudahkan urusan kita pada malam ini. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita hadir ke masjid, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita pahala berlipat kali ganda, insyaAllah. Mudah-mudahan. Yang kedua, alhamdulillah, kita juga bersyukur pada Allah. Allah Ta'ala mudahkan lagi urusan kita dapat kita bersama-sama duduk seketika dalam majlis ilmu. Jadi muslimin, muslimat, hadirin, hadirat mati Allah, insyaAllah pada malam ini kita sambung lagi pengajian kita di dalam kitab Nasahihul Iman, nasihat-nasihat agama yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani Rahimullah Ta'ala, yang mana pertemuan kita yang lalu pada bulan lepas kita ada bicarakan berkenaan dengan tanda makrifah, tanda kenal Allah, bagaimana kita nak mengenali Allah. Antaranya, kita refresh sikit, kita ulang sedikit. Disebutkan oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani Rahimullah Ta'ala, iaitu tanda makrifah. Makrifah ni apa? Kenal Allah. Tanda seseorang itu kenal Allah, maka disebutkan oleh Al-Imam Nawawi, waqila an harakatu ta'ah dalilul ma'rifah kama annal harakatal jismi dalilul hayah. Apa maknanya? Waqila, dan dikatakan tanda-tanda orang yang kenal Allah, harakatu ta'ah dalilul ma'rifah, iaitu pergerakan ketaatan, pergerakan ibadah, dalilul ma'rifah, itu tandanya dia kenal Allah. Kama annal harakatal jismi, seperti mana harakah bergeraknya tubuh badan kita ni, mata melihat, tangan, kaki, telinga mendengar dan sebagainya. Dalilul hayah, itu buktinya dia hidup. Au kama qala, ataupun seperti seumpama katanya. Jadi bila kita faham di sini apa yang dimaksudkan oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, tanda orang yang kenal Allah, kata pengarang, harakatu ta'ah dalilun ma'rifah, iaitu pergerakan ketaatan kita itu adalah tandanya kita kenal Allah. Yakni disebutkan, iaitu perbuatan taat seorang hamba kepada Allah Ta'ala adalah tanda dia kenal Allah. Orang yang kenal Allah, maka lihatlah pada ketaatannya. Semakin banyak dia melakukan ketaatan, itu tandanya dia kenal Allah. Dan semakin payahnya melakukan ketaatan, susahnya nak buat baik, nak beribadah, sikitnya
itu tandanya dia sikit kenal Allah SWT. Dan sebab itulah diajarkan kepada kita, iaitu awaluddin ma'rifatullah. Ha, kan, perkara yang pertama dalam agama itu adalah kenal Allah. Kenal Allah. Ha, bagaimana Allah Ta'ala ajarkan kepada hamba-hambanya melalui baginda Nabi SAW. Yang pertama iaitu apa? Kenal Allah terlebih dahulu. Ha, kan, awaluddin, perkara yang pertama dalam agama, ma'rifah. Ha, iaitu kenal Allah. Allah Ta'ala ajarkan kepada hamba-hambanya melalui lisan Nabi SAW selama 13 tahun. Ha, ada surah dipanggil Suratul Makkiyah. Ha, itu semua cerita tentang ma'rifah, kenal Allah. Ha, Allah Ta'ala yang memberikan rezeki. Allah Ta'ala yang menciptakan makhluk. Ha, Allah Ta'ala menciptakan langit, bumi. Ha, menciptakan perkara-perkara ghaib, syurga, neraka, pahala, dosa. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, kenal Allah dulu. Nampak? Maka selepas itu baru diturunkan Suratul Madaniyah, perintah. Ha, jadi ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, iaitu apa? Ha, pergerakan ketaatan kita itu adalah dalilnya kita kenal Allah. Ha, orang yang kenal Allah, dia akan membuahkan hasil, iaitu cinta kepada Allah. Orang dulu kata apa, tak kenal maka tak cinta. Ha, kan? Macam mana kita mengatakan kita cinta Allah padahal tak kenal Allah. Ha, kan? Ha, seseorang itu jatuh cinta kepada seseorang sebab apa? Sebab kenal. Ha, kan? Kita juga akan kita, kalau kita kenal Allah maka dia membuahkan hasil cinta kepada Allah Ta'ala. Bila cinta kepada Allah, dia sanggup melakukan apa sahaja untuk Allah Ta'ala. Jadi sebaliknya, bagaimana dia mengatakan dia cinta kepada Allah sedangkan dia tak kenal Allah? Macam mana dia katakan dia boleh berkorban untuk Allah Ta'ala padahal tak kenal Allah? Orang yang kenal Allah, dia sanggup buat apa sahaja untuk Allah Ta'ala. Dia sanggup bangun 2/3 malam. Kenapa awak bangun? Sebab saya kenal Allah. Ha, kan? Dia sanggup berzikir sebanyak-banyaknya, menyebut kalimah Allah, zikrullah. Lidahnya banyak menyebut nama Allah Ta'ala daripada nama makhluk. Lidahnya banyak menyebut tentang akhirat daripada banyak menyebut tentang dunia. Sebab apa? Sebab kenal Allah. Itu kalau orang yang kenal Allah, dia jatuh cinta dengan Allah.

0: nak tahu kita ni cinta sejati, maka lihat pada tiga perkara. Antaranya yang pertama iaitu apa? Ikhtiyaru kalamu min kalami ghairi. Dia sentiasa menyebut namanya daripada nama orang lain. Maksudnya apa? Kalau kita cinta pada Allah, pastikan lidah kita ini banyak menyebut nama Allah daripada ahli keluarga kita. Andainya kita cinta kepada Nabi SAW, pastikan lidah kita ini banyak menyebut nama Nabi daripada ahli keluarga kita. Dan lidah itu dia menafsirkan tentang hati kita. Sebab itu ulama ajar kepada kita, kalau kita duduk di depan ulama, maka kena jaga lisan. Kan? Kalau kita duduk dengan ahli ma'rifah, orang yang kenal Allah, maka jagalah hati. Sebab apa? Bila kita duduk dengan seseorang ni, kita dah tahu dah hati ni cenderung pada mana. Itu kalau dengar, kita dengar kan, orang dulu kata apa, kita ni dengan ahli ulama kena duduk diam. Jangan banyak cakap. Kan? Kalau banyak cakap kan, nanti dia boleh scan. Kamu dah dengar tak ayat scan? Bukan scan dosa, dah tahu dah perangai ni macam mana. Nak tahu? Tengok pada lidah ni. Bukan suruh keluarkan lidah dapat tahu kan? Kan kita duduk dengan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, contohlah kalau kita ada sahabat gitu. Kita duduk dengan sahabat ni tak habis-habis cerita pasal bola je. Jadi kita dah tahu dah memang dia cenderung hatinya dengan bola. Walaupun dia tak pandai main bola. Ini kalau kita belajar dalam metod dakwah kan, kalau kita nak masuk dalam dunia orang, contohlah kita nak tegur budak kecil sedang melakukan benda yang tak baik. Tengok dia sering cerita tentang apa? Cerita tentang bola. Masuk cerita tentang bola, barulah berikan nasihat. Itu panjanglah ceritanya kan.
1: Allahumma

Di akhir siaran saya untuk hari ini untuk segmen Geng Buruh Hantu. Ketika ini perlawanan akhir untuk Piala Dunia FIFA 2026, penyokong Spanyol terutamanya boleh tersenyum lebar ketika ini kerana Spanyol berjaya mendapatkan satu mata ke depan mendahului Argentina pada ketika ini. Tibalah penghujung siaran saya untuk hari ini. Terima kasih kepada semua yang mendengarkan saya juga di dalam TikTok Live Nasional FM yang menemani saya daripada pukul 4 pagi tadi. Saya telah bersiaran selama 6 jam daripada pukul 12.30 malam tadi. Pelbagai perkembangan terkini berkaitan dengan Piala Dunia FIFA 2026 nampaknya berakhir sudah perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Hari ini menyaksikan Spanyol menentang Argentina dengan 1-0. Masih lagi tak habis rupanya. Kehangatan kalau ikutkan di sini adalah minit ke 115. Masih lagi beraksi Argentina cuba untuk mendapat dapatkan mata. Ini adalah waktu-waktu kecederaan ni kan. Semoga kemenangan dapat diperolehi. Masing-masing mengharapkan kemenangan bagi pasukan masing-masing. Tapi waktu sekarang ni masih lagi Spanyol mendahului Argentina. Sama-sama kita ikuti siaran di saluran Plus untuk perkembangan lanjut berkaitan dengan Piala Dunia FIFA 2026. Okey, juga disampaikan sebelum saya mengakhiri siaran ini, disampaikan waktu solat bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Hari ini waktu subuh adalah pada pukul 5.59 minit pagi. Selamat menunaikan ibadah fardu subuh untuk yang beragama Islam. Okey, selepas ini Iz Azlan akan menemani anda dalam Tiga Suara Nasional FM. Kepada anda, walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana bersama dan memilih Nasional FM sebagai teman setia anda. Saya tinggalkan anda dengan satu kata yang mana kekalahan, kemenangan yang sebenar bukan hanya diukur melalui piala yang dijulang tetapi juga melalui semangat, disiplin dan rasa hormat yang kita tujukan dalam setiap perjuangan. Saya Sharifah Hanim, saya Yaya Kamal mengundurkan diri untuk hari ini. Geng Buruh Hantu edisi 20 Julai 2026. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami mohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu ya Allah semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini kerana sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar ya Allah takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب الجنة يا الله bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesehatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

0: terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan adab sesama Muslim tentang menutup aib saudara. Kita semua ada dosa. Kita semua pernah tergelincir. Langkah kita tidak selalu lurus. Langkah kita tidak selalu lurus. Hati kita tidak selalu bersih. Namun peliknya, mengapa lidah kita begitu ringan untuk membuka aib orang? Seolah-olah kita ini suci tanpa noda. Saudara sekalian, malam ni mari kita tundukkan hati. Kita dengar pesan Allah. Kita hayati adab mulia yang hampir hilang dari jiwa manusia. Yang pertama, Allah akan menutup aib orang yang menutup aib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menutup aib seorang Muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim. Bayangkan, di hari manusia berlari dari saudaranya, di saat aib dibongkar satu persatu, Allah menutup aib kita. Kenapa? Kerana dekat dunia dulu, kita memilih untuk menutup aib orang lain. Contoh, kita tahu kawan kita pernah buat silap. Kita simpan, kita doakan. Bukan kita jadikan cerita dekat kedai kopi. Yang kedua, membuka aib membawa kepada kehinaan. Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur, ayat yang ke-19, sesungguhnya, orang-orang yang suka tersebarnya perbuatan keji dalam kalangan orang beriman, maka bagi mereka azab yang pedih. Hari ini kita buka aib orang, esok Allah buka aib kita. Dosa yang kita lakukan dalam gelap akan disinarkan di hadapan semua manusia. Contoh, kita sebarkan kesalahan orang dalam WhatsApp group. Akhirnya, satu hari nanti, kesalahan kita pula tersebar tanpa kita mampu menutupnya. Berjaga-jaga. Yang ketiga, semua manusia ada kelemahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, kullu bani adam khata'un. Setiap anak Adam melakukan kesalahan. Kita tak pernah lepas daripada melakukan dosa. Tapi dalam kalangan orang-orang yang berdosa itu masih ada orang-orang yang baik di sisi Allah. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah orang yang bertaubat. Saudara, yang kita hina itu mungkin sedang menuju taubat. Yang kita rasa suci mungkin sedang menuju kehancuran. Jangan kita bangga dengan kebaikan kita, kerana kita tidak tahu bagaimana pengakhiran kita. Contoh, hari ini kita nampak seorang lalai, tapi mungkin malam ini dia menangis dalam sujud memohon keampunan. Yang keempat, jangan jadi penyebar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi amaran, cukuplah seseorang itu dianggap berdosa apabila dia menceritakan setiap apa yang dia dengar. Hadis riwayat Imam Muslim. Tak semua yang kita tahu perlu kita ceritakan. Tak semua yang kita dengar perlu kita sebarkan. Kadang-kadang kita bukan pembuat dosa, tapi kita penyebar dosa orang lain. Contoh, nampak satu video aib seseorang, kita jari kita ni rasa gatal nak forward. Tapi saat kita tekan hantar, sebenarnya kita sedang menambah dosa. Yang kelima, nasihat secara tertutup, secara hikmah. Lihatlah akhlak Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau melihat kesalahan orang tetapi tidak mengaibkan. Beliau panggil nasihat secara tertutup. Itulah adab Islam, bukan membuka tetapi memperbaiki. Contoh, kalau ada sahabat kita tak sembahyang, jangan kita tegur dekat depan orang ramai, tapi ajak dia berbual, sentuh hati dia secara perlahan. Maka di sinilah pentingnya adab. Yang keenam, jaga maruah saudara. Maruah seorang Muslim itu sangat mahal di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap Muslim itu haram atas Muslim yang lain darahnya, hartanya dan maruahnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jangan kita jadi sebab jatuhnya maruah saudara kita. Kerana siapa tahu, dengan kita menjaga maruah dia, Allah menjaga maruah kita. Contoh, kita tahu kisah silam seseorang, tapi kita memilih untuk diam. Itulah tanda kita menjaga kehormatan dia. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, dunia ini bukan tempat kita membuka aib, tapi tempat kita perbaiki diri. Hari ini kita tutup aib orang, esok Allah tutup aib kita. Hari ini kita jaga maruah saudara, esok Allah jaga maruah kita. Mudah-mudahan apabila kita berdiri di depan Allah nanti, tidak ada satu pun aib yang kita lakukan dekat dunia dahulu dibuka. Kerana di dunia kita memilih untuk menutup aib saudara kita. Sekian pertemuan kita dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sedang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor.

0: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bersama saya Ustaz Abu Kawata dalam rancangan Tazkirah di Johor FM. Alhamdulillah, bertuah kita dapat hidup sebagai seorang Islam, yang mana dalam Islam Rasulullah SAW telah meninggalkan kepada kita kitab suci Al-Quran Karim sebagai panduan hidup kepada semua umat Islam. Oleh itu, menjadi tanggungjawab orang Islam mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, sama ada belajar isi dan kandungan Al-Quran melalui tafsir-tafsir Al-Quran, tafsir melalui hadis Rasulullah SAW yang dikarang oleh ulama-ulama silam. Al-Quran merupakan asas atau dasar perlembagaan agama Islam. Oleh itu, usaha untuk menyuburkannya di kalangan ulama Islam adalah melalui pendidikan pembelajaran yang berterusan, bermula dengan mengenal sebutan dan huruf-huruf Al-Quran. Semua ini menjadi asas kepada penyuburan minat, cinta untuk membaca Al-Quran setiap hari. Di mana galakan membaca Al-Quran ini dapat dilihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran, yang bermaksud ibadah umatku yang paling baik sekali ialah membaca Al-Quran. Apabila Al-Quran itu dibaca, mereka yang mendengar bacaan tersebut perlulah diam dan mendengar dengan teliti dan hormat serta memahami kandungan dan pengajaran ayat-ayat yang didengar. Inilah menunjukkan ketinggian darjah mereka yang membaca Al-Quran. Bagi golongan yang belajar dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, mereka ini akan dianugerahkan pahala yang lebih besar. Ini kerana ilmu yang disampaikan itu bukan setakat bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi berupaya membuka jalan kepada pintu ilmu yang lebih besar. Kandungan Al-Quran bukan setakat pada hukum hakam saja, malah meliputi pelbagai perkara seperti kandungannya kisah-kisah Nabi yang terdahulu, peringatan-peringatan dan perbandingan, sains dan teknologi, serta nikmat dan balasan yang akan dikurniakan Allah kepada hamba-hambanya. Ilmu yang diajarkan itu tergolong dalam ilmu yang bermanfaat, mampu memberi manfaat kepada umat Islam yang lain. Jadi, orang yang mengajar ilmu Al-Quran, tidak kira sama ada mengajar sebutan huruf, hukum tajwid, tafsiran, semuanya menghidupkan budaya Al-Quran dan kembali mengangkat Al-Quran sebagai tempat rujukan umat Islam. Dan ganjaran pahala yang diberikan bergantung kepada apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu yudha'ifu liman yasha', dalam surah Al-Baqarah, yang bermaksud dan ingatlah Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Jadi Al-Quran perlu dibaca, dipelajari setiap hari supaya hati-hati kita sentiasa disinari dengan cahaya, dapat menghilangkan segala kotoran dan karat yang bersarang dalam hati. Sebab itulah kita selalu berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala bila kita selesai membaca Al-Quran. Allah marzukna tilawatul Quran wa tilawatu ana al-lail wa atrafan nahar wa ja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Semoga Allah rezekikan kita untuk minat membaca Al-Quran siang dan malam. Dan bagi umat Islam yang rajin membaca dan bertadarus Al-Quran sesama mereka, seperti yang berlaku di tempat kita, di masjid-masjid dan surau, Allah Ta'ala akan mengurniakan golongan ini ketenangan, rahmat, dan akan sentiasa dilindungi oleh para malaikat. Malah setiap huruf yang dibaca itu akan diberi kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Tirmizi, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim huruf alif huruf wa lamun harfun wa mim."

0: Tamim sebagai satu huruf, tetapi Alif satu huruf, Lam satu huruf, dan Mim adalah satu huruf. Begitulah ganjaran yang dijanjikan kepada kita yang belajar Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dorongan, petunjuk hidayah untuk kita terus membaca Al-Quran Kahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Hello Permata, kini tampil dengan wajah baru.
2: Aura Permata.
3: Lebih segar, lebih bermakna.
1: Ikuti rancangan harian seperti diari Tok Penghulu,
3: Khabar dari Seberang, Kincu Merah,
1: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
3: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
1: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
3: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah. Hashtag Ini Jalannya.
4: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
1: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
3: Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa?

0: Jurip Permata Selatan. Halo, assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi.
1: Yes, selamat pagi untuk semua pendengar Johor FM. Wow. Senyum, ada senyumlah pagi ni.
0: Bukan saya saja, malah anda mungkin satu dunia tersenyum awal-awal pagi.
1: Sebab apa senyum tu?
0: Sebab Spain menang. Yeay.
1: Dia macam kan kalau ada perlawanan bola kan, kalau mana-mana pasukan yang lawan negeri Johor, ibarat satu Malaysia menentang melawan Johor. Macam tu juga Spain melawan Argentina. Dia masih satu dunia lawan Argentina.
0: Dan hari ni set A salah. Letaklah berapa jam sekalipun nak letak fokus kepada wajah Messi.
1: Tak
0: ada masalah
1: juga.
0: Yang kecewa itu tak ada masalah. Tapi perasan tak sebenarnya untuk World Cup kali ni, Piala Dunia kali ni, menyaksikan kesemua legenda tumbang.
1: Betul.
0: Dan Messi merupakan legenda yang terakhir yang diharapkan sebenarnya untuk mencipta sejarah. Jadi dah tercipta sejarah sebenarnya. Semua legenda tidak mampu untuk ke peringkat yang
1: tu muka sepatutnya. Messi tu betul-betul fokus tu.
0: Itulah.
1: Jadi pun apa pun, Lamine Yamal merupakan pemain paling muda yang berjaya
0: dan juga berpotensi.
1: Kan? Tak sangka gambar yang tular yang Messi bergambar bersama dengan Lamine Yamal tu rupanya gambar betul.
0: Betul, yang dia mandikan.
1: Rupanya ni budak aku mandikan dulu.
0: Kenapa tiba-tiba nak letak gambar-gambar sebegitu? Motif? Okey, baik. Untuk hari ini, hari Isnin 20 Julai 2026 bersama dengan 5 Safar 1448 Hijrah. Bukan saya saja, malahan seluruh kaki tangan kerajaan menghitung hari. Sabar, buat bertenang.
1: Saya bukan menghitung hari, menghitung bulan.
0: Bulan.
1: Nak saya nyanyi ke?
0: Tak payah. Okey, baik. Kita nak beri borong seketika. Nantikan juga untuk jam ini ada Vitamin Jiwa.
1: Terus dengarkan
0: Johor FM.
1: Orang Permata.

0: kami berikan untuk anda. Shore FM Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kejaya profesional saya. Para pendengar budiman sekalian, dalam kesibukan kita mengejar kejayaan dan memenuhi tanggungjawab harian, jangan sesekali kita lupa bahawa keluarga mestilah menjadi keutamaan kepada kita. Susunlah masa dengan bijak dan manfaatkan teknologi untuk memudahkan kerja agar lebih teratur. Apabila pulang ke rumah, ingat ya, luangkan sepenuhnya perhatian kita kepada mereka, kerana merekalah tulang belakang dan sumber kebanggaan dalam setiap pencapaian yang kita raih.
1: Johor FM
0: Permata Selatan, hanya untuk anda.

0: lagu tu salah.
1: Baik, 101 Poplan 9105 Poplan 3 dan juga 92 Poplan 1 MHz FM.
2: Terima kasih Malaysia. Sebenarnya bulan pelancaran ataupun peluncuran bulan kebangsaan telah pun bermula, telah pun diadakan pada tanggal 18 Julai. Jadi kita Alhamdulillah dah boleh mula pasangkan pasang bendera,
1: pasang jalur gemilang.
2: Jalur gemilang kan kat mana nak pasang?
1: Sama ada kalau di kenderaan tu, biarlah dalam keadaan ianya tidak mengganggu kenderaan lain.
2: Betul.
1: Dan satu lagi, pastikan gam ataupun pelakat yang digunakan tu kuat. Sebab kita risau dia akan terbang, dan terbang lepas tu tak naklah jalur gemilang tu dilenyek dengan kenderaan-kenderaan lain, tak elok kan. Sebab kita sedia maklum sebenarnya bendera memang tak elok dia jejak dekat atas tanah.
2: Tak boleh.
1: Tak boleh.
2: Walaupun bendera tu bendera usah.
1: Baik, itu sebenarnya. Dan satu lagi, pastinya di premis-premis perniagaan dan juga di bangunan ataupun mungkin
2: di
1: juga
2: rumah,
1: di kediaman.
2: Jadi kita nak sahulah seruan kerajaan, satu bendera ataupun sebuah jalur gemilang, satu jalur gemilang untuk sebuah rumah.
1: Baik, dan kita sama-samalah semakkan di hati kita untuk kita cintai dan letakkan semangat patriotik dalam diri kita. Baik, kita nak berhenti rehat seketika. Kita nak beri bosan sambil itu juga yang kepada mereka yang sedang menonton melalui kaca televisyen di RTM Click. Anda boleh lihat terus penyampaian hadiah untuk sang juara untuk Piala Dunia. Maka dengan ini, untuk hari ini berakhirlah
2: segala debaran
1: dan berakhirlah segala demam. Demam PRN dah berlalu.
2: Demam bola pun dah habis.
1: Dah habis, dan kita akan menutup untuk rancangan kopi
2: bola pagi.
1: Kopi bola pagi.
2: Hari ini hari terakhir.
1: Hari terakhir.
2: Bola kopi pagi, kopi bola pagi.
1: Kopi bola pagi. Sampai kesudah. Asyik salah je dia punya tu. Baik, kita nak beri bola seketika sikit. Syihah Zikir dengan Pipi Yama.
2: Terus dengarkan
1: Johor FM.
2: Awrapa Remata.

0: Baik, 6.53 minit pagi. Suzy dan juga Jihan masih lagi temani pagi anda. InsyaAllah setengah ke jam 12 tengah hari nanti. Pagi ni kita ada live Mercy Selamat Pagi Malaysia, InsyaAllah pada jam yang ketiga nanti. Pagi ini juga apa yang menarik dia lebih kepada santai sebenarnya.
1: Betul.
0: Lebih kepada santai. Dan InsyaAllah perkongsian informasi dan juga maklumat akan kami kongsikan bersama dengan anda.
1: Ya, kita tahu ramai yang menyaksikan bola pagi ni. Yang kata nak tengok first half lah, second half je, tengok sampai first half, lepas tu nak tidur. Sebab hari ni merupakan hari bekerja. Kena ingat ada anak yang perlu diuruskan ke sekolah, ada guru yang perlu mengajar, ada doktor yang perlu bertugas, ada polis yang perlu meronda. Jadi janganlah kita orang kata itulah.
0: Saya risau sekejap lagi kan ada yang berjemaah tidur.
1: Jangan begitu.
0: Ataupun dan mungkin juga sekejap lagi ada yang lambat ke pejabat sebab galik, sebab nak saksikan. Sebab kali ini lawanan di antara Argentina dan juga Spanyol, menyaksikan masa tu
1: bertambah
0: punyalah banyak. Saya rasa saya cakap
1: 30 minit.
0: Saya cakap ini nak tambah berapa lama, nak berapa hari nak main.
1: Kalau tak ada tadi, dia akan tambah lagi ataupun nanti sampailah ke masa penalti macam tu.
0: Sebab tadi yang saat akhir tadi pun tambah lagi 5 minit. Ya Allah, kita ni tak tahulah, macam seolah-olah macam yalah, jantung tak tahulah kat mana. Dan pastinya kita bukanlah pakar ataupun arif dalam lawanan bola sepak. Tapi mesti hati berkata-kata. Ini macam nak kasih nak kasihnya Argentina menang je. Cerita lebih kurang. Tapi yang seronoknya di Kuala Lumpur boleh menyaksikan
1: melalui
0: screen besar di Dataran Merdeka. Dan tengok ramai-ramai seronoknya. Dan TV ataupun RTM membawakan secara terus
1: kepada peminat-peminat sukan sepak bola. Sepak bola pun boleh juga.
0: Dan kita tengok rakan-rakan kita rakan kita khususnya KLFM. Ada buat live melalui Facebook dan juga TikTok. Meriah sangat. Dan
1: kita kat sini hanya mampu melihat
0: lah,
1: dan
0: kan?
1: Berdoa yang mana pasukan kita supaya menang.
0: Sebab kita rasanya kita tak boleh nak buat, sebab kita sangat sibuk memberi fokus kepada PRN. Jadi tak apalah, berilah mereka yang berada di ibu negara untuk melaksanakan tugasan tersebut.
1: Baik,
0: tepat jam 7 pagi nanti kita akan beri laluan kepada utama 7 pagi.
1: Betul.
0: Dan kita nak berhibur seketika.
1: Terus dengarkan lagu ini
0: Johor FM Permata Selatan.

0: Bila yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukmu, kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Halo, kami dari
1: Kumpulan Samson.
0: Anda masih lagi mendengar
1: Jor FM Permata Selatan.
2: Spanyol juara Piala Dunia 2026. Penambahan kadar SARA STR diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Dimulakan dengan perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Spanyol muncul juara dunia buat kali kedua selepas menewaskan juara bertahan Argentina 1-0 menerusi aksi tambahan masa di Stadium MetLife New Jersey. Ferran Torres muncul wira apabila meledak gol kejuaraan pada separuh masa kedua. Masa tambahan selepas menyempurnakan gerakan cantik hasil lorongan Nico Williams. Juara Eropah itu menguasai sebahagian besar perlawanan namun berdepan kesukaran menembusi penjaga gol Emiliano Martinez. Detik malang buat La Albi Celeste apabila Enzo Fernandez dilayangkan kad kuning kedua memaksa mereka beraksi dengan 10 pemain. Di bawah kendalian Luis de la Fuente, La Roja menutup kempen cemerlang dengan hanya dibolosi sekali dalam 7 perlawanan sekaligus mengesahkan status mereka sebagai raja baharu bola sepak dunia. Terdahulu, lebih 25,000 peminat bola sepak memanjiri pekarangan Dataran Merdeka bagi menyaksikan pertembungan akhir Argentina dan Spanyol yang ditayangkan melalui skrin gergasi oleh Radio Televisyen Malaysia bersama dengan program United Merdeka XRTM World Cup 2026. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, sambutan luar biasa itu membuktikan minat mendalam rakyat Malaysia terhadap bola sepak serta kejayaan kerjasama pelbagai pihak dalam memastikan rakyat dapat menikmati siaran percuma acara sukan terbesar dunia itu.
1: Beberapa isu teknikal di awal yang telah dikenal pasti dan berjaya diatasi, dan saya rasa ini peluang baik untuk kita lihat teknologi-teknologi baru, termasuk yang kita boleh tonton TV dalam handphone, dan ini sangat baik untuk rakyat Malaysia, insyaAllah.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Berita seterusnya, Kerajaan Madani akan memperhalusi kemungkinan meningkatkan jumlah bantuan rakyat termasuk sumbangan Tunai Ramah SDR dan sumbangan Asas Ramah SARA. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu telah dibincangkan dan akan dipertimbangkan mengambil kira keadaan ekonomi semasa.
2: Saya beritahu kalau keadaan ekonomi mengizinkan, saya tengah bincang semalam, hari Sabtu petang. Saya panggil juga Ketua Susah Perbandaraan, bincang apakah mungkin kita tambah lagi SARA.
0: Tegas beliau, kerajaan sentiasa berusaha membantu rakyat melalui pelbagai inisiatif bagi mengurangkan beban kos sara hidup. Berhubung isu kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP dalam e-fishery, Datuk Sri Anwar memberitahu beliau akan memberikan penjelasan berkaitan perkara itu di Dewan Negara hari ini.
2: KWSB itu dia betul dia bawah keseluruhannya, tapi ini syarikat kewangan memegang pensin, ada pensin, ada panel pelaburan, ada lembaga, dia tak lapor kepada kita, tapi saya tak mau bagi alasan, biar kita bagi apa faktanya di Dewan Negara.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengingatkan semua menteri, timbalan menteri serta pemimpin agensi kerajaan supaya tidak menggunakan kedudukan mereka di peringkat persekutuan sebagai modal berkempen dalam pilihan raya negeri. Tegas Datuk Sri Anwar, mana-mana anggota pentadbiran yang mahu berbuat demikian perlu melepaskan jawatan masing-masing bagi menjaga disiplin serta keharmonian kerajaan perpaduan.
2: Kalau dia pegang jawatan di peringkat persekutuan, kemudian dia tak boleh umpamanya serang dan jadikan ini sebagai satu medan politik menyanggah, kerana dia kena jaga juga disiplin. Kalau dia pilih nak buat begitu, dia harus undur daripada jawatan dia.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Pakatan Harapan PH akan mengumumkan manifesto gabungan itu bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 malam ini. Ketua Pengarah Bilik Gerakan PH Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Zaki Mat Sabri berkata, manifesto itu menumpukan pada aspek kesinambungan pembangunan dan kemakmuran yang dinikmati rakyat negeri tersebut sejak PH menelajui kerajaan negeri pada 2018. Beliau berkata manifesto itu telah diperincikan secara holistik oleh kepimpinan tertinggi parti demi memastikan impak ekonomi dan sosial yang mampan kepada rakyat dapat direalisasikan. Sebanyak 172,955 syarikat melibatkan 464,797 kenderaan telah berdaftar di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS di seluruh negara setakat Sabtu lepas. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata, daripada jumlah itu sebanyak 28,127 syarikat melibatkan 68,669 kenderaan telah didaftarkan di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan susulan perluasan mekanisme subsidi diesel bersasar ke wilayah berkenaan. Mengulas berkenaan kad fleet, Dato' Armizan berkata, penggunaan kad itu berupaya memperkukuh pemantauan mengurangkan ketirisan dan memastikan subsidi sampai kepada pihak yang layak. Sehubungan itu, syarikat yang layak tetapi belum berdaftar digesa supaya mengemukakan permohonan melalui portal MySubsidy.
3: Semakan itu dibuat sebenarnya sudah diintegrasi melalui sistem. Bila mana mereka memohon, kita telah integrate dengan sistem MySikap JPJ. Jadi kalau badan itu, kod badan itu, mohon saja sudah integrate. Tidak perlu lagi kita ke JPJ dan sebagainya.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Dalam perkara itu, Kementerian Komunikasi akan bekerjasama dengan Institut Akhbar Malaysia dan Majlis Media Malaysia bagi memastikan paparan jalur gemilang sepanjang bulan kebangsaan dibuat dengan tepat. Menterinya, Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, kerjasama itu turut melibatkan syarikat media, terutamanya kandungan yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI agar tidak menyalahi spesifikasi jalur gemilang.
4: Ada aktanya tersendiri, tapi kita akan ambil langkah pertama iaitu menasihatkan. Dan kita akan cuba berhubung dengan mana-mana pihak yang sekiranya mereka telah tersalah menghasilkan kandungan ataupun tersalah mengibarkan untuk menasihati mereka supaya memperbetul. Sekiranya tidak dibetulkan atas apa-apa sebab, kemudian kita akan teliti apa tindakan susulan yang wajar diambil.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan Piala Dunia 2026 bukan sekadar mencuri tumpuan di atas padang, malah turut diwarnai kehadiran Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Ketibaannya di Stadium MetLife bersama wanita pertama Melania Trump disambut Presiden FIFA Gianni Infantino. Namun apabila wajahnya dipaparkan di skrin gergasi, sorakan bercampur tepukan dan ejekan bergema di seluruh stadium. Presiden berusia 80 tahun itu turut diberi peluang melihat dan menyentuh trofi Piala Dunia sebelum perlawanan bermula. Dalam perkara itu, Malaysia berhasrat menjadi tuan rumah Piala Dunia, kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, hasrat itu bukan sekadar menganjurkan kejohanan, malah mahu melihat skuad Harimau Malaya layak beraksi sebagai wakil Asia Tenggara. Beliau menyorakan harapan itu ketika menghadiri program tayangan akhir Piala Dunia dan semarak subuh di Panggil Square 2. Luar negara, seorang anggota tentera Amerika Syarikat maut ketika menjalankan operasi memusnahkan bahan letupan daripada sebuah drone Iran yang ditembak jatuh di utara Iraq. Insiden itu menjadikan jumlah anggota tentera yang disahkan terbunuh meningkat kepada 17 orang sejak Amerika Syarikat dan rejim Israel melancarkan siri serangan ke atas Iran pada 28 Februari lalu. Sementara itu, Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan dua lagi anggota tentera terbunuh dalam satu insiden di Jordan pada Jumaat. CENTCOM turut mengesahkan sisa mayat yang masih belum dikenal pasti turut ditemukan di lokasi kejadian dan proses pengecaman sedang dijalankan. Pasukan penyelamat menemukan 7 individu yang terselamat selepas sebuah kapal penumpang tenggelam di perairan Kepulauan Selayar Indonesia. 18 lagi mangsa masih hilang. Media tempatan memaklumkan kapal penumpang kayu yang membawa 78 penumpang itu dilaporkan karam Rabu lalu. Pada Sabtu lepas, 5 mangsa diselamatkan oleh bot nelayan tempatan. Manakala semalam, pasukan mencari dan menyelamat menemukan 2 lagi mangsa terselamat di perairan berhampiran Pulau Sanipah. Pekerja di loji kuasa nuklear Kuberg di Afrika Selatan terdedah kepada radiasi ketika menjalankan kerja penyelenggaraan dalam 3 insiden yang berlaku sejak beberapa minggu lepas.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Spanyol juara Piala Dunia 2026. Penambahan kadar SARA STR diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nurmat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

10 Julai 2014, pemergian yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama meninggal dunia di Pusat Perubatan Pantai, PMC, Kuala Lumpur. Allah Yarhamah yang berusia 95 tahun meninggal dunia pada pukul 6.15 petang akibat sakit tua. Anak kelahiran Alor Setar Kedah ini melanjutkan pengajian di Kolej Perubatan King Edward, Singapura pada tahun 1936 dan berjaya menamatkan pengajiannya pada tahun 1947. Tempoh pengajiannya dipanjangkan berikutan Perang Dunia Kedua yang meletus pada tahun 1939.

0: Jurafan Permata Selatan Halu. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi. Jam kedua segmen Aura Permata. Kami
0: hari Isnin hari ini.
1: Kami teman anda, saya Jiha.
0: Dan saya Suzy. 20 Julai 2026 bersamaan dengan 5 Safar 1448 Hijriah.
1: Dah sampai, dah selamat ke sampai ke tempat yang dituju tu? Ataupun masih lagi dalam perjalanan? Apa jalan jam? Itulah keluar lambat. Sebab apa?
0: Sebab fokus kepada perlawanan Spain dan juga Argentina awal pagi tadi.
1: So nanti itulah sebab apa rupanya satu pejabat lambat. Tapi kalau perkhidmatan anda itu melibatkan orang lain, so temu janji ke dan sebagainya, mohonlah tepati masa. Nak macam mana?
0: Takut ada yang MC ini.
1: Demam bola.
0: Okey, baik, untuk jam ini macam biasalah, perkongsian informasi dan juga maklumat, dan lagu-lagu ini menanti anda. Kita ada Nur Amira.

0: Ya, dengarkan lagu Iman Troy Nang ini.
1: Ya, semuanya di Johor FM.
0: Aura Permata.
1: Permata Selatan.
2: Selatan hanya untuk anda.

0: Baik, 7.20 minit pagi. Seperti biasa kita beri laluan untuk sama-sama kita dengarkan info trafik minggu ini bersama dengan Inspektor Norlija. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Salam.
0: Baik, untuk laporan trafik silakan.
1: Okey, terima kasih Lijia Pugas. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar radio Johor FM. Berikut adalah laporan kemalangan dalam raya bertarikh 19 Julai 2026 iaitu hari Ahad sehingga jam 12.30 malam tadi. Sebanyak 241 kes kemalangan jalan raya dicatatkan dengan tiada kes kemalangan maut berlaku. Berikut adalah laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi tadi. Di jalan Johor Bahru Skudai, pergerakan kenderaan dari arah Skudai menghala ke Pusat Bandar semakin bertambah dan lalu lintas mulai perlahan, manakala dari arah Pusat Bandar menghala ke Skudai, lalu lintas masih lagi bergerak lancar. Bagi lebuh raya Pasir Gudang pula, pergerakan kenderaan di lebuh raya Pasir Gudang menghala ke Taman Perling semakin perlahan. Namun masih lagi terkawal, begitu juga dari arah Taman Perling menghala ke Pasir Gudang, bilangan kenderaan mulai bertambah dan pergerakan kenderaan mulai perlahan. Di Jalan Johor Bahru Kota Tinggi, pergerakan kenderaan dikisar semakin bertambah, namun lalu lintas masih lagi bergerak lancar di kedua-dua arah menuju ke Pusat Bandar dan Kota Tinggi. Di Tambak Johor pula, pergerakan kenderaan berat dan ringan selepas pembangunan BSI mula bertambah. Namun lalu lintas masih lagi lancar di kedua-dua arah menuju ke Singapura dan Malaysia. Di lebuh raya EDL, laluan masuk ke pembangunan BSI bagi semua jenis kenderaan dari jalan lingkaran dalam, EDL, surang laut sejalan Bukit Senyum masih lagi bergerak lancar. Kepada semua pengguna jalan raya diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu, terutamanya dalam keadaan aliran trafik yang padat dan dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Pastikan keadaan anda berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Hari sekali, sekiranya anda punya sebarang masalah, bolehlah menghubungi Pusat Talan Johor di talian 0722212999. Sekian saja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Pengawasan Trafik Kota Johor. Terima kasih, selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih kembali Inspektor Norlija untuk laporan trafik. 7.30 pagi kita ada berita Johor FM dan selepas itu kita ada klik tajuk berita. Terus dengar Johor FM Permata Selatan.

0: pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Gejala influenza. Batuk, muntah, demam, selesema, kelesuan, cerit berit, sakit tekak, sakit badan, sukar bernafas. Sekiranya anda mengalami gejala ini, segera dapatkan rawatan di klinik kesihatan yang berdekatan.
2: Selatan hanya untuk anda.

0: sebentar lagi. Berita Johor FM.
1: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RT.

0: Baik, 7.46 minit pagi. Seperti biasa, kami nak kongsikan bersama dengan anda untuk klik tajuk berita. Eh, ramai tiba-tiba yang tukar JC eh.
1: Baik. Mbappe rangkul kasut emas cipta rekod penjaringan terbanyak sepanjang zaman. Itu pasukan Perancis. Klaim Mbappe muncul pemenang kasut emas Piala Dunia 2026 selepas menamatkan kejohanan sebagai penjaring terbanyak dengan 10 gol. Untuk rekod, beliau kini penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia 10. Dengan 22 gol.
0: Betul.
1: Mengatasi rekod Messi 21 gol. Beliau menjaringkan 2 gol ketika Perancis menewaskan England 6-4 dalam perlawanan penentuan tempat ketiga. Walaupun raih anugerah individu, Mbappe sekali lagi gagal membawa Perancis mara ke perlawanan akhir Piala Dunia.
0: Agaklah eh. Tajuk berita pun tengok eh. Argentina cipta rekod memalukan di final Piala Dunia 2026. Spanyol sememangnya lebih baik, itu kata Scaloni, di mana pemain gantian Ferran Torres muncul wira apabila menjaringkan gol kemenangan pada babak kedua masa tambahan untuk membantu Spanyol menewaskan Argentina yang beraksi dengan 10 pemain di Stadium MetLife. Dan banyak gambar Messi sebenarnya. Air mata Messi mengalir selepas gagal pertahan Piala Dunia.
1: Iya. Spanyol dakap Piala Dunia 2026 dengan mencipta rekod tanpa kalah dalam 38 perlawanan. New York, Spanyol berjaya menamatkan penantian selama 16 tahun untuk merangkul Piala Dunia selepas menewaskan Argentina 1-0. Spanyol turut mencipta rekod tanpa kalah 38 perlawanan, mengatasi rekod sebelumnya yang dipegang Itali. Gol tunggal perlawanan dijaringkan Ferran Torres macam Suzy cakap tadi pada waktu tambahan selepas kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan.
0: Ya, gol Torres buat 47 juta rakyat Spanyol. Dia dah sebab dia cakap 47 juta rakyat Spanyol. Kalau dia cakap rakyat Malaysia, saya salah seorang. Okay. Okay. Baik, awal kita semua cerita berkenaan dengan bola. Tak apa eh, sebab ini adalah perkembangan semasa kita sekarang ni. Rata-rata semua cerita berkenaan dengan bola. Jadi awal kita pernah bersiaran hari tu, saya dah cakap saya nak pakai kasut emas pergi pasar malam. Jadi tercapai hasrat saya bersama dengan Mbappe pakai kasut emas Piala Dunia untuk 2026.
1: Tak berapa nak kecewa sangat
0: lah. Tak berapa nak kecewa sangat lah. Tak berapa nak murung lah. Boleh tersenyum.
1: Lagi cerita Suzy, memandangkan kita dah melangkah memasuki bulan kebangsaan, Menteri Komunikasi Datuk Seri Ahmad Fahmi Fazil menyuruh seluruh rakyat Malaysia mengibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga serta memastikan bendera dalam keadaan sempurna dan dipasang dengan betul. Selain daripada lagu tema, Aku Berjanji dipilih sebagai lagu tema Hari Kebangsaan Hari Malaysia, bawa mesej perpaduan dan cinta negara.
0: Suka saya baca tajuk ni, RTM buktikan kemampuan sebagai penyiar rasmi. Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia Aswad Ismail berkata kejayaan itu bukan hanya hasil usaha RTM semata-mata, sebaliknya dicapai menerusi kerjasama pelbagai kementerian, agensi kerajaan, penaja serta rakan media.
1: Yeah.
0: Baik, kita berhenti rehat seketika bersama dengan Azara Band dengan Hari-Hari Sayang.
1: Terus dengarkan
0: Johor FM.
1: Aura Permata.